dekat megak diri aku dengan Roh Kudus lebuah arinya. Tu sedak dekat bernabi. Aku dekat merik tanda ke arinya di langit. Ngau kelaik di dunia. Darah dekat bertumpah. Api dekat menyadi. Lalu asap dekat pegari balat. Mata panas dekat piam metang ke dunia. Lalu bulan dekat pembalik mirah baka darah kita mensia. Tu ngelulu ke hari penatai Tuhan ti besai serta bermulia. Lalu semua orang ti ngangau ke nama Tuhan dekat hidup ke yang baru. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalah talo. Dalam nama Lafai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Saint Luke, ti nulis surat kerja rasul tu, nang nadai nguradio, maya utai tu nyadi, tang ia nulis are utai ti ditusui bala rasul, ti bisi ngodio, maya nyok-menyok, bakal sok Simon Peter. Tang sepeda aku mai kita berarti kerti utai ti nyadi, maya nyok kliyo, aku dulu dekat ngelansok mimit, sudah madah kerti, jakub Pentikos tu dulu. Pentikos. Reti jakub Pentikos ianya 50. 50. Kebuah piok leban ia nyadi, kena hari tik 50, udah lepas gawai pasca. Baka maya gawai pasca, lebuah gawai Pentikos, maya megak balau rajudah, datai bertatam di Jerusalem. Lebih lagi balau sedak terdatai di benua bukai, tinggalingi benua Palestine, tauka di benua Tasiak. Lalu tu mengga hari ke udah dipilih lah talo, ala yang nuang Roh Kudus ia, ngagai bala murid Tuhan Yesus, tibisi bergelumu di Jerusalem mayanya. Kebenar, bala murid Tuhan Yesus, nang bedau minah di negeri Jerusalem. Laban sidak ngasih kepesan atau ketangkan Tuhan Yesus, lebuah ia madah ke sidak, bedau ia tidak diambil pulai ke surga menyitu. Anang angkat dari Jerusalem, tang nganti pemberi, tudah desmaya apai aku. Ia tudah tusui aku ngaga kita. Surat Kerja Rasul bagi 1 ayat 4. Lalu berintai ke utai ti nyadi, buat bala Kristian menyok kelia, tu megak ke 50 hari, udah lepas Jesus angkat hidup baru hari mati. Mayari Easter. Tak 10 hari, udah Jesus angkat pulai ke surga, Ascension Day. Hari itu betul benar, alai maya lah talo ngerja pengawak tinyalai beketu. Laban tu meh maya mensia, maya benar bertatam di negeri Jerusalem. Lebih lagi, balau ti datai rimno bukai, rimno tasiak. Ti boleh bersaksi kutai tinyadi. Lalu tu menyadi meh, maya Allah Ta'ala numbuh ke eklesia atau ke gereja kita oleh penatai Roh Kudus yang. Tang pasal gaya utai ti benar nyadi banyak kliok, kita tidak boleh nemu engkau silia. Kelimpah hari ti ditusui Saint Luke ke surat kerja rasul tu. Tang utai ti endang nyata di tu, ianya bala murid Tuhan Yesus ti udah bergelumu berseti tempat, lalu diisi penuh oleh Roh Kudus. Tidatai baka donapi, ngau munyi pangkok kabut balat. Tang itu kita berarti Saint Luke muti ngena jaku banding. Tak kena maka kena ajak ngau api serta ngau pangkok kabut. Utai itu kelalu nyalai. Nyalai ya muti oleh ditusui ngau jalai banding ajak. Lalu kita berarti rebaca kita, mensia mayuh lalu begau, laban utai tinyelai benar nyadinya. Lalu ulah bala rasul tak nyelai daripada sedak. Lebih lagi dalam sedak terbejaku, ngejaku nyelai. Tu meh kebuah sedak dikumai orang mabuk. Laban nama orang mabuk sedak suah mansut kejaku, tindak di sadang kita ditemu sedak. Tang pasal jaku ke depan suat ke sedak, mayanya keliak, kita tidak megat nemu ngau terang. Tahu ia jakuk kena temu balong mensia. Tahu kau mengak jakuk kena dah temu mensia. Laban jakuk Greka kena kena Saint Luke dia tu ianya Glossalia. Glossalia. Lalu tu tahu semua reti dua pengkah tadi. Jakuk kena temu mensia. Ngak jakuk kena dah temu mensia.
Tau tai tindak nyata benar ianya penatai Roh Kudus menyak kelia meri pemberani pengering ngak kuasa membala murid Tuhan Yesus. Pengering ngak kuasa tidak kena sedap bersaksi kelia laman tu meh kebuah Roh Kudus diberi. Dolor itu Tuhan Yesus terang benar madah ngesidak kuya tang kita dekat nyambut kuasa lebuah Roh Kudus nurun atas kita. Lalu kita dekat nyadi kesaksi aku di Jerusalem, di semua muna Judah ngau Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Pala menyadi, leka jaku saksi dalam jaku ragreka, ndang sama ngejaku berantu kenyawa. Ianya Martus, Martus. Lalu hari itu kita boleh jaku raputih mata, mata. Nyalai Roh Kudus meri sedang murid Tuhan Yesus kuasa kena jadi saksi kaya. Lalu tu dia kerja sedang nak dua bengkah jalai. Kesatu sedang berani meritaki Injil. Lalu kedua sedang bersaksi kaya hari sedang timandang keulah ngeperangai ti sebaka ngau ngeyampu ngau nge Tuhan Yesus. Dulu hari itu bala murid Tuhan Yesus dan orang ti penuh lebah penakut. Ambil kebanding St. Peter tituai bala murid bersangka ke Tuhan Yesus tiga kali. Malam ia ditangkap setelah dipercara. Bala murid bukai pemkenyak baka tabun rari ninggal ke Tuhan Yesus berkebun Gesemni lebih ia ditangkap. Udah Yesus tidak kubur, sidak agi bala takut setelah bertambit pintu. Tang udah Roh Kudus datai lebih hari Pentikos, bala sidak lalu mansang berani. Lalu kita medak pita berdiri bermua mensia mayu. Serta nerang kerti hutai tinyadi. Lalu nusui berita manah pasal Tuhan Yesus. Sudah angkat hidup baru hari mati. Pemerani sidak tu megak ngujung ke mayu sidak mati kena bunuh orang. Dalam gaya ulah ngak perangai. Bala sidak murid Tuhan Yesus sebaka ngak ulah ngau perangai Tuhan Yesus. Lalu tu ketegal kuasa Roh Kudus tidak beri ngakai sidok. Kemayar itu menjadi kita orang Kristian balat benar berjaku ke pasal Roh Kudus ngau kuasa ya. Bisi ngaku diri bisi Roh Kudus serta madah kura bukai nadai. Bisi megak madah kenama kita ndak berjaku ngejaku nyelai takut tang kura putih kita nadai Roh Kudus. Tang penemu di masa itu menjadi nang penemu tiagi saru, serta nang patut dipansut. Roh Kudus nang dah diberi ngagai kitai, lebah kitai nyadi orang Kristian. Lalu jalai Roh Kudus gawak buat penghidup siku-siku kitai bersari-sari, tu sebakau ngejalai ti bekerja kelia. Ia meri kitai kuasa berani merita ke Injil, serta mengubah kita awak kita mandang ke perangai Tuhan Yesus dalam penghidup kita. Orang terdisi Roh Kudus sehingga orang terpenuh oleh pengerindu, pemanah, penelap, penglihat hati, pengagong, pemahir, penaluk, pemaruh hati, ngau kuasa tulis nakan diri. Laban semua tu buah roh magang. Galatian bagi 5 ayat 22 ngakai 23. Lalu kebenar menjadi tu meh gaya perangai Tuhan Yesus mpu. Lalu tu meh tanda cepat kena kita ngabas sekali kurangnya amat penuh diisi ngau Roh Kudus sekali kena. Laban buah roh nyok nang pengerindu. Hari kita timandang ke perangai ngulah sepakau ngambil Tuhan Yesus kita mai mulia kaya. Nyalai ngatuk program lalu penghidup kita yang bakal ke minggu tu dalam kok kaku nak patuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk mai bala peninga, sama dia jenuh, serta lup sampai ngu aku, agaklah tala tip taro ngu apai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, inyak minggu hari Pentikos. Alah tala, maya tu keliak nuan ngajar, hati bala nemiak titaluak ke nuan. Lebuah nuan ngiruam ngagai sidak penampak Roh Kudus nuan. Beri ke kami megak ruahnya, awak ke kami tak betul sagam ngau runding dalam semua utai. Serta megak ngasai ke penglantang,
dalam pengering Rasul Kuang ke Debreya. Oleh pemanah Yesus Kristus penglepas kami tanda hidup serta mengenai perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus dan lah talak suku ajak dia tahu ledatai kebelama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngah penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

Ianya neka kita mendeng ke program Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program ti dikeluar ke Melati Badi Ari YFM Iban di Kuching ya. Ikan jadi tu peningat dekat berkongsi kita Siti berita ya ke bisik di baca aku tu kelebih lagi berkawan ngau nembiak mit ya. Suruhan komunikasi ngau multimedia Malaysia SKMM ngeduku kedua kod baru dikenal negap ke pengawak nyaga pengguna ketebagi ngagai nembiak mit ba online ya. Jadi dua kodnya ianya kod nyaga nembiak mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC dikeluar ke hari baru aku keselamatan online ya. Jadi kod yang pening ya, dekat berengkah di pejalai ke kena 1 hari bulan 6 tu ilah ya. Jadi kedua-dua kodnya netap ke tanggung pengawak diterang ngagai penyedia servis platform media rama dikena nagang tau ke nyekat pengerembai isi ti tau ngerugak bakal pengawak nipu tau ke jakut ti bergede out. Jadi platform media rama namanya mega dipinta berjalan ke pengawak netap ke umur pengguna dikena nagang individu ke berumur baru hari 16 tahun muka akaun baru ngambil ke uliah nampak ekosistem digital kelikun serta bisi etika ya. Jadi atur perkara tu dikenuku ke hasil hari sesi libur urus begulai ngau mayuh bengkah raban kenyau hari pun tahun tu tadi ya. Jadi berbak ngau nya platform penyedia platform media rama udah diberi timpuah ke patut dikena berjalan ke mekanisme dikena netap ke umur orang ti berkena ke media rama brandi ari atur berjalan ke kod pelindungan kanak-kanak ari suruhan jaya communication ngau multimedia Malaysia SKMM ya. Jadi timpuhnya megak peningah berguna ngambil ke platform media rama uliah digagak netap ke akaun pengguna ke endang udah bisik uliah diperjalai ke ngau cara berenggar-renggat ya. Jadi atur pengawak tu dikena nentu ke pengguna ke berumur baru hari 16 tahun tu tadi ndak dikemendal ke muka akaun media rama baru ngau pengawak kena ngesah ke cara ti patut ngena dokumen resmi bakal tingki ngau mega pasport ya. Jadi atur titerit tau ke hukum dekat diberi ngagai penyedia platform netap ke hukum nyentuh ke 10 juta ringgit nanti semua ngelanggar atur ya ke udah ditetap ke tu tadi neh. Jadi antara platform ke bisi kau ianya Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube ting buat lebih hari 8 juta ikut orang pengguna di Malaysia aja. Okey, nya tadi berita ia ke bisi dibaca aku ba berita kita peninga. Okey, jadi udah lepas lagi mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau. Tang sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu ke Dibai tajuk Remawang Sa Tujuh.

Scholarship biasa Sarawak telentai penggal scholarship Sarawak Tunku Abdurrahman dibuka sekali lagi bagi dunia ke Jolot Basisi 2026-2027. Scholarship Francis itu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar bakal

Selamat membaru kita dalam program Tungkat Semangat kita ke Minggu tu. Kumri, saya terima kasih mengagai semua balau kekitangan YVM lalu beri selamat gawai ke semua kita. Baik itu kita pulai ke menua diri atau ke kita gawak menjam ke ngintu gawai ungkup ke tahun tu. Jadi sebetulnya kita majak ke kenang kita kumai kita belak bersamping waku. Apa yang kami disergau, kami beri terima kasih tegap pemesai pengerinduk nuan, pengasih nuan, ngawati nuan tetap mematau ke kami, hati nuan cukup setia semanjai umur kami. Lebuh kami ngadap nganti hari gawai ketinya kau datai, kami bersampi minta nuan merekat ke tiap bengkah ruang bilik, tiap bengkah pejalai, kini tunggok kami maya ke mensang pulai gawai ngagai menua ngendur dari empuk. Kami buka bersampi minta nama rekat ke genap pengawak ke berkumpuru berami jam gawai tika data itu. Tuhan, jaga hati kami, jaga rundian kami, sekumbang kami tip berami dalam gawai itu. Asuh kami mengkang membuat hati itu tetap tau kesetia ngagai nuan. Tolong kami diau ngawakal ngapemintar penemu ngawati tip baruah. Sawup kami, awak kami ngasih ngagai jaku nuan. Awak ke pengerami tu mai mulia ngagai nama nuan. Lu ngeriang ke kawal, pengerindu, pemaya, ngau penyerakup, pemanah gempuang antara kami. Jaga lalu lindung kami, lebu kami berjalai, nuju tempat di negagai kami. Beri kami penglikun, lebu kami tengah jalan alun, kena kereta, kena motosikal. Kami minta nuan ngisi genap pintu bilik ngau hati tiga gau, ngau harmoni, lalu minta nuan datai sama ngau kami berami. Kami terima kasih ke genap bengkah berkat yang diberi nuan, semua utai kuda diada ke nuan, ngagai semua kami. Lalu ke kami, nda boleh nak ingat ke pemanah nuan, lepas semua utai datai di mana, nda datai hari nuan megang. Kami bersampi nyerah ke program tu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kita sekali lagi buat program Tungkat Semangat tu. Lalu aku beri selamat gawai ke semua balau peningau. Lebuh kita nyoka datai buat maya ngintu pengerami di penghabis mana tu nyok gawai beri bahasa ngagai bangsa kita daya. Kita berterima kasih ngagai pemanah Tuhan Tegal ya, bisik penyinuk ke bangsa kita. Bangsa kita dayak. Kita terima kasih megak ke Tuhan. Kita cukup nelap, cukup mentas. Dan nyaga dan lindung. Lumri semua kita berguna. Kita semanjai tahun kuda. Gawai itu megak bisik mai reti. Mai tuju di dalam. Leban genap pintu bilik atau ke genap ruang bilik. Kau ngasai ke pengerami itu hari di udah diungkup ke Tuhan, udah dikemendar ke perintah. Lemri bahasa ngagi bangsa kita. Tu memangnya kita berterima kasih ya. Maya kita boleh bertemu baru. Mulai ngediri sebilik kawan melayan, ngebala temuai ke datai. Ngabas pengadiri, ngabang ngagi pengadiri. Maya titi gagal, lalu boleh meri pengerindu hati. Tau ke meri penghargaan ngagi diri semua diri. Tak lebih lagi ngagi Tuhan. Tegal pengetahu kita ngagi kita ke bumai padi ku dah cukup menah lak ketahuan dudi lak lebih lagi menah lalu tegal berkat ku dah terima kita mega dan cukup nur kita meri terima kasih ya. Tu memaya ruang bilik kaban belayan pulai ngagi rumah panjai pulai ngagi kampung diri masing-masing lebuh kita lama dan tak bertemu kita boleh bertemu sekumbang kita ke jalai kan kita ngabang ke pengendiri berabas ke keban belayan tu memang ya bangsa kita boleh bergulai berami dalam siti gempuang siti penyerakup jadi berorang ke Arab ke Tuhan Yesus Kristus sekumbang kita ke berami sekumbang kita ke ngemuan pengagau hati jam ke gawai tika datai tu kita juga diasung ingat Tuhan ngasuh kita nyaga hati kita ngambil ke kita mengkang tetap hati ngagai ya tetap setia ngagai Allah Ta'ala.
lolak ke mata kita ditumpu kita ngagai siti nur tajak pa kita berami kita ditumpu ke mata pending roh kita ngagai Allah Taala ti hidup timri kita genam iti berkat kita peguna kita jaku Tuhan mega bisi madah bajaku dalam bagi 4 ayat 23 lebih hari semua tai bukai jaga ati nuan leban tiap iti utai tiap iti utai kok pansut ari ati nuan jaga ati nuan amat me kita berami kita mesti jaga ati kita lawan ari ati nya me utai pansut dari penghidup kita sekumang ke berami sekumang musim kita ke kiruah ricah kin kitu lak ke kita sama berjimat belo anang terlalu ndak biga-iga kita anyut tau ke terapung-apung ngagai pengelantang dunia ngagai utai kendak tentu berpengerai di dalam roh kita lak kita nagang diri kita bersih makai mesti ngirup nagang diri anang sampai kita mabuk tau ke sebarang utai ke uliah ngelembut ke semangat ngau pengarap kita tau kau tai kule matah mutus ke kaul kita ngau Allah Taala lah kita belah sama ngingat pengenalan kita identiti kita ngau tai ke adang di adang kita ukai semina bisi ditemu kita buat tradisi ukai semina bisi ditemu kita buat adat bahasa kita ajak tang utai ke bendar utai ke kekal belama-lama ya semina ditemu kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia ti penyelamat dan penebus kita. Dalam bab Joshua bagi 24 ayat 15 bisi madah menyitu. Joshua bisi nyebut buat kami ngau kami sebilia. Kami milih Arab ke Tuhan. Nya jaku Joshua di dalam pengelantang penghidup ya ia mengkang agi nan kediri. Milih tu pilih kita siku-siku milih Arab ke Tuhan tau ke milih melaya lah ketuknya di siti jakut ti kena kita declare kena kita nyebut ngau nyemetak kita mengkang oleh kering nyadi orang Kristian nyadi rumah tangga orang Kristian semanjai musim gawai itu gagaknya nyadi siti deklarasi madaka aku ngau kami sebeli milih Arab ke Tuhan. Mai ngau mau tai kendak ngau suah kita anang nare ngau beka kami ndak kita impu milih. Tuhan ndak milih ke kita. Ya mina merik jalai. Jadi lebuh kita bergempuru bergelumu ngau kaban belayan ngau pangan lak ke kita itu orang Kristian nyadi kesaksi Allah Taala. Jadi kesaksi tinggumuan pengerindu Tuhan. Kemuan pementas. Kemuan hati itu lengampun. Kemuan hati itu bisa pemain. Lalu lah kejaku kita. Uleh jadi keperansang bagi orang bukai. Lah ke pengawak kita. Lah keulah kita. Tindakan kita. Ngayan ke gaya sifat-sifat Kristus. Gaya Kristus. Lak ke pengerami itu dikenal kita masuk Allah Taala. Ukai mai kita ngejang jauh hari Tuhan. Kingat ketuk. Kita tahu berami, dia suruh Tuhan berami. Tangan ngagok pengerami itu ngasuh kita ngejang jauh hari Tuhan. Tahu keputus kaul ngau Tuhan. Bob kudus muka bisi nangkan kita ngau jakuk. Rom 12 ayat 2. Munyitu. Anang nundak cara ngau ulah dunia tu. Tanglah ke kita diubah. Hari kita kengemaru kerundian kita. Hanya jakuk dalam Rom 12 ayat 2. Kita tidak ada so nunda. Utai di dunia tenang mayu. Tang kita tidak so nunda. Cara tau kendak so nitiah ke pattern dunia. Tang kita ada so ngayan ke kita berubah. Hari kita temilih ngemaru ke jalan rundiang kita. Nyarilah ke kita sama berhati-hati, ngenau akal, hidup sekumang gawai itu,
bersamping wati ditetap lumengkang baurat urat bapa pemendar jaku Tuhan indah lebuh maya pengerami itu amat-amat ricah tau ke amat-amat ngasuh kita tadi gagal rindu tanang kelalu tepejuah jauh ngagi semua paindai anak-anak miring cara anak kita anak-anak ngeraro tiutai patut deraro amat metu maya berami begawai tang anak ngasuh utai kelalu lebih baya ke laki induk dara bujang tuai biak anak na ingat-ingat apa indai kenemu Tuhan titih ke jalai Tuhan dia bisi sempadan ngagi orang ke biak anang nak mengkang kering kita dalam pengharap anang boleh dikemalu ke orang tau ke kita anang malu berdiri teguh bagi pihak Kristus ndak kita rugi ngagi tiap bengkah ruang bilik lak ke rumah tangga kita diisi ngau pengagau, ngau pengericah, pengerindu, ngau pemakai, di mana tangan nang mego kita ndok bersampi, anang mego ngiar ke jalai pengerindu, ngau hadirat Allah Ta'ala, lak ke Allah Ta'ala nguan ruang bilik maya gawai itu. Lalu ngage balo ke jalai, dengan jalai alun, pulai ke menua, ngau pasar, ngau kampung, ngau rumah panjai dirimpu, kita bersampi ke penglindung Tuhan, penglikun Tuhan, engau sidak semanja jalai. Lah ke Tuhan, beri kita penglikun dengan jalai alun, beri kita penyerakup, engau diri sebeli, engau kaban belayan, lalu mai pemai ngagai komuniti bangsa kita. Bawa Mazmur 67 ayat 6 bisi madah, menua kita, meri pengetahu. Arti yang luar kasil. Allah Ta'ala kita merkat kita. Ya bawa Mazmur 67 ayat 6. Jadi itu mekebuah kita pegawai. Lepas Tuhan dah merkat ke menua, bangsa, kampung, rumah panjai kita. Ya kebenar tiap itu utai di mana. Dan datai dari Tuhan. Laki kita mengkang berterima kasih. Mengkang membuat nanti baru. Mengkang membuat nanti tetap ngagi ya. Lalu ngari ke semua, ngari ke kami sebilik, lalu biar muka bagi pihak RTM, kita sampai lah ke pengerami gawai itu, mai pemai, mai erti kebesai, berkat gawai daya tahun 2026, lah ke Tuhan mengkanggau kita, gayo guru gerainya mai, happy gawai ngagi semua, balau kita, balau peninggal.

Ya, nyanak kak kita mendiang ke program Tungkal Semangat Bugo Lengau Pastor Nicholas Ningkau Siti program ti di keluar ke Ken Makeri YFMI Bandi Kuching Peninga ya. Jadi pukul 9 tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabut terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus Bugo Lengau pengelola program kami ya ke bukai nangkan ketuk lagi ba Y912 ba pagi hari Minggu hari tu 24/5/2026 ninggal ke kita ngau duitik lagu gawai lagu kedibai Jessica Timah berpadu nyawa ngau Gilbert Gawang tuak darah tang sebenarnya tu lagu kedibai artis PBP buka pintu buka ngau tu mumpuk lelaku peningah bye bye selamat hari Minggu Tuhan merkat kita semua.

0: Selamat hari gawai gayu guru gerainya mai lantas nangguan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sri Aman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sri Aman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Sri Aman. Selamat hari gawai.

0: Ustazah Aqidah Mawardi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

air. Sadaqallahu alazim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah, kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah, tuan-puan, agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Selamat bersama untuk ruangan kita pada pagi ini, pagi Ahad 24 Mei 2026 bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah, Spektra 912 mewarnai harimu. Jadi Amy kembali lagi bersama anda untuk kita bersantai pada hujung minggu ini. Mudah-mudahan pagi ini semuanya dalam keadaan ataupun kabar yang baik, menggembirakan, ya. Dan kepada anda yang bertugas hari ini, selamat bertugas. Dalam apa jua pun lapangan anda, tetap setia bersama di Sri Aman FM, ya. 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dengarkan juga di portal Radio RTM untuk siaran kita menerusi radio online adik kakak, ya. Klik aja siaran tempatan kita, Sri Aman FM. Dan di Facebook Sri Aman FM, seperti biasa, menjemputlah, ya, melalukan rakan-rakan Facebook kita untuk menghantar kiriman komen serta ucapan anda, ya. Dan kepada semua yang rasanya hari ini hari untuk kita beristirahat, selamat berehat, Amy ucapkan juga untuk semua adik kakak, ya, abang, pakcik, makcik. Semalam jangan rasa kecewa juga lah, ya, jangan rasa kecewa sebenarnya, sebab semalam Kuching City pun sudah dikalahkan oleh JDT. Jadi kena sabar banyak-banyak. Kita doakan mudah-mudahan untuk masa akan datang pemain-pemain bola sepak Sarawak kita tu yang akan berusaha lebih lagi ada hasil kejayaannya kelak, ya. Kita doakan bersama. Baik, Zafian musik-musik untuk hiburan lagu yang seterusnya. Mungkin tadi kita dah mendengar sebuah lagu raya, Dendang Perantau, nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jadi kita dengar dulu lagu Zafian tu.

Pag-elifikeron to pilihan. Lagu yang seterusnya, bukan jangan selesai 2 kali 5. 5 kali 2, 10 jadinya. Mbak kata, apa, seperti simpulan bahasa. Berfikir sebelum berkata, bergonding sebelum dibuat. Berfikir terlebih dahulu lah sebelum kita melakukan sesuatu perbuatan. Sebagai renungan kita bersama ya, untuk semua, untuk diri saya juga ya. Kadang-kadang kita tu perlu ingat mengingati antara satu sama lain. Manusia tu si sempurna ya. Apapun kita nak berkongsi maklumat cuaca ya, untuk kedua-dua bahagian, Sri Aman dan Betong. Baik, untuk keadaan ramalan cuaca kita bagi bahagian Sri Aman dan Betong, pada sebelah pagi tu diramalkan siada ada hujan. Manakala pada sebelah petang kelak, dicangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat ya. Dan suhu di antara 23 darjah Celsius sehingga 24 darjah Celsius. Jadi ramalan cuaca tu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang ya. Okey, itu antara perkongsian kita yang kita muatkan info cuaca yang dibawakan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia.

10 pagi kelak kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 Pagi yang akan disiarkan melalui Nasional FM ya. Jadi kepada anda yang baru aja bersama kita dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu ya di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Untuk pertemuan kita hari Ahad, hari itu 24 Mei 2026 bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, ada satu perkongsian aktiviti ataupun program yang bakal diadakan di sekitar bahagian Sri Aman ini. Ini mengenai sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 ya. Pihak Hospital Sri Aman ya, Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia cawangan Sri Aman bakal mengadakan sambutan Hari Penderma Darah peringkat bahagian Sri Aman saudara, dan ia akan dilaksanakan pada 14 Jun 2026 hari Ahad bertempat di Dewan Suara Sri Aman jam 8 pagi sehingga 3 petang ya. Jadi lokasi nyata di Dewan Suara Sri Aman bermula 8 pagi sampai 3 petang ya. Jadi orang ramai diseru untuk mengunjungi sambutan tu kerana kehadiran dan juga sumbangan darah anda mampu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan ya. Bukannya aja, pelbagai aktiviti menarik turut menanti kita orang lah ya, terutamanya keluarga, teman-teman ya, antaranya pemeriksaan kesihatan atau juga program mewarna kanak-kanak ya, but pameran, cabutan bertuah dan juga gunting rambut percuma. Jangan lepaskan peluang anda sebab di samping Sidak Tok Nam melaksanakan apa Penderma Darah tu, di Sia juga akan diadakan aktiviti-aktiviti dan juga program yang lain ya. Jangan lepaskan peluang kita orang di Dewan Suara Sia Aman pada 14 Jun 2026 hari Ahad 8 pagi sampai 3 petang. Jadi dialulukan kehadiran kita semua ya. Jadi jumpalah ya, kita berjumpa dengan pihak penganjur di Sia ya, yang melaksanakan program sambutan Hari Penderma Darah peringkat bahagian Sri Aman tu. Jadi kepada para penderma darah, setitik darah anda sangat besar maknanya buat orang lain yang memerlukan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap wawah umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

19 minit pagi dan kita masih lagi bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warna'i Harimu di Seri Aman FM ya. 89.5 MHz inspirasi berinformasi. Bertemankan Amy ya kita. Ahad 24 Mei 2026 bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah ya. Okey, untuk program sebenarnya dengan Hari Raya di Adha, insyaAllah Seri Aman FM akan menyiarkan takbir raya sepanjang kita bersiaran ya. Okey, penyiaran takbir raya sepanjang Hari Raya Aidiladha ini. Dan insyaAllah kalau tiada arah melintangnya, mungkin juga kita akan menyiarkan putusan Hari Raya Aidiladha. Dan juga program-program khas Hari Raya Aidiladha terbitan Seri Aman FM ya. Jadi teruskan mendengar siaran Seri Aman FM sepanjang kita bersiaran pada Hari Raya Aidiladha nanti ya. Baik, kita nak kongsikan juga apa yang berlaku. Bersumberkan portal berita RTM ini, Raja Permaisuri Agong Raja Zarit Sofia telah pun selamat tiba di Istanbul pada semalam ya, bagi lawatan khas selama 3 hari ke Turkiye.

0: Kita Sri Aman FM 89.5 MHz. Rindu ku tunggu.
1: Sri Aman 89.5 MHz.

Malina dengan cerita kita dan seterusnya tiba masanya. Ibi bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook. Yang pertamanya Agnes Indarumin. Selamat pagi katanya. Semoga sihat selalu, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tok mendong. Selamat berhujung minggu. Baik, berikutnya Kawi Kurus. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat hari raya Aidiladha. Selamat bersiaran ya. Semoga dipermudahkan tugasan dan cuaca di Kuching mendung. Jadi stay tune Suri Aman FM, like, share, komen dan apa ni? Oh, request lagu. Oh, okay. Sebab lagu raya. InsyaAllah, selepas ni kita ada lagu raya dalam senarai pilihan kita hari tu, Syekh Azikir dengan Minta Ampun selepas ini. Dan untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada, semoga terhibur hendaknya. Rakan yang berikutnya, James Pengiran, selamat pagi. David Ikom, selamat pagi. Selamat bertugas, semoga sihat dan ceria selalu. Di Seratok, cuaca panas pagi tu. Terima kasih, timbul tawau. Assalamualaikum katanya, selamat pagi. Salam berhujung minggu semua rakan-rakan Miri FM. Okay. Selamat bertugas. Kini tu kita bersiaran di Seri Aman FM ya. Kejut saya, jauh nak jauh. Kelak saya nunggah ke rakan-rakan kita di Miri FM tu. DJ Reza, DJ Syahida di Miri Sia. Lah nyampe salam kita. Gawan Sanggau, selamat pagi. Minta kita siarkan sebarang lagu gawai.

mudah-mudahan tahun 2026 tu ada berita bagus juga lah, ya. Ada apa kata orang tu, ada tuahnya, ya, untuk tahun 2026 kata gaun sanggau tu. Dan yang madah lagi memberi ucapan selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua umat Islam, ya. Terima kasih gaun sanggau. Double NK Baja, selamat pagi, selamat tugas katanya, ceria selalu, panas cuaca di Pekan Seratok katanya. Salam buat CMS Fred dan juga rakan-rakan yang mengenali dirinya, ya. Salam ceria buat semua, terima kasih. Okey, terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan Facebook kita yang telah pun menunjukkan salam rindu masing-masing buat rakan-rakan, teman-teman ataupun ahli keluarga, keluarga yang jauh tapi sentiasa diingati selalu, ya. Baik, Syekh Azikir untuk pilihan lagu raya yang sedang disiarkan waktu ini, Minta Ampun, Suria Aman FM.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

cuaca sekarang semakin panas. Tapi ramai tak sedar, bukan luar rumah sahaja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok hebat, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menyejukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesehatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesehatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.

0: Ramadhani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
4: Spektra 912, warnai harimu.
5: Lagu baru

Berhati-hatilah Harun dengan di manakah kau sore ini. Waktu ini anda bersama kami di Sri Aman FM ya. Spektra 912 warnai harimu. 11.12 minit pagi. Pertemuan kita untuk siaran tempatan siaran dalam bahasa Malaysia untuk edisi Ahad 24 Mei 2026 dan hari itu bersamaan dengan 7 Zulhijjah. Ya, Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih semua yang mendengar siaran kita untuk hari itu. Setiap pagi bersama untuk siaran dalam bahasa Malaysia ya, bersama kami di Perkhidmatan Melayu Sri Aman FM ya. 11.45 minit pagi kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi zon 6 untuk hari itu juga. Dan asyik lama lagi nak bercuti sekolah ya, banyak rencana dan juga perancangan yang kita orang nak laksanakan ya sepanjang musim cuti tu. Jadi bila musim cuti tu tiba ya, macam-macam perancangan kita orang tek nak ke, nak berkunjung ke sini lah, nak berjalan-jalan, nak bersia-sia. Jadi sekiranya kita orang nak memilih ke kawasan rekreasi air, pastikan kita orang membawa keluarga kita orang ya dalam keadaan selamat lah ya. Jadi sentiasa berhati-hati juga bila kita orang ke kawasan rekreasi air seperti di pantai kah, di sungai-sungai kah ya, di laut. Ha, laut tu lebih kepada pantai ya. Jadi ada satu yang perlu kita ingat, beringat sama sendirilah ya. Bila kita orang ngambak keluarga ke kawasan rekreasi air tu, sentiasalah berhati-hati. Sekiranya kita orang nangga air yang keruh, di sini adanya sampah, uras ya, ada sisa makanan. Jadi tanda kehadiran tikus sebenarnya ya. Jangan mandi mun mun ada luka di bahagian tangan-tangan kita orang lah ya, kuman mudah masuk dan jangkiti. Dan jangan minum air sungai tu, kira kita orang janganlah ambil risiko, buatlah air sendiri ya, buat bekal kita orang bila kita nak ke pantai kah, ke sungai kah, untuk bercuti di lokasi-lokasi ya. Sebab kemih tikus, bila sebut tikus tu, cerita pasalnya lah ya, kesihatan kita. Kemih tikus berada dalam air ataupun tanah yang tercemar, jadi jangkitan boleh berlaku tanpa kita sedari ya. Jadi apa kencing tikus tu, penyakit yang disebabkan oleh bakteria Leptospira dalam air ataupun tanah yang tercemar air kemih tikus ya, air kencing tikus. Jadi tanda-tanda biasanya, gejala biasanya seperti demam tinggi, demam panas lah ya, sakit pala, sakit otot, sakit sendi, mata merah, rasa mual-mual, loya, muntah ya, dan juga jaundice tu sakit kuning lah. Jadi dapatkan rawatan segeralah sekiranya bergejala, dan pastikan kita orang memantau ya keadaan keluarga kita orang di sekeliling kita, elak dan lindungilah kesihatan keluarga kita, tu adalah keutamaan kita. Jadi bila musim cuti yang panjang ya, boleh macam mak bapak tu, kurangkanlah sibuk kita orang, jadi tambahkanlah kehadiran kita orang dalam keluarga ya yang tersayang. Berkata kita lah ya, perumpamaannya telefon boleh dicas semula, tapi waktu tu si dapat dicas. Ya dah lepas. Macam saya dah lakar, dah lepas-lepas, dah si ingat lagi dah. Apapun, selagi sempat, duduklah semeja. Ya. Jangan kita tunggu rindu. Ya.
makan, masa makan, makanlah bersama gitu. Supaya lebih bermakna lah. Takut kita berlakunya penyesalan, ya, penyesalan keesokan harinya. Jadi selagi sempat, duduklah bersama, makan bersama dengan ahli keluarga kita orang. Okey, kita tinggalkan cerita Yahya sebagai peringatan juga. Dua gig peringatan yang kita kongsikan bersama, pesanan untuk diimpun juga, ya. Kadang-kadang kita tu alpa dan juga lupa. Zara, alhamdulillah dengan ramalanku benar belaka untuk pilihan kita dalam spektra 9-12 warna hari ini.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidil Adha dari kami di

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Ahad 24 Mei 2026 bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, manakala fardu asar 3.58 minit petang ya. Dan seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.39 minit petang dan fardu isyak 7.53 minit malam. Untuk esokan pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh 5.13 minit pagi dan syuruk 6.26 minit pagi. Jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
1: Pendonas tengah hari nanti kita akan mengikuti berita tengah hari dan siaran dari YFM RTM Kuching untuk siaran dalam bahasa Iban, dan insyaAllah kita akan bersuah untuk pertemuan seterusnya bersama dengan rakan penyampai kita.

Nelayan esok. Dan kita terus dengan pilihan terakhir sebuah lagu raya. Nabilah Razali dengan Raya Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari bergulang dengan aku Daniel Stephen berita tengah hari YFM. Johor Darul Tazim JDT ngalah ke Kuching City FC 2-0 ba final Piala Malaysia 2025-2026 ba Stadium Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur demalam. Dua gol Harimau Selatan Ari Marcus Gelimi ngau Arif Aiman. Tuan tambah ke gelar champion ke-6 kali ngagai JDT. Pengundi berlabuh boleh Piala Malaysia hari tahun 2017, 2019, 2022, 2023 ngau 2024. Lalu 2025 lalu ngaunya tim ke terubah boleh trofi berprestis ba musim ke-4 berjurut-jurut. Sama bisi datang ke mata ke pikirnya Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngau Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Pengawal miring untuk nyadi tradisi Raban Bangsa Dayak kengemuan potensi besar diaku nyadi waris budaya. Tindak berupaya barengan nasional serta dekat di perunding hari baru pengiktirafan UNESCO. Menteri Penyeraku Bangsa Dato' Sri Aaron Agodagang madah ke adat asal pengawal miringnya, mayoriti bakal nilai spiritual, terima kasih, berbasa ke rampak menua serta minta diri dalam pengelanteng. Nyalai adat asalnya agi dikemerat ke nyentuh ke Sarito. Laban tebal lagi maya pengerami gawai ngau pengerami adat asal Raban Bangsa Dayak. Pengeransi ngetan ke budaya Dayak udah mandang ke pemujur. Lebuh pengawak ngajat diaku nyadi pesaka asal bangsa dalam tahun 2007 subah. Tungayan ke komitmen perintah ngetan ke budaya Raban Bangsa nyadi ke identiti nasional. Yang maksud ke Jakarta bah pengerami malam mantar gawai Dayak bagi menua Sibu 2026 di Sibu Demalam. Pengawal nombor ke Kepalan Kebudayaan Bidayah dibau oleh nyadi merangsang serta ngermai kagi warisan budaya ngau identiti Raban Bangsa Bidayah bersitanya. Kaban Konsel Negeri Sita Tasik Biru, Dato' Henry Harry Jineb, madah Kepalan Kebudayaannya dekat di penyadi Premier Sarawak, kena 22 hari bulan 6 tu ilah. Yang madah ke bunyinya lebuh dirandau pengarah berita udah pengerami berjalai bebala mayuh gawai Dayak Bau 2026 di Bau. Pengawal berjalai bebala mayuhnya diatur setiap ngau penembuk Palan Kebudayaan di dekatnya di Palan Keterubah berjalai ke aktiviti kebudayaan ungkup komuniti berkandang menuanya. Palanya dekatnya di Pelasa mengatur pengawal di bekawa ngau tradisi main asal serta adat Raban Bangsa Bidayah ngambil ke terus dijaga serta ditampung ngagai rebak dudi hari ilak. Pengawal ngatur Borneo Island International Big Bike Festival BIIBBF ke-24 terus nyadi pelasar berguna. Dia kena negap ke semangat sekaban ngau solidarity community depan motosikal besar di rantau Borneo. Direktur Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU, Ramzi Abdillah, madah ke festivalnya ukai seminat ngempuruk ke community rindu ke motosikal besar ajak dan megap mandang ke penegap kawal serta semangat bergulai ngambil ke serta semangat bergulai antara ngambil bagi Sarawak sampai Brunei Labuan ngau Kalimantan Indonesia. Yang madah ke semangat penyerakup di dikemerat ke hari festival tu berguna benar maya dunia tim ajak mayuh napi pemar ke maya hari tu. Yang maksud ke Jakarta bahawa pengerami maka lemai gala di Kuching. Pengawal ngatur festival pengelama 24 tahun cara konsistennya megak ngayan ke penaut Sarawak nyadi palan alendo ngatur pengawal batikas antarabangsa serta ngerancak ke industri dagang temuai ngau lomba moto menua. Tunangka kami nabur ke berita Ari YFM nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Desmond Ganai. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kanta Hinali-hari sa Dalamay Pamarilang Malay
1: YFM Sigulay Sigulay
2: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
6: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
6: Nyamai yang main mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
6: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
5: Dah top up Sarawak pen, Mac.
7: Scholarship biasa Sarawak tuan tayap ngau scholarship Sarawak Tunku Abdul Rahman dibuka sekali lagi bagi dia ke Julut Baksisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar bakal engineering perubat akaunten unorang ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bahawa website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bahawa section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cemahilah
8: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai
9: Ninjau Sarawak 6 pintu berkongsi ke mayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisik diatur

0: Selamat tengah hari, selamat tinggal ke YFM. Jadi Sarito tengah hari 24 hari bulan 5 2026. Kita bergulai tengah hari minggu. Sarito kalai hari minggu Sarito kita bergulai nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi bakal selama jam kita ninyau Sarawak ngam begak lagu peminta antara stesen. Okey, jadi bak ujung minggu tu bakal selama mega aku dekat bergulai ngau pengeluar program ke bukai ke dekat berandau aku serta mega berkongsi ke info untuk kita semua bak ninyau Sarawak kita ke Sarito. Okey, jadi ngigak pengeluar program ke bukai ke dekat bergulai aku kita ngigak orang orang Sri Aman dulu. Ya ke bisik dekat bergulai aku. Hello Sri Aman.
1: Halo kucing.
0: Nama pengawal Bin? Nama pengawal. Salih mah tanya ni. Masih hujan Bin di Sri Aman?
1: Hujan. Benong ya banget di tunnel. Tadi mana main pagi tadi? Mencelak mat pagi tadi. Nah, muka-muka tengah hari itu hujan.
0: Oh, dah hujan eh. Tinitiah ke nada itu hujan.
1: Oh.
0: Tengah hujan ke Sri Tuk ni Bin?
1: Baya.
0: Udah tu lagi nada mindah Bin?
1: Nada mindah.
0: Gawai lah mindah bisa?
1: Gawai pan ada mindah. Napat ke ruang bilik terumpu aja.
0: Ya, baru berapa panjang aja dia, Nebin?
1: Di Sibau.
0: Di Sibau?
1: Oh.
0: Mindah apanya?
1: Nusong kunil.
0: Okay. Jawab mak ke Sibau, Bin. Ngibun kubu, tawan
1: tu. Oh, ngibun kubu.
0: Tidak ngibun kubu, engkau agak. Kayaknya jauh deh. Ya. Nak ada sejam ni, hari minta ngol.
1: Amai, amai.
0: Okay, Ben. Togi ke orang Sibu tu. Hello, Sibu.
2: Hello, Neil. Selamat tengah hari.
0: Oh, merabita siya.
2: Oh, berita mana? Nama berita ada dah?
0: Mana tu, gerai? Puji Tuhan.
2: Gerai, ne. Jaga kubu kah?
0: Jaga kubu. Jaga kenan tu mana?
2: Oh, jam kau. Ada nada ngawa, nanti nada kita sebuat jaga kubu. Nanti berapa ya? Kim kita tahu, nukur eh?
0: Patut ditahan ke, nah, ngai ke lah lagi. Misi pemisi je.
2: Oh, nada itu ni.
0: Sama mana?
2: Misi pun sudah gawai lah. Nanti bala sudah datai kita ke misi.
0: Ya, kenyam ya segi namanya tadi. Segi kenyam ya tu ya ni cia. Nanti maya orang sudah pulai berperang ni tadi. Pulai tanya kita agaknya.
2: Kita nak mikir re, nanti orang sudah ya.
0: Agak pengalaman yang terempu.
2: Bila kita bawum ke, bala kita kena pulai, kata baka kita boleh ngagak program online kini nah.
0: Ya.
2: Pakai kumpul yang pakai DJ kena pulai secara online.
0: Namanya Rami udah gawai.
2: Ya.
0: Lama agak kita yang ngagak pengerami udah gawai nih. Di mana gawai yang tadi nadai orang kan datai, orang bergawai mah geng. Pengerami udah gawai enggak gagak?
2: Ke Arorua udah ngagak, pengerami udah gawai. Ante maya gawai tu tadi belak bisa nampi ya.
0: Aku
2: dah gawai kita aja di pantai wai.
0: Ya ya. Lambang goreng ada habis mak yang maya gawai nanti ya.
2: Aku dah semua muka dua.
0: Aku lalu ya.
2: Aku. Kue sara semua dah semua cuan nya semua. Ya maya percaya batin.
0: Mana ya semua? Kadang lagi bisa dah. Aku ke pintu lo aja. Ingat Seren. Yon.
3: Ui.
0: Marbita.
3: Mana?
0: Ba konti dia cerita ni Yon.
3: Ya, aku ba konti. Boleh kita nak lama lagi nyengok sedai ikan baru.
0: Nah, Belanda agak kian ni Yon, nak awak brisk walk.
3: Au, mesti jalan bagi tadi kenyak berdarat.
0: Au, berdarat aja kita. Berapa singkang Yon bisa ngira ba jam telepon
2: bajang. Ada yang berat dan ni yang umur kita tahu.
3: Getak patut tapi apa dah.
2: Ya, ni kayak tangan upia yang dah sekian ni Yun.
0: Perlu aja ya ni
3: Yun. Kayak kendah.
0: Belum ban gaya ikon.
3: Ya, punya cerita apa ada umur ada lembau kan nyebut.
0: Udah masuk Ford series kamnya ni Yun.
3: Ini hati sikit sampai biak.
0: Nak berasa ini Yun. Asal ke pun tahun 2000 dia tu. Umurnya udah 20 tahun lepas kita itu. Udah manggil lagi manggil umur 20.
2: Ini udah bagi dua penghidup. Nanti tata umur 80 tahun tinggal 40 tahun lagi kita hidupnya.
0: Ya, tinggirannya.
2: Nak kesal kita.
0: Ini panjai rundi yang tinggirannya. Amat nak berasa lagi 20 tahun lagi. Ini nak berasa kita hari dia tu. Bakal kita ke umur 20 sebab nak berasa kita datang jam kita ke dia tu.
2: Semadinya bayar bawang dari
3: rempoh. Umur kita datuk sobat. Uncle, uncle, auntie-auntie kalau datuk.
2: Ada tebak kita ini nyadi antai.
0: Ya, nyadkan kita ini nyadi ayah di bokor.
3: Ya, sama aku kau deh. Pema meda orang orang ketua gari umur aku ka umur indah aku ka disias kaku maka kadang nan mau kini kau ngangau lagi nanti kita ngangau ya ibu lagi ni kayak
1: kini mata ya.
3: Terasa deh nyamai mengang ngesias kaja
2: ngesias kemagang
3: mau ngesias kedek ngesias kemagang me
0: orang ke biar kita ngibu ke kita
3: krisis pertengahan umur punya
0: nyamai. Lama kita itu kat disis korang biar ya. Kita ngesis korang kedua eh.
3: Nyak me ya.
0: Kita ke Miri. Halo Miri.
4: Halo Nia.
0: Berita
4: mana? Berita mana? Selamat tengah hari. Kita kita nama tu lima udah. Lima, empat udah.
0: Empat.
4: Empat yang kau mesti dah dilimbang lah. Empat pansuan kan ya.
0: Bedau lagi bahan ya. Bedau lah bila ya. Bedau kangau.
4: Kadang lagi berbila mana. Di Miri mana hari ini ya.
0: Di tahun tu bisa kini-kini lah di Miri tak?
4: Pemisi berengkah hari 29 hari bulan tu lah nyentuh ngagai 5 hari bulan 6.
0: Pulai ke menua kena wikin ke ya? Kena ikin ya?
4: Pulai ngagai nama tu menua nama tu orang ke sebilik ngok kita.
0: Oh sebilik ngok sis.
4: Kira ke nama tu jadual ya dan ya. Nak lama.
0: Berbagi tawad mana?
4: Ya,
0: bekalnya memang kami itu. Bagi ke tahun ini 4 tahun sekali. Pulang ke pulang ke sini 4 tahun sekali, pulang ke sini 4 tahun sekali.
4: Lapan ke lebuah kenyaga kota. Ini 4 tahun sekali nan ya.
0: Ya, mana kenyam ya.
4: Tenan nyaga kota. Lihat ke 2 tahun sekali
0: ya.
4: Nanti jadi ngora kenangin tu gawainya mege kan.
0: Dia 2 tahun sekali.
4: Ya.
0: Dua nak kata namanya. Dui tahunan.
4: Iya.
0: Nada kau ngau, mana pengawal.
4: Tu saya malah kaban kita ngai des sis korang, ngai dibo korang.
0: Ngai dibo, sis kita ngau na.
3: Sis.
4: Patut bersyukur kita sudah mengai berumur maya jam ke detonan ya.
0: Aman.
4: Untuk kita berarti ke maya agi. Tudah ke nadai leban. Pengayuh kita tahu kaya ngira umur ke benda ni ya.
0: Ya.
4: Laban petara ke atau ke Tuhan ke ngeletak ke. Nanti kita aku berarti ke bisik penusah ke babadi bajalalun di semenanjung apa lama aku dah dah. Sinoma berarti ke petuanya bisik dua ikut anak siku laki siku indau. Anak hanya baru nerima pemutus persa SPM tu tadi dan ya. Boleh sembilan tak nadai tegak penusah babadi jalalun sama sedua ya dia nya. Nya kita berarti kada nya di umur kita tu ngainya di disukan ngau tanya ni maya Tuhan ngamai kita dia mana ni
0: ya ngainya di disukan ngau umur kita yang tuai atau kebiasaannya
4: ya kira ke puji Tuhan kita oleh meda oleh dani baru pagi tu Tuhan nginyau kita ya sari tu nur kita yang terus ke pengawa kita dah
0: ya sari lagi kita itu tadi meda menua terus ke penghidup sari lagi sari tu
4: lebuh ke dani berterima kasih magai Tuhan ya pian
0: ya pergi lah berdau janji ya pergi lah
4: berdau tentu kita itu lagi berdau badunya tu naf ya.
0: nyo insaf ko ni nga jeko banam ni.
4: Amane ni aku rata ka matu se ko sino ko benda petuanya de ngau sabak-sabak ya de. Di viral ba media sosial de. Udah kena ada anak ko. Entu semak mayo anak ngai kita ngelak kan kita ada ni pe ni. Ya.
0: Laban munyi ko. Kau
3: kita dulu semak jako.
0: Amas. Ni aman jako sempama orang apa yang ngina itu nak patut ngobor kan ya. Anak ayah ke patut ngubur ke apa indai. Kenapa kau jakut kan jakut sepama lah.
4: Kena kau gaya udah selatan penghidup. Makanya mana ni?
0: Ya, terima aja agak pengujinya. Ya.
4: Kita ngagai kucing yang makasih. Okey, ngagai kucing, ngagai limpah. Ya,
0: ngagai sis kita.
4: Hello
0: sis.
3: Hi brother.
4: Kami nerima aja ke brother.
0: Ya, nak kira lah. Kak Dayak korang.
3: Nenek dengan kau terbukai lagi.
0: Memberita sis?
3: Mana berita tu, brother? Berita kami tu.
5: beronggok 3 hari, 4 hari beronggok, empat panah empat hujan tu. Dia ada limbang tu.
0: Penuh dia hari serito, ada biasnya nak lagi nak.
5: Nada gay saya tu untuk masa yang kau tahu untuk pernah saya ke diatur nanti yang tahun kita di limbang itu lebih lagi limbang FM RTM limbang po.
0: Ya lagi bisa nusi baru lagi nak kena.
5: Nada kawannya saya tu.
0: Nada nusi NRMF nya.
5: Ya nusi bukannya aja uliah cerita nalaman nada uliah lagi.
4: Kerepas aja.
5: Ya kerepas aja.
4: Biasa dempak.
5: Betul. Lepas kemarin udah di jidom kita yang pun udah bercerita ke kemarin lama.
0: Dah rawup ya magang lah.
5: Dah rawup magang.
0: Nanti nggak rawup ya ke dah rawup domnya ke tinggalnya.
5: Oh.
4: Itu gaynya. Baik dah lagi.
0: Okay. Jadi ke terubah tu kita dekat ke Bintulo dulu. Yon, ngaji kita dulu Yon. Kita dia habis pengalaman besar kan dia.
3: Okay, terima kasih.
4: Kau ngaji dapur nak lama ni, oh.
0: Okay.
4: Bisa kita tinggal ke tu tak ada.
0: Aau.
5: Bolanya, kena mungkin ngelai.
2: Aau, dah dah, sudah bisa kita nyau, kita nyau, kita tinggal na.
3: Bedaunya,
2: baru bermainnya.
4: Aau, kami tu nak ngaji, ngaji dia.
0: Nikah baru ya.
2: Aau, nikah baru na ngaji.
4: Pintu baru ditukang, tadi.
2: Oh, ninga orang
3: ya, sebuah. Ya, belakang baru. Aku kepentingannya.
0: Dah tahu apa pelabuhan ni kabar.
2: Nanti ya, orang nuang.
3: Okey, jadi ya sebedau aku ngangau ke flow lagi. Kita berperinan dulu laban flow dekat berkongsi ke berita pemaduk baru berkawal dengan program Sarapku Sayang. Kebenaran dia tu, dia tu. Jadi kita berperinan dulu ngau setiap lagu gawai. Lagu dari artis PBP, Buka Pintu Buka.

0: Okey, ni tadi lagu kena kita berperintah nih. Ni tadi kita terus menguji beranak dengan Flo. Benung antik Pak Arus telefon. Hello Flo.
1: Ya, hello. Yon.
0: Oi.
1: Yon di Konti.
0: Oh. Kucing ni bisik kita bisik ini ya.
1: Mana tu dengar aku tu Yon?
0: Apa nya? Faktor umurnya Flo.
1: Ya, sige ngako ka, sige ukay nang biya aja to.
0: Okay. Au. Oh. Okay, kita bisa ini ba kucing ba sama kita bisa ibin sibu kita bisa cia miri kita bisa bos banang au balimbang.
1: Guru ya menya.
0: Balima kita bisa ana.
1: Aku na ningau tak kesedak ya yon semak tesel langsung dia ko lawat to. Tua tu kena telefon tengah
0: beranau tadi. Okey. Terus ke ngau berita nonton.
1: Aku terus ke di tu yon. Jadi aduh nak berkongsi ke Gary di Padang Bino lama pintu lu tu peningan eh. Penuh hujan. Hujan di pasar Gunung jam berapa? Baru berapa hujan nak kebangat tang balak ke bermua celum nanti pedak kata sekian yon. Jadi hari tu hari ke penudi tau ke hari ketiga dua program sayang sayang program Sarawak ku sayang okey tahun 2026 diatur okey hari tu hari ke penudi tentu yang macam pengawak diatur berapa hari 4 pagi tadi tu yon bisa half maraton bisa diatur ya yang mesti kategori 21 kilometer, 10 kilometer, udahnya mega 5 kilometer, nyak ke bisi diatur muak ke pagi. Jadi, kelimpurannya bisi mega 6 robi, tu ya ke hari ke penuji tu, pihak mega bunyi ke yun bisi nikit dinding, ayahnya walk climbing. Bisik diatur, bisik mega acri, pekit acri mega bisik diatur mega. Kelebih lagi Pak Padang Bino Lama itu sepamanya program Sarawak Ku Sayang 2026. Jadi Pak Bintulu Kitchen jam ke dia Toyon Benung Baskas bisa didengar hari itu tidak ke belagu kelimparannya bisa mega persembahan sampai mega bisa diatur muak ke pagi tadi dan mega tanda tradisional ya. Kayaknya pengawak ya ke bisik diatur. Jadi pukul 4 tu lagi pun kita sama belak nemu bisik mega pengawak ke pemain majlis penangguhan mega dekat diatur. Ngau endur siapa tu tadi cabut sedikit penasib tu tadi Yone. Pemenang hadiah utama pun dekat di bantai ke lagi. Urungnya pukul 4. Lemai tu lagi ya. Jadi majlis penangguhan tu lagi di pelabak ke Megak dekat di Penyadi ya yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi ya Sapit Menteri Infrastruktur dan Pemansang Pengintai Kapal Sarawak ke Megak Kapan Kunci Negeri tau ke Adun Tengku 70 sama laju ya urungnya pukul 4 setengah tu lagi hanya pengawak ke diatur lalu tembuk main program Sarawak Ku Sayang ya, kira ya urung pukul 6 lemai tu lagi jadi tu pun sitik berita ke cukup mana tu yon ngambil ke sama belak nemu mari pengagati mereka orang bintulu tu ne udah pecah rekod tu yon sehari tu nyentuk pagi tu tadi bisik 28,815 ikut orang yang kena datai ngagai program tu, program Sarawak Ku Sayang banyak nakak pagi tadi tu yun by dihitung nyentuk ke penghujung program tu lagi munyi ke aku tadi udah pecah rekod tu tadi ni hanya sitik berita mana mega reti ya program ke bakat tu nerima sambut ke cukup mana lebih lagi hari orang bintulu dalam kita semua pula nemu program ke bakat tu dia mayuh upis-upis perintah tu munyi kaku ke 2-3 hari tu tadi sidak ya turun padang habis muka kaunter ngau megaknya dia ke servis ya ngagai mensia mayuh ya ke bisik pengawak ke dekat diadu ke dekat ditanya ke bisik kawa ya labah mayuh bengkah agensi perintah bisik muka kaunter bakal ngagai sidak ke dekat maya bil utility pun bisik cukai pun bisik KWSP Pembisik UPIS Pendaftaran Negara atau ke JPN Pembisik JKM Pembisik Berkawal Ngau Kenyalang Golkad Pembisik Mayu menerima sambut ke cukup mana kaunter sida JKM tu Ngau Mega Berkawal Ngau Pengawal Pelajar Pembisik Toyon semua bisik hari orang ke nembiaknya untuk korang besai tuai pihak Mega Bak Bintulu Kelucan pun nerima sambut ke cukup mana dua hari kudah lalu RM218,100 penyampaunya tadi yang kudah dulu Bak Bintulu Kelucan pengalaman dua hari tu nak yang kawung sari tu hari ketiga alaban sidak ke berjuang dia bisik di padang ke 50 itik palan berjuang Presiden nak berjuang ke pemakai airu mega usia pengelan dia cari mega jadi lagi sempat kan ngajai orang Bintulu tau datai tok yon laban program tok kiranya tok lemai tok lagi ada bisi peluang lagi ada bisi dekat ngaga urusan ba upis-upis perintah ke bisi dibuka laban tok punya peluang ya nyamai no kita yang lawa laban sidak ya ke turun padang bunyi kaku tadi di gelombok ke Tok Magang ni nyamai dua kita yang agak urusan ngau sidak hari upis-upis perintah tu okey akhirnya nak tak report tu yang lagi bisik baru kan nak tak ke report buat ke lemai tu lagi nah
0: ya ni nemu lah Flo pukul 4 lagi siapa nak boleh keretanya Flo
1: nah boleh ceritanya lagi
0: lagi floor berkongsi ke lemai lagi
1: siapa boleh kereta
2: proton nama bangsa imas, keretanya
1: 5 tu 5 tu ni yang pasti imas. Ukai Yun ukai aku
0: betul
1: lepas kita ke petugas punya kanya tadi nak boleh ngau peraduan tu nak okay Yun okay.
2: Lagi aja pengen tahu lah floor
3: nak ningal
0: okay nya tadi Flo na ningai laban bekangau ngena handphone tok tadi dah. Terima kasih Flo ke berita anuanya Flo. Laba aku ni nya dulu berita kami ni nanti give sit awal lagi-lagi kupusi ke berita bukai ka.
3: Okey, lalu terus ke Sibu, ciao.
4: Oh, ke Sibu kita nen ya. Baru kan nuntum ai tadi.
3: Lekak ke baru butuh.
4: Lekak ke baru butuh. Okey, nama ni ngah prayes besai ma ba SKS ba Bintulu ne laba aku tunggu kita pun lebih kurang sebakai lah nai yun.
0: Besai gig kini ne.
4: Ya. 8 bulan 6 tahun juga kapit ga kita. Laba aku pilih nanti ke kapit ku re. Ada yang dua ngecas gaya emasnya di kapit din.
3: Aman. Jalan dia bisa ya dah. Nanti dia bisa sebab ini naiknya, mainnya speednya ya.
4: Tahu ke seperti ini.
3: Speedboat.
0: Spintu.
2: Boleh cas baru main dari rempoh emas ya.
4: Tahu, ya meh.
2: Lepas bisa stop kami di tok dengan.
3: Nanti bisa beli nana.
2: Nana kereta elektrik punya ada. Janji nama tu karan hari. Hari SAV impo
3: ya pasal yang banyak ya bang pakaian kita dia ya
2: ya
4: awak kena dengar dia nak korek
3: kena nak bunyi itu nya nak menemu je
4: nak menemu empat bisiknya
2: ada dengar bunyi maka kena cas teleponnya ini saya dah dengar dan ya
4: antara cas telepon baik kita tidur lah pak kalau awak ke dia nya akan jadi layak kini
2: bisa tanya empo
4: selimut
3: kan kan mau botong ke diri
2: saya presente sekarang ya cukup
4: jadi nya meh namanya tadi kena yang kita berkawan dengan SKS nyunu jok kita ialah deh sudah gawai itu ialah jadi sebenarnya aku kunci ke berita hari Sibu dulu aku merenang kita ngau lagu Raban kami sebuat tu ne anje deh ngai nak klaim derempu kalau lagu tu berapa Raban nanti siko-siko aku bukai nyawa ne yun bukan empai udah itu nanti ngau orang ngaruh
2: generasi sudah rapi ampein ne
4: ya
2: Sibu sing ngodok kan jadi penyanyi magang.
3: Ya, bisa sejarah ya semua.
4: Nguji kena siap angkanya uliah. Kau agak malala nerima okey bah Tom ya. Okey lagu biar hari gawai si FM.

0: Ya, nya lagu tadi ni ya, ngau yon pemegah bana hane ngau ipien.
1: Benar aku kangen ninga ne wadis ya.
0: Ah, benar ngiga ya. Ni pun ngiga nyen tadi to ninga de ke mun jako.
2: Kena ngamen kajaran ya.
1: Kembali ke bisi ini ya. Solo versinya tadi. Nandai kan.
2: Nandai de bare solo.
3: Ingat ke
0: jako nana. Dalam video klip ja ya no. Mama main tu tepak ke jako de yon.
3: Nana nana kemada upeh ngai me ku ya. Ingat ku subak tahun nyen tadi ke masa lagu tu.
1: Upeh ngai masang lagunya aku ya.
3: Ukai ngai masuk ngagak lagu age ke pedih amat ngri ku ripi ripi ripi.
0: Jam ka ku ripi mari ku dua lemai ngagak ku dua pagi kapo ku.
1: Amo me bisi ketanda.
3: Amo benar. Bisi
1: benda bayu tiup ya.
0: Ya mako ku re na tau le masang lagu.
2: Profesional mah ge ambala penanyi ya.
0: Oh tau kena profesional rupa jam ngri ku ngai dua. Aroh ya tu dan anang ngai nu ku re. Oh, jadi berita ke terubah ke dekat di bayar kuari sibu untuk berita ke baru saja sudah temuk di atur di malam berkawar dengan mantar malam mantar gawai Dayak Sibu 2026. Jadi aku berkongsi dengan bala kita ini bagi ia ke boleh gelar kumeng rengat menua Sibu tahun 2026 tu. Jadi itu sudah mujur diatur bahas mengkautir ke terbilang di Sibu itu lalu ke boleh gelar kumang ianya memang kenama Gloria Maluang yang mai prize mata duit selampai bisa piala hempa ngau mega certificate ya urinya ke boleh lumbur dua tau ke Gloria Luluang ianya Joyce Elisa anak jantum asari menua kapit udah mega terima prize mata duit selampai piala hempa ngau mega certificate lalu ke boleh gelar selingga matahari ianya Emily Renya Lengang mega asari menua Sibu udah nerima mata duit selampai pemega piala hempa ngau certificate lalu sidak ke Bukai nak pulai jari puang mega peninga laban siko-siko sidak ke ngau berpekit tok nang bisi nerima duit ngau mega certificate serta prize saguati. Jadi prize ke diterima bala ke boleh gelarnya de malam udah disua bini menteri penyerakup menua Malaysia Datuk Sri Aaron Ago Dagang ianya Datin Sri Ping Bungan ya. Jadi tok berita ke terubah hari bagi menua kita di Sibu ya ngenang malam malam mantar gawai rengat menua Sibu tahun 2026. Pulang ngagai berita ke bisik mega udah diatur ke mari ngenang program ke dikumai projek Kampung Angkat Madani Batu Lukiang udah mujur mega di Batu Lukiang kemari ianya sebagai hari menua ke pegai menua Kenawin ya. Jadi program tu siti program ke diatur perintah lalu mainnya bisik RM500,000 agih belanja dikena ngadu ke beberapa iti projek pemansang ke nyengkawam baka ngagak tangki air bersih api mega merik air ke cukup ngagai sekedar endur bagi menuanya ngau sekedar rumah panjai ke bisik bersangkut paut nyengkawam bak rumah Bibi rumah Juning rumah Morris bak Batu Luk yang dikenawit program kemarin mega udah digulok Menteri Penyerakup Bangsa Menua Malaysia ianya Datuk Sri Aaron Ago Dagang ya yang ngenam berita ke mari di Batu Lukiang Kenawin pulang ngagai berita di ketiga mega siti pengawak ke dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 tu di Majlis Perbandaran Sibu tau ke MPS diatur sidaya benung bersahup tau ke bergulai ngatur pengawak ngau upis perkhidmatan veterina Sarawak JPVS dekat ngatur program vaksinasi anti rabies merek lisin api mega merek microchip ngagai uduak ke ngau cara nadai berbayar atau ke nadai atau ke free nah ba dataran terendah Taman Tasik Permai ba minggu baru ke dekat data itu ngotok kami Nangkan ngagai semua kita ke bisik jelur tupai bakau duanya. Kita tahu datai kena 27 hari bulan 6 2026 berenggari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Program tu nan sebagai hari sitik dikena perintah ngamik ke uliah nagang penyakit rabies tu hari terus ngerkai ya. Nya berita ketiga ni ya. Awak jadi ente bisa awal lagi boleh baru gak ke sibo?
1: Mhm, okay, kece ya. Lagi ya. Lagi ngiro ai.
0: Lagi ngiro ai ni kore. Awak benua ya, awas mata nang ke baru dan ingat lagu gawai nah.
1: Ya, puas belagu gawai ngok kita tadi. Okey, ngagai Bin di Sriaman, Bin.
4: Okey, terima kasih Neil sebenarnya.

0: program Ninja Sarawak. Jadi berita keterubah dikongsi itu dua pengkah berita yang kedatai hari bagi menua betuang. Jadi kena ke 22/5/2026 tu tadi, barumah Veryland Engkeranje layar betuang mujur di pejalai ke Kimpin. Penglikuan bajalai alun nyerumba hari gawai pihak megak nyerumba hari raya Adil Adha 2026 pihak megak diatur bas kedak ndur ba highway Pan Borneo dibagi menua betuang. Jadi program tu di pejalai ke opis kereta darat JPJ Sarawak pihak megak opis pilih menua betuang ngau kerjasama sidak di rumah Veryland Engkeranje layar betuang pihak megak agensi-agensi bukai. Jadi itu inisiatif kena merik pemerhati hati dengan mesin mayuah ngambil meruan bertati ke pengelikuan lebuh mai perengkap pengangkut bajalai alun nyerumbak musim pengerami. Jadi program itu mayanya mujur di penyadi yang berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nembia pihak megak lumbak ngemayin pihak megak pemansang orang dagang Sarawak ia ke megak aduan N36 layar. Bak program tu diatur megak macam licah pengelikuan, pihak megak pengawak mandang ke barang advokasi pengelikuan, pihak megak program nyua ke pemerik. Gudis ngagai mesin mayuah di benuang bertengah ke jalan luan mayanya, sebengkah jalai kena merangsang sidak tinitiah. Sidak tu tadi, kelebih agak kita ya ke tengah ke jalan alun, nitiah ke atur-atur jalan alun serta meruan likun lebuh mai perengkah pengangkut buat jalan alun. Bunyi ku adun yang berhormat adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu, ya harap amat program tu oleh merik penyedar ngagai mensia mayuah ngambil meruan berat ke penglikun buat jalan alun ukai seminat nyerombak pengerami pihak megak kena nyeliah ngambil kena nyeliah ke sebarang penusah serta ngemujur ke pejalai trafik. Belak datai bab program untuk mayanya ianya residen bagi menua betuang Tuan Datu Richard Anak Michael Abu Nawas pihak megat Tuan Jeffrey Alfira ketuai upis JPJ bagi menua betuang pihak megat DO pelilih betuang pelilih menua betuang Encik Laga Kueh pihak megat Inspektor Jida Anak Juyang ngari ke IPD betuang pihak megak pemesai-pemesai upis perintah serta tuai-tuai reban bangsa hari bagi menua betuang. Lalu kena ke kemarik 23/5/2026 mujur dipjalai ke program Sejambak Kasih Hari Gawai 2026 bagi menua betuang diatur badewan Chi Zong Ko di bagi menua betuang. Lalu maya tu kemarik bisik 200 siko penerima bantau to lalu hari penyampau to 100 siko penerima bantau to hari baruah upis pengintu pengelantang pendiam mesin mayuah JKM betuang lalu 100 siko age hari serakup kerikumai pertubuhan meninggikan akhlak Chi Zong Ko di betuang. Jadi program tu dipenyadi di pejalai ke upis pengintu pengelantang pendiam mesin mayuah JKM betuang enggau kerjasama soberkas betuang dengan program seberkas ibuah di megak nyuak ke bantuk belanja ngagai bala penerima. Bak program tu megak lima bengkah serakup mujur nerima agi belanja projek miat menua pesisir MRP kena ngatur program serakup tu kelebih agi aktiviti nyengulai komuniti. Serakup-serakup tu ianya persatuan meninggikan akhlak Chi Zong Ko di betuang pihak megak persatuan penganut Fu Sheng Gong, pihak megak Board of Management Chonghua School, lalu pihak megak persatuan Shen Tong Gong, pihak megak Betong Chinese Temple Charitable Trust ngau Betong Buddhist Society. Jadi bantu-bantu ngau agih-agih belanja tu tadi, mujur disuak ke adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu, ia ke megaknya di Sapit Menteri Nembia lomba pihak megak main serta pemansang orang dagang Sarawak ngawa bininya yang berbahagia Datin Rosemary Wong nangkan kenya 4 ikut Nembia sekolah primary hari bagi menu betuang bisa sudah dipilih terima insentif RM300 siko ke perangsang sidaya ke dekat ngari ke menu Sarawak ngakai pekit main basketball di dekat diatur di menua Pulau Pinang tahun tu, ungkup tahun tu 2026. Jadi sama datang agak pengerami itu mayanya, ianya kapan parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu. Pihak mereka bisa datai ianya Residen Bagaimana Betuang yang berbahagia Datuk Richard anak Michael Abu Nawas, pihak mega pegawai Aeropis Pengintu Pengelantang Pendiam Semayuah Bagaimana Betuang Encik Abang Ahmad Ibrahim bin Abang Abdul Rahman, pihak mega chairman Pertubuhan Meninggikan Akhlak Chi Zong Ko Betuang, Encik Chan Chu Chu serta penguasa Opis Tanah Ngawah Penyukat Bagaimana Betuang yang berusaha Tuan Morris anak Nayob. Lalu nangkan kenyak dua bengkak berita yang kedatai hari bagi pelilih menua Lubang tu kalai empai lama sudah mujur diatur program nyuak ke bantok inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani Sejahtera Madani skop pengintu skop pengelantang peniau tahun 2026 sebengkah program yang diatur UPS Pemansang Negeri Sarawak bagi menua Seri Aman diatur bab bilik awam UPS pelilih miat engkelili. Program itu mayanya dipenyadi Kaban Parlimen P203 Lubang Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi lalu mayato MP Lubang Hantu mega mujur nyuak ke bantuk-bantuk tu ngagai bala penerima. Jadi bak program tu bantuk voucher tunai RM500 sudah disuak ngagai 20 ikut tuai-tuai bilik dikurang penetai pemisik lalu dah berregister bak sistem ikasih pelilih menua Lubang Hantu. Maya maksud ke penerang, dia ada yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Madah, perintah ndang meruan komited bak perkara bertati ke semua rakyat ngambil nak tinggal harus memansang menua. Lalu pihak mereka kuya, rakyat dipatut dibantu dekat meruan dikenati ke ngambil genap rakyat ngasai ke pengelantang seririas ngau aspirasi julu hati Malaysia Madani. Lalu belak datang agak program tu mayanya, ianya yang berusaha Puan Radiah binti Muhammad, pegawai UPS Pemansang Negeri Sarawak Zon Seri Aman, pihak mega yang berusaha Encik Akoi anak Ijau DO Pelilih Menua Lubang Hantu, pihak mega yang berusaha Encik Roni bin Bosri, pegawai UPS Pemansang Pengelantang Pendiau Pelilih Menua Lubang Hantu, pihak mega pegawai-pegawai dari UPS Residen bagi Menua Seri Aman, enggak UPS Pelilih Menua di Angkreli. Lalu tembok program tu nyuak ke bantok tu tadi dia ada yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi lalu ngelawak program Mesra Rakyat PMR Parlimen P203 Lubang Hantu timujur diatur bak Dewan Genturung Pendiau Bangsa Melayu Bang Kelili. Jadi maya tu program tu nyengkawam pengawak yang berhormat MP Lubang Hantu ngelawak projek Tibenong dipejalai ke bak genturung pendiau bangsa Melayu Angkelili ianya projek ngemanah kaget Dewan Kampung Melayu Angkelili. Nyalai ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi penemuk projek tu ira penemuk projek tu ira dikarap ke ulang lantang ke ati Mesir Mayuh Adito laban hari pemansang Dewan to aktiviti-aktiviti komuniti di pelilih Angkelili mujur agak hari selama diatur. Ya mega berterima kasih ngagai UPS Pemansang Negeri Sarawak Zon Suri Aman, pihak mega raban kontraktor, pihak mega tua-tua raban bangsa serta Mesir Mayuah tu dah nak uliah ngemujur ke projek tu ngemana kaget Dewan Genturung Pendiau Bangsa Melayu Angkelili. Lalu untuk di ke beritanya tadi kena kari lima tu tadi 22/5/2026 sudah diatur hari bertemu ngapa indai pihak mega hari alai netap ke target KPI SPM ngau STPM SMK Angkelili 2026 diatur badewan tiang laju SMK Angkelili Impo. Lalu program tu diatur kena negap kaget kerjasama antara sekolah apa indai pihak mega community kelebih kaget bak pengawak ngemansang kaget tikas akademik tikas perkara pelajar bala nembiak tik bersekolah bak sekolah tau. Lalu program tu mayanya mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubang Hantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu ku ya lebih mansut ke penerang perkara pelajar enam guna amat laban ia sebengkah jalai tu ulih kena kitai ngubah menua pesisir kelebih agi Pihak megah komuniti dia ngambil belak mansang bak genap kara. Lalu mujur meh bak pengawak pelajar sekolah ko ya, ngambil tuliah ke penghidup kemeruan kemenyana jumlah ilak ko kaban Parlimen P203 Lubang Tu ngelalau balan miak dari sekolah to SMK Angkelili. Lalu yang megah nambah nembiak dari menua pesisir nang udah ditemu oleh bersemekih ngau nembiak sekolah di negeri bak perkara pelajar kelebih lagi. Hari hati sidak ia keberat ke sekolah pihak megah ngemuan disiplin tinggi serta bisik semangat dekat ke pemujur. Jadi maya tu megah yang berhormat MP P203 Lubang Tu mujur nyuak kage belanja RM20,000 untuk projek pemansang perkara pelajar sekolah tu tidak atur kena nape. Persa SPM ngau STPM 2026 serta projek RTP RM150,000 untuk ngemansang kage rumah sekolah nitiah katur komiti pemansang sekolah tu. Jadi MP nyeromak dari pengajar tu tadi megak MP P203 Lubang Tu megak merik pengegati ngage bala pengajar SMK Keliling kemujur berjalan ke tanggung pengawak ngelamak tu kelebih lagi bapak pengawak ngajar bala nembiak sekolah SMK Ang Kelili. Ok, nya berita ke penudi hari YFM Seriaman nak ke dia tok Nel.
1: Ok, terus ke Miri. Nah,
2: terima kasih ya, nyada ya sebentar aku mai berita hari Miri. Dulu kita berperindang lalu nangkan lagu terlagi mai kita mendiang ke pesan gawai daya hari Abrahman Datuk Doto Penguang Manggia.
1: Dalam dunia tu, kita peturun iban, amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh sembran. Tang di Sarawak itu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkuang, bukit berberita ketega remawang. Iban dipebasa enti begempuang. Agi mayu hana iban nak nemu kempat yang terbilang laba langgai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering enti begulai sejalai. Agi mayu hana iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tintiang, pangau libau berberita ketega keliang, iban berkuasa enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayu hana iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering enti sama kuyang sawam singkang. Nyalai ngena peluang tu, aku meri selamat hari gawai daya ngage semua bangsa kita daya. Ngarap ke kedut kawa kita bangsa daya, maja rapit baka kawit sentagai duko, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngage batu idu ngame ke gayu nguan menua, minta pangai ke batu canai, ngame ke gerai ngiga pemanai, ngemaju ke bangsa daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit. Selamat hari gawai daya, hari aku bana cimat. Oh ha!

0: ang sinap niya. Ngunong ko lang niya, may raga ang kong makain.
1: Tutupin to kita sa piya. Niya, alam mamang sinap niya raga. Kung pagkain kita, kaya nga bangin niya.
0: Baya, malumak kita yung kain niya. Sa piya, kaliway?
1: Oo, ah.
2: Alam, magin mo ako. Ano, karaga, ako to. Bisa din pa, kita'y kulay ko kita.
1: Ngayon kami, bahay naman. Untuk makain orang.
0: Karang kulay kita'y, kulay kaya siko yan. Karang kulay kita'y.
3: Ngena atau mega aku kang ngena tak selamat nyambut hari gawai daya 2026 jadi aman metu tahun baru bak ketai bantang pengawa di pejalai ke kita nah sentiasa biasa jadi aku tu kira ke mai kita segulai sejalai laban bak penemu aku nadai lebih hari kita boleh begulai sejalai kita boleh mai pemai lari pemain atau tadi kita boleh main pengelantang main nama kita kira ke development dengan kekuasaan kita jadi bak kekuasaan N76 aku nak risau lepas kita ditundang dan temu aku sati dari segi membership parti pandang mayu pada aku jadi aku harap kita itu boleh berkulai sejalai lantang senang harap kita itu tadi mujur dalam semua pengawal kam tadi lebih kita ingin tu gawai daya 2026 nambahkannya aku pun sudah melanggur bak N76 tu kat nyambut ataupun ngintu ngilam bidai bak rumah pengulu benang di bakas dia kena 4 hari bulan 7 tu lah kena 6 hari bulan 6 aku bisa berlanggur kat nyambut gawai daya bak rumah panjai kumpul dia lalu ngangau ke semua rakyat kula datai-datai jamnya ialah kira hari pukul 10 ngai pukul 3 lemahnya aja terima kasih.
4: Ya lalu banyak ko aja ko hari ya berhormat datuk tu pengamang gat tadi jadi berita ke terubah toka kedua ada baik aku tu nya bekawa ngau gawai daya bazar ngau Ethno Culture Festival 2026 dari tangguh de malam ba Bana Baru Permai Jaya di Miri. Jadi dalam tempoh semak sebulan diatur pengerami terukai semina ngerami pesaka budaya mayuh bengkai etnik di Sarawak. Tamaga mujur nyadi penyungka ekonomi ngagai komuniti di menua tu. Jadi nak 22 Mei tu tadi rekod penatai ti penatai bala temuai tu ke pengabang kebisi datai kia lebih 82,000 ikut temuai ngau penyampau Asia jual manggai 2.2 juta lalu ngau nyak ngayan ke samut ti cukup mana ngagai pengeram itu jadi report mega bisa daripada aku ba komiti pengatur de malam penyampau orang ke bisa datai ba maya nangguh ke gawai daya bazar tu bisa 20,000 ikut temuai dan cukup mayuh de malam ya jadi highlight program de malam nyak ngayan ke baru bala pemenang pekit pemanjai pengerami yang kau champion pekit genam pampat beraban tarian long dance bertabuh ngajar indo ngau lelaki kuntau indo ngau lelaki solo serta mega beraban serta mega little miss in mister ya jadi pemadu diante orang de malaminya program mandang ke baru atau ke persembahan khas area Kumang Sarawak, Dayong Sangun Sarawak, Kligit Ura Ulu Sarawak, ngau Keliang Belawan Sarawak. Lalu ke penudi ditutup ngau pangau pemerintang area penanyi kita Mawat. Jadi sapit Menteri Pengerai Menteri Mayu. Pengawal perumah ngau perintah loka Dato' Dr. Pengamang kia madah ke pemujurnya ngayan ke potensi besai pengeram itu dipasuk dalam kalender rasmi dagat muai di Bandar Raya Miri yang dikenok kuya penyelai gawai Vaza di Miri ianya dipasuk pupu Raban Bangsa di Sarawak di Begumpur Obas itu pelasar budaya lalu ngau nya merangsang semangat berserakup kuya program tau ukai semina merik lala budaya ngau megak menasa komuniti dayak tamaga mantau ngintu pesaka asal nengah pengawak mandang ke main asal ngau aktiviti komuniti yang masuk kerja kunya lebuh ke Berjaku bak pengeram ini untuk gawai daya bazang Ethno Culture Festival 2026 di Permajaya dan malam. Jadi sama bisa datang Menteri Pengangkut Sarawak Kemegak Kaban Konsen Negeri Aduan Senadin, Dato' Sri Lee Kim Shin, Dato' Bana Miri, Edam Yi Siu Seng Kemegak Risi dan Miri Tuan Galong Luang. Jadi di itu kumai kita berarti ngelansak pemutus semua paket kebisik diatur. Jadi kena 5,005 karaoke juara atau ke championnya Safira Felix. Jadi 6,000 bulan bisa ngatur paket sampai 2. Jadi ia ke champion hanya Bedilen Roger James ngau Western Kyrie bin Abdullah. Lalu 8,000 bulan bisa ngajar ngatur paket ngajar Indo lelaki ngau mega bertabuh. Jadi ngajar Indo champion Brittany Piona anak suci dari rumah nyuai Sungai Kelitang Sebuti. Lalu ngajar lelaki Harry Linggang anak Lawrence Libau dari Miri. Lalu bertabuh banyak tim banyak rantau lelengau Sebuti. Jadi 9 dari bulan 5 Kuntau Solo Indo bisa diatur dengan mega Kuntau Solo lelaki dengan mega Beraban. Jadi bak Kuntau Solo Indo Beleri Menyi anak Anderson ti ngari ke Persatuan Seni Kuntau pukulan 7 Miri. Lalu lelaki Arbin Carey anak menang hari Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu. Lalu Kuntau Beraban Kelab 7 Helang menyambar lautan hari Sibu. 13 hari bulan 5 tarian panjang orang ulu. Jadi tim kemenangnya Adang Sui Luai dari Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Pampang Belaga. Lalu 15 hari bulan bisa ngatur pekir genam pampat. Jadi tim kemenang inya Guntur dari Lepuang Ajai Miri. Lalu 16 hari bulan bisa ngatur pekir Little Miss and Mr. 2026. Jadi Little Miss pulai ngaga Elisa Dibong Lawrence berbangsa Kayan Bidayuh dari Miri. Lalu Little Mr. hanya Asha Azriel Anna Hempri Rengga berbangsa Iban dari Miri. Lalu 17 hari bulan 5 pekiat Dayung Sangun Sarawak 2026. Jadi Dayung Sangun tahun tu hanya Melanie Joyce Anna Jeman dari Lundo. Lalu 18 hari bulan bisa ngatu pekiat Klaim Pelawan Sarawak 2026 ti pulai ngagai Chris Mavenson. Jadi 19 hari bulan Kligit Orang Ulu Sarawak 2026 pulai ngagai Jesse Ulong Jeffrey dari Long Tengua Lawas. Ke penudi 21 hari bulan 5 tu tadi Pekit Kumang Sarawak 2026. Jadi kemenang mai pulai gelar Kumang Sarawak Binesa Sarawak hari Miri. Jadi semua sidak kemenang Kumang dari Kumang Kligit Ngau Dayung Sangun RM15,000, Luluang RM12,000, Selingga Matahari RM10,000. Lalu Saguati hari 4/9 terima prize RM3,000. Lalu bisik disempulang ke prize bukai. Lalu berita ke penudi debayak kutu hanya program kebisik diatur tunggak ke Long Lama. Serakup Kayan Sarawak bergulai dengan agensi perintah di Long Lama sudah mujur ngatur pengerami main asa Baram 2026 kena 20/23 hari bulan 5 atau tadi di Long Lama. Lalu dipenyadi Dato' Sebastian Teng Chiu Yu Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dengan seni pemerindang. Jadi main macam pekit tinggal rindu kati diatur sepemanya pengerami itu bakal pekit powerboard. Jadi ukai seminatnya aja temuai ke datai mega di perindang ngamayah macam pekit tradisional ngah budaya baka pekit nyumpit pekit nyala pekit manduak kuih buk bangkuang pekit manduak kek picau pekit ngajat datun julut ngah pekit ngajat solo serta megak bisik panggau pemerindang. Jadi pengerami budaya Baram tadi ngujuang ke berita bahawa ninyo Sarawak hari Miri tu ni ya.
5: Okay, terima kasih nak.
4: Ya.
5: Kita ke Limbang. Hana?
1: Terima kasih ya. Oi, tunggu. terima kasih ya, Daniel. Jadi sebenarnya aku mai kita berkongsi ke berita kita hari Limbang. Kemudian kita dengar ke situ lagu. Lagu dari Florence High dengan Roy Jilom. Lagu kerana nama Nunu Tekora Maya Gawai.

0: Ya, para pendengar, terima kasih abang lagi mengkam kembali dengan kami. Kelebih lagi buka kesal itu bawa Ninja Sarawak. Jadi buka kesal itu sebenarnya aku terbaik. Terima kasih yang pula program kita di Kuching, Seraman, Sibu, Bintulu, di Miri. Apa yang mereka nak tinggal dengan kembali pendengar kita, kita bisa tinggal kita bawa Ninja Sarawak. Sari itu, buka kesal itu bulan 5-24 hari bulan tahun 2026. Jadi ngajak ke kita agar yang mereka yang sari itu. Nah, jadi FM 104.9 MHz, YFM 5 sekali itu, terdekat berkongsi ke berita. Teka tiudah nyari di menua kita di utara Sarawak di tok lebih hakik di Limbang. Jadi keterbaya berita tidak dikongsi kaku, teka perkara tidak dikongsi kaku ianya nyendia ke infrastruktur pelajar asas di lengkap jadi perkara tidak dikemerat ke. Jadi perintah terus ngemerat ke pengawal nyendia ke infrastruktur enggak perangkat guna pelajar asas di lengkap di Limbang. Di sapit menteri komoditi industri pemakai enggak pemansang kena menua Sarawak M. Faikot Dato' Dr. Rahman Ismail madah ke pengawalnya berguna dikena nentu ke nembiak negeri enggak menua pesisir ngasai ke rampak pelajar di nyamai serta berkualiti. Jadi ia nyemetak madah ke Limbang ukayagi kena menua di jauh laban accessibility majak mana. Jadi perangkat guna asas berkekaran enggak telecommunication abak sekolah mega majak lengkap lalu enggaknya ngangkat ke kualiti pelajar. Jadi sepenyampau RM70,000 dekat di agih ke dikena nyukung penyulut pelajar berpilih menua tu. Jadi kerjasama antara sekolah, painai dengan komuniti dipercaya boleh mengangkat ke prestasi pelajar manggai pada tahun 2026. Jadi yang megah merangsang nembiak ngambil ke kerja pengawal dalam bidang TVET engau STEM setipat engau guna jemahila. Jadi ini tadi berita tika terbaya. Jadi berita kita tika dua, tika dekat dikongsi kaku. Ianya pengawal ngenegap ke aset enjin berat nambah ke daya saing kontraktor menua di Limbang itu. Jadi meli kuasa ngegap aset jentera berat uliah nambah ke penauk ngau daya berpekit kontraktor menua itu di Limbang. Dato' Dr. Rahman Ismail sampai Menteri Komoditi Industri Pemakai dan Pemasang kena menua Sarawak M. Faikot pihak megak kaban kursusan negeri Bukit Kota madah ke ngembuan jentera kediri empu mantu kontraktor berjalan ke projek engkau lebih ngati ke diri serta ngurang ke ungkus suar. Jadi yang ngasih DUBS guna baru yang ngasih DUBS atau ke DAPS ngerebut peluangnya dengan cara nambah ke penemu enggak pengelandia ngatur projek. Jadi penerangnya dikena taika bahawa pengerami nyerah ke jentera berat Komatsu enggak JCB mengagai DAPS Limbang. Jadi ia mega ngemerat ke pemesai guna pengawal ngintu ngemanah serta nyendia ke perengkal ganti dikena nentu ke jentera seruran dalam gaya ti optimum. Jadi depo jentera dekat ditumbuh ke di Limbang ngambil ke pengawal ngatur aset lebih sistematik. Jadi sepenyampau RM50,000 sudah diungkup ke nyengkawam RM30,000 untuk pemansan depo, RM5,000 untuk aktiviti DAPS, engau RM20,000 untuk koperasi tetap. Ini pengawal tahu berguna dikena ngenegap ke sukung logistik serta ngerapit ke seraka pemansan pelilih menua di Limbang. Jadi pengawal ngempu aset jentera megak setipat ngau agenda pemansang infrastruktur ti agresif perintah Sarawak bagi menua utara negeri itu. Jadi orang dagang menua itu dipinta terus ngenegap ke penyerakum serta ngangkat ke pengelandia ambil oleh hari bantu perintah. Jadi pengawal nyerah ke reta tengkira dikarap ke oleh nyadi ke penyungkat ngagai DAPS Limbang mengambil ke lebih ngati ke diri serta kompetitif dalam pemansang ekonomi menua. Jadi berita kita etik ketiga terdekat dikongsi kaku ianya sekolah secondary SMK Mendamit dipilih hanya di hub STEM. Jadi sekolah secondary Mendamit dipilih jadi hub STEM baru oleh STEM Lighthouse of Hope Sarawak. Jadi sekolah tu ngembuan lebih 500 ikut nembiak dari mayuh bengkah etnik nyenggawam Iban, Lumbawang, Melayu, Bisaya, Engau Penan. Jadi program STEM ungkup semua diatur dari 11 hingga 14 Mei tu tadi Engau Pelanja Sarawak Energi Berhad. Jadi sepenyampau 30 ikut duta STEM dipilih ngambil latih intensif tinggawan robotik, pengawal ngagak kod drone, nyelak 3D, tekor nyelak 3D, ngukir laser ngau pengelandia mantai di pantai ke. Jadi perkara ti pemandu di kerindu program tu ianya STEM Roadshow ti dipenyadi ke pengari upis pelajar pelilih menua Limbang. Jadi bala duta STEM mega mujur berjalan ke 30 stesen aktiviti STEM interaktif ungkup staf sekolah. Jadi program tu meri awak ngagai nembia ngau pengajar mansia STEM ngau cara ngerindu ke hati serta bisik reti ni kaum keterbahaya ngagai sekedar peserta. Jadi STEM tokoh STM Lighthouse of Hope Sarawak mega meri pesai terima kasih ngagai Sarawak Energy Berhad Limbang PPD Limbang ngau bala staf SMK Mendamit ketegal komitmen ngau kerjasama ngemujur ke program tu. Jadi berita kita ke penudi tadi dikongsi ke aku ianya senentang pemansang lomba ngamain hati lestari ngangkat ke nama Limbang ngangkat tikas hati tinggi. Jadi pemansang lomba ngamain di lima majak mandang ke penyulut nengah pemujur habala atlet buat mayuh bengkah renggat. Di kontijen sekolah primary Limbang masuk kediri nyari champion keseluruhan MSSB tahun ini kemarin tinggayan ke penegak pemansang lomba ngamain apelilih menua tu. Ini pemujurnya hasil dari kerjasama rat antara atlet jurulatih coach atau ke ngau apa indai. Ini sampai menteri komoditi industri pemakai ngau pemansang kedai menua Sarawak akan mega Kaban Konsil Negeri Bukit Kota Dato' Dr. Rahman Ismail amadah ke penanggung geografi Ukai Penekul ngagai nembiak Limbang nampak pemujur ke pesai lagi. Jadi ia ngarap ke tim kemujurnya terus nyulut buat renggat negeri di Semarahan ngau renggat menua MSSM di Pahang tu ilah. Jadi tim tiba-tau mujur dipinta terus berbenar gawak lalu ngena pemarnya nyadi ke peluang dikena ngemanah ke diri. Jadi pengelinduk enggak diberi ngagai 35 kontijen sekolah primary ketiga pemenah lomba ngamain sidak sepemenya paketo. Jadi dikena napai MSSB di lawas 23 ngagai 25 Jun tu lah yang meri bantu sepenyampau RM20,000 ungkup guna logistik kontijennya. Jadi sepenyampau 45 ikut atlet engkau 18 ikut pemesai dekat ngari ke Limbang buat paket tu lah. Jadi sukuang tindak ketu ngagai sekolah ngagai PPD Limbang dekat terus nyaga pengelantang pendia kontijen. Jadi nyak sekedar berita kita di ungkup kita di Limbang di tunnel jadi pelebaran ke tuan di OFM Kuching.
1: Okey, terima kasih Hana. Okey, terus ngagai kami di Kuching itu sebelum kita nambah ke lagu dan yang bergulai program lagu peminta antara stesen. Okey, jadi berita ke terubah tu berkau ngagai Big Bike Festival. Kalai kemari sudah diatur Borneo Island Internet National Big Bike Festival Dhaka BIBBF 2026 ya ke diatur di Kuching di tu kalau lebih 1,200 sekurang bisa ngau masuk pengeram itu. Jadi Big Bike Festival tu ianya ke pemandu besar di Borneo dan diatur 24 tahun berunggu. Jadi hari 1,200 nya pemandu mayuh ianya hari Indonesia semai 400 riders bisa ngau pengeram itu. Ada Brunei bisa 300 riders, Sabah 200, Labuan bisa 120 lalu kebukanya tadi hari Sarawak ditumpu. Jadi kecerobah diatur pengerami itu sebab dikubai Pen Borneo Ride lalu ditukar ngagai Borneo Island International Big Bike Festival ba tahun 2000. Jadi program kebukai kebesi diatur berserimai ngau pengeraminya yang kaum Battle of the Band yang megak mayu lagi program kebukai yang kaum pengerami makan malam kebesi diatur di malam. Lalu datuk pengerami kesama dekat diatur di Labuan batawan yang ilak tahun 2027 dan yang anangkan kenyak di Brunei lalu bat Sabah 2029 lalu bat tahun 2030 dekat diatur balik papan Indonesia lalu pulai baru ke Sarawak ianya bat tahun 2031. Jadi kira ke begitu ngintir meh menua di Labuan itu ngatur pengerami Borneo Island International Big Bike Festival lalu nangkan kenyak tu berkawal dengan berita pengerami kerekumai pesta terobok lan berame ngik sadong. Jadi pengerami itu dah berengkah diatur 22 bulan tu tadi nyentuk ke Serito hari ke Penudia ba Sadong Jaya. Jadi maya program diatur nyeromak pengerami itu yang kaum pengawak berjual ke ikan terobok pengawak mandang ke barang hari upis perintah ngau ke pergi luar bisi mega aerobaton pekit mandu ikan terobok mega bisi pekit ngagak ulam serta sambal bisi mega pengawak pemerintah Pekit karaoke ngau mayu hakim eh pekit ke bukai. Okey, nya berita kedua ianya berkawa ngau pesta terubuh. Lalu nangkan kena atau berita ketiga, program Waste to Bags MPP 2026 kala itu dah diatur MPP atau ke Majlis Perbandaran Pedawan di Kuching dituk kena hari 3 tu tadi. Jadi sudah kebisingan program tu ianya Menteri Mayuh yang kau dah dipilih yang kedia buat kandang pedawan kala sedak ke ngau program Waste to Bag tu diajar cara ngaga biar ngena garik lama ia ke nak dikena lagi. Jadi hari kedebuai gariknya tadi dikena ngagak biak meh. Jadi garik kelama tu kelebih lagi tancut jin digagak ke biak boleh dijual nanti nyembak ngembuan design ke narit hati. Jadi bisi kawasa video ke biak ia ke digagak ngena tancut jin yang tadi. Jadi okay, sebenarnya aja sedak tu tadi diajar diajar nyai lalu kelimpahan yang megak sedak ia diirik permati hati berkawan dengan pemerat nyaga rampak menua ngambil ke nak muai barang ke agi boleh dikenaknya tadi nak muai sebarang meh nanti baka kita yang tadi bisi mayuh gari ia ke lama-lama deh ia ke cari-cariannya tadi ia ke nak cariannya tadi boleh di gagak ke kita kita bukai meh baka bisi sekedar kita yang tadi ngagak puak puak namanya puak tampung seribu ya Siti ada contoh ya ke bisi daripada ke bak Waste to Bags tu tadi. Okey, lalu ke peduli tu berkau ngau berita pemansang bisi 110 api jalai udah didiri ke bak terbat leban nyentuk ngagai mapu kijabo dalam kandang dun kedup bak baru projek agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA. Api jalannya bungkus sejuta ringgit lalu dah tu dekat pasang berenggar-renggar bak genterung pendiau kerbukai ngambil ke nyaga pengelikun kelebih lagi maya malam hari. Jadi perkara tu dipadah ke sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak kemegak kaban konsul negeri Adun Kedup Dato' Martin Ben maya yati berjadi ke projek tu bak Dewan Serbaguna Terbat Leban hari 4 tu tadi. Jadi ia madah ke jemaah lah dekat dipasang api jalai ia ke bak kandang ke kerusin menuju ke Bunan Mungkus dan yang tadi tunggak ke jalai mentung paun rimu entayan selabi nyentuk ngagai peridan ngau sangai mawang. Jadinya meh sekedar menua dan ke jalai di dekat dipasang ke atau ke didiri ke api jalai berenggan-renggan udah tu ilah. Okey, jadi berita pemansiannya tadi ngujung ke Ninjau Sarawak kita ungkup sehari itu udah tu lagi kita dekat terus bergulai ba program lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Okey, kita bergulai lagu peminta antara stesen kita ke minggu tu. Ianya, hari tu kena 24 bulan 5, 2026. Lagi bergulai dengan aku, ianya Hana Hari Limbang, Hari Sri Aman Ibin, Sibur Lusia, Hari Bintulu, Yon Ngamagari, Miri Bana. Meminta kita lagi itu.
2: Okey,
1: kita ke Sri Aman dulu, Bin.
3: Okay, main one tu.
1: Aku ni.
3: Oh.
1: Okay, dah buka gitu tadi Ben. Dah kau aku nyawa telefon dulu ketua ni Ben.
3: Okay.
1: Kita ke dekat ngenatai ke pesan bawa FM tu. Boleh ke ngenatai ke pesan kita bawa Facebook moga boleh, bawa arus telefon moga boleh. 082-258-634. Hanya jam dengan Siti nombor teleponnya dulu.
4: Nak ingat ni nombor
1: Siti aja ha.
4: Okay, ke Siti aja.
5: Nak bangga berupai wai. Berupai wai.
1: Dah meraga. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Goyang tu hari Ruban.
1: Mau berita goyang.
6: Mana berita hujan Ruban tu?
1: Bisa hujan dia.
6: Bisa hari pergi tadi.
1: Goyang. Dini gawai tahun tu goyang?
6: Baru rumah.
1: Rumah ni?
6: Oh panjai.
1: Berdini rumah panjainya dah.
6: Ulu Ruban.
1: Baya.
6: Ruban Wang.
1: Baya kedua datuknya kah?
6: Betul ba. Sudah. Tanggas tu, Ruban tu.
1: Masa dah anggas? Okey. Terus ke pesan ya?
6: Minta lagu je.
1: Lagu namanya?
6: Lagu Ricky L. Guturu Yung Manya Gawai.
1: Okey.
6: Kena berendah orang selalu, man.
5: Guturu Yung.
6: Okey. Ngejar je.
1: Okey.
4: Mana kena bangga sebab kamu ni ngelalau nak anggas.
1: Kumai ko, engkau hanya anggas penyanyi ni ane.
3: Ini untuk kan ide ini.
4: Aku ke kosi kok kenyawan kan?
1: Aku ke kenalan.
4: Ngam gara naus doa ya.
3: Ini nanti baru mah. Baru mah ni rumah panjai.
1: Rumah panjai.
3: Semua nak
4: ngelalau. Apa bangas di tau ko ya.
1: Bangas. Aku ke kelamaan dah bertemu gitu dah. Okay, give us a gang out to Ben. Hello, YFM.
7: Hello, YFM. Selamat tengah hari di Jinil.
1: Awak siapa tu dah?
7: Bujah nengang kata ke Kiwan.
1: Mau berita Kiwan.
7: Mana?
1: Hari ni telefon sehari tu.
7: Dah betul yang tak kucing serian sama Han.
1: Bisa mindah gawai tu?
7: Nang tu menang makam yang putu.
1: Awak ngetan ke diri dia ni? Ia ke rami orang kawin ke kawin tu ke ada diambil orang adanya dan ada kangau orang
7: ada seorang ada ada yang nyemput
1: berdau banyak ni okey terus ke pesan ni kawan
7: sebetulnya aku pesan ke murid sama hari minggu ke enam pintu sama itu hari gawai pesan tu sebetulnya aku tunjuk ke pesan tu aku masuk DJ main ke hari gawai. Sebarang lagu hari ini saya jual, ya. Pesan tu tujuh, enggak noti bareng, datang bareng, angat angis bilik, dikuyut, isan seripah, sebilik, di Kampolina, Merudi, Jacqueline Aji, sebarang lagu riau, Indahindu, terus riau, di muka, kapan FB, kapan pantun, ini Merani, kapan Christian, di St. Steven,

0: kampung di kampung tengah A ngebi jamin lingkungan sebilik di Munyan ngagai awi yang sawal di Selangki yang harap ke semua kita ikhra nyamai dua hari gawa itu ya. Hanya aja lo. Okey.
1: Okey, selamat hari, selamat hari gawai, okay, Wan. Dia kan nombor kan lagu dia tadi, Ana?
2: Nadai.
1: Kemarin dah dengar aku.
3: Aku dengar, tapi awak ke hari ini.
4: Sang ke tanya si tengah ya.
1: Ya.
3: Aku buka hari ini yang enak, yang nanti kita aku dah.
1: Tadi kan, kalau berlagu dulu ke deh, kan? Iklan ke kita.
4: Ini pun apa yang nyanyi, iya aja.
1: Iya.
3: Kare
1: nuang ya. Nah. Ka elah bak suak ya amnya. Lantang nah tiga sarek
2: Badok kiro.
1: Oke, Ben ko baca pesan tu ba Facebook tu sekedar ya meh. Hari Kennedy Anna Kennedy Ama. Selamat ngali hari hari lambir tu ke ninga ke lagu Ari Andrewson ngalai ngau Swelin induk babari gawai. Dituju ke ngagai semua ke ngelala kebagi ngagai Cikgu Raymond di Merayang di luar nama Albert Ayum Nelson Pati Runian Sebilik di Bintulu Kaban Belayang di Muka Bola Petunggaya di Senggam Sebawah Anggung Ramba di Limbang ngau ngagai kita enam kuya semua berjalan ke pengawal ngau selamat hari gawai. Nangkan kenya pesan Ari Emilia Gumai Satua yang beri selamat ingin hari jadi ke ngirum pesan tu hari merudik ku ya kena ingat ke lagu Gagit Ati Kak Pulai Gawai hari Esna Nala kena ingin merindam bala kaban ke ngelala ke bagi baka seria atau ke bungai semadak sebilik bala ba rumah saud sungai sebatang bala diselepin ngau semua ke bisini ngau radio selamat hari gawai nuju kita semua ku ya. Okey nyaja bin boleh baru ngagai kita di Seriaman bin.
5: Okey Neil, aku berkongsi ke pesan mega di Facebook Seriaman FM. Si Teto datang dari Los Ros Liau. Okey Los Ros Liau. Selamat menjalai ke pengawal, selamat hari gawai, minta tebah ke lagu gawai dari Michael Jemat. Dikenal yang merenang anak ya sidak sebili di ya kebak miri balam nyadek ya isan di bayan ulu ngau semua yang kenglala di Facebook jakup pesannya nama berita kita nyerubah gawai kedekat datai harap ke semua gerai biar mega bertemu bau gawai kedekat datai Roy Kuang selamat ngelih hari ngai kita enam pintu ngagai semua peninga YFM Iban selamat berjalan ke pengawal selamat uju minggu selamat regawai Dayak terdekat datai uju kita sebilik pihak megak ngagai orang kengelala ko ko Roy Kuang Sitek tu datai dari Lina Bugis selamat berjalan ke pengawal ngagai semua kita di konti dia minta main ke sebarang lagu gawai dari Angela Lata Jua di Kenai yang merindang sedar serumah di Nanga Ulin Sungai Pui Kenawit. Semua kawan Facebook ya kenglala ya. Ngau jakup pesan selamat hari gawai ke dekat datai. Terima kasih sudah ya, macam pesan aku ko Lina Bugis. Lalu sebenar kita tengok yang ngagai harus telefon. Siti tu datai dari Raymond Stab. Raymond Stab. Selamat berjalan ke pengawal ngagai kita dia ya, minta tebah ke lagu gawai, laban gawai nyungan sak sesemak. Lagu hari lagu kedekumbai berpadu oh tu lagu kudah dipasang Hanah tadi tu Nunu Tekurak Maya Gawai kena merindang semua kawan Facebook jauh sekali kena semak jaku pesan harap semua kita lantang nyerombak ada gawai terdekat datai walau peningat kedekat telefon ngagai YFM Seriaman 083-325436 halo selamat ngalih hari siapa tu
6: Charlie tu
5: Charlie nama berita kita di Sibau dia Charlie.
6: Mana hari tu beje? Mana itu panas?
5: Panas nih. Namanya orang cerita. Mayo belum mana?
6: Oh, mayo itu hari Minggu. Mayo orang.
5: Ini dilipat cerita. Bawap.
6: Mana beje? Aku tadi mesti ke makai data market nak atas.
5: Oh, pakai mi. Kati?
6: Kebuka kalian aku makai di atasnya.
5: Oh, okay, okay. Nama pesan, pesan gawai cerita.
6: Contoh mereka tidak mari aku dia, dia buat kampus lubang dia. Ngagai Sanunyan, Napa Seripah, Ngagai Boni, Ngagai Sida Jus, Ngagai Inani, Ngagai

0: Eh, kuriya ikaw ba kampus roban sayan dia ngagay ka ko ini ya ngagay ada made ko des des nanyong din bujang ngobini ya kaya kita ka bije selama ada gawai ka
1: oh selama gawai
0: ah selama gawai okay okay bye
1: bye okay cali dari si bo peninga kedua sebenarnya natai ke lagu ke dipinta kita balap peninga. Halo, selamat ngelari, siapa tau?
2: Halo, DJ Lian, selamat ngelari hari.
1: Orang di bawah, nama berita?
2: Mana hari, mamam itu.
1: Nadai berjalan ke pasar, sarito?
2: Enggak, teman, enggak nyama isi rengak.
1: Namanya, ketegal kelalu mayuh ngagak ku ya?
2: Ada ya.
1: Oke, okay, terus ke pesan.
2: Bukan yang musim gawai, bekas kita ke musim buah ke sini.
1: Sakit tegal buah.
2: Sakit gawai.
1: Oh, sakit gawai.
2: Sakit
1: ya.
2: Dulu.
1: Okey, ekstra. Okey, teruskah?
2: Okey, minta tebak ke sebarang lagu dia. Lagu tu tujuh juga cepat bagi pasangan kami. Asisten dia. Ajak ke semua DJ kita saya ke kami. Senang lantang, silap lindak mua-mua. Isi dikit pangkat berkat tahun tu. Ya ke nada laki boleh laki, ya ke nada gini boleh gini. Lalu ngagai kami semadik, gini ajak nos dah diau. Ngagai bala tidak anti aku, bala kaban-kaban besi, grup arang pepantun, grup kata penyalang. Lalu ngagai semua peminat setia wai FM bahasa tadinya seperti mendian terhidup. Bekal
1: kang
2: hari datuk,
1: nyajak
2: DJ Bin, terima kasih.
1: Okey, sama-sama, selamat gawai.
2: Okey,
1: selamat
2: gawai
1: kita
2: semua dia, bye.
1: Ya, sekali itu kita terus nubah lagu, lagu kedisdian itu akan minta balap peninga. Siti lagu dari Angela Latajua, itu akapit.

0: Okay, lagu kena kumai Aik Tua Kapit Ari Angela Lata Jua. Kita lima udah ngabas bobo.
1: Dah dah bas bobo kami tu.
0: Nada tan.
2: Pesawat bobo.
1: Nada bobo.
0: Nada bobo ma.
2: Oh, sikit nak nane nak.
3: Bobo dah ngabas biar pengayuh udah dah malam.
1: Oh. Oh, mayu ada bobo bana. Kau bobo bana, ai pengayuh udah hero.
3: Ada hero ai pengayuh.
1: Udah waha dah bana.
3: Lagu Angelanya bisa tinggal mimin lirik ini ben nyore laki aja ke tetu jawa dah ya ko yang tenang irong ngai kelawan bebini ko jing nyebut orang tambah nyore indo ngai kelawan belaki ko na oh
2: buat ibu ngerampet ni ibu ngerampet
3: ni lah
2: sida Juni aman ngagak ke kita
3: au ga
2: tak ada tak sabar
3: ni mau mati mulu aja nyebut nyo
1: nyambi gawainya gawain lah bisa ipa ga kita.
3: Ya.
1: Nah, kita ada sias korang.
2: Mayu, ambil si mayu, ambil ipa ambil. Mayu, ambil ya? Nah, maka
1: ipa ambil. Lah, ambil
3: aman. Lain ke ambil, maka aman.
1: Kau ni gaman kita.
3: Ya.
1: Mana ngambil orang.
2: Padahal lah, kita lah. Oh, ni kena ada par si kau. Si kau mendengar ni par magang ni lah.
1: Ni, teko par. Degan lah. Aku tak nak buat degan lah. Oh, asalnya
3: kaya kan ni.
2: Ini apaan sih ke?
4: Ya, kamu belagu orang tadi.
1: Dika belagu. Dika macam pesan. Barang kena.
2: Kira waktu.
4: Karena keginti ada empu. Tapi ano lah.
3: Siapa baik dah. Siapa baik dah.
2: Aku mah. Eh, mai ayak ucuk akiknya mah aku.
3: Okey, lah baik nunduk telepon.
2: Kami kan ada telepon.
3: Okey, 0854236344 ya. Ya, ya, dah bisa kekijap tau kan, sama dah.
2: Ya, hello.
3: Oh, nya putus.
2: Ya,
3: tahu uji baru 0854236344 lupa ha. Ya, tahu dah bisa tau dah. Hello.
5: Halo.
3: Ya, beranau hanah non. Siapa tau?
2: Siapa tau?
5: Julari dengar bau.
2: Oh, Julari dengar bau. Ini lagi dari bawah dengan Julai? Dah kata utisi Julai?
5: Oh, baru dah ferry sibu kami tau.
2: Kau sikit nombor nanti Julai tu. Sikit nampak berkereta belum lama tu. Nah,
5: dah sudah berdaut. Baru datai balap.
2: Baru datai ferry sibu.
3: Dini dengan bawah ya Julai?
5: Dengan bawah huyak dalat.
3: Dalat tu. Oh, doyau.
2: Iya.
3: Bah, berpesan mah Julai?
5: Okey, santai setuju ke semua guys semua balai paku di nengah bau huyak dalat, ngau di bau selombok pura, alu guys rasa di siang dia, alu guys semua di sebuyau, tidak Henry, tidak Juni di sungai nai, ngau tidak ada Ringgi dia enggak, semua saya dimbab, tidak Ali, tidak semua, harap ke pekerjaan mana, sampai kakak minggu tu, alu nak tinggal balai paku di bangku dia juga belas ini aku kan ingat hormati maya dia tahu mah dia payang anak tinggal aku guys semua malam kita di enam pintu dia agak nanti ke sama gerainya main itu gue daya bekat kat kata itu main ke tu lagu Siti saja boleh ya
3: sama lagu Julai
5: lagu nak semayang ambil nuan dari Andrew Ricky
3: Oh, baka cerita sedah nah amanya Julai. Okey, terima kasih Julai selamat gawai.
5: Selamat gawai ke kita gak.
3: Iya. Jadi kira telepon kunci itu am tu hanah. Oh, tahu telepon baru peningah ke lelengau nya dah tahu sita ge tu hanah.
2: Halo. Halo.
3: Eh, namanya tutup ya. Lubah nanya buat nanti kau tahu aku lo sawat nuan. Kusol apa 5 4 2 3 6 3 4 bahasa
1: sama tau juga.
4: Cara wakil nyawa telepon.
2: Ya kaku.
3: Halo.
2: Halo.
6: Halo. Selamat ngali hari DJ.
3: Oh, selamat ngali hari. Siapa tau?
6: Ini enau tarik mana bentuk lau. Nanti berapa hari kami itu DJ? Udah hujan.
3: Oh. Tuh.
2: Ya tuh. Ya tuh. Ya tuh.
3: Oh, panas dah tau.
6: Aw bisa ingin tu ke celap tadi dah mai ya pasal baju tip jalai.
3: Nanto.
2: Abah tu boga dah tu lagi.
3: Aku bisa dah ngagai tanya ngagai pada milo lama dia meda pengerami Sarawak ku sayang dia.
6: Bisa awi saya mansak tapi tadai tapi nak masuk ke dalam mansaknya aja. Tapi kita mau tadi ngi kalau
3: nama mana ke dalam boleh bertemu ngayuan ke ngau ino dara kami pelora na dia.
6: Nak gak tu ke bertemu ngayuan tadi ke labari ngau tu jan ke tadi je beguai ke pulai.
1: Oh, mau jan.
2: Pak, ini apa hujan?
6: Aau, nggak hujan.
3: Bagaimana? Apa pesan meh ini nak?
6: Aau, jadi aku tahu kabar besar Rino Ating ngagai balau menjadi aku bakal pada ujak ba tuan si Budin tidak sebilik ya baru meh tu baru meh japuk dari tu nak aku nama tuan rumah apa nyuruh tu rumah baru lalu ngagai madai kenica baju Budin ngagai tidak sebilik ya lalu ngagai nak canggung bermirai dia ngagai tidak sebilik maka lalu ngagai sedak nun bakucian din ngagai sedak sebilik lalu ngagai bala bukai maka baka boleh bentulu ditau menala sebut nama ditau tiga temayu ngagai lalu ngagai menyatai kuinalai baru masatan ulu parai tetau din bau lu anak din narap ke ya gerai baka selama me jadi temaya gawai cila nyangkung me bala ibu belaya dia.
3: Kita di ni gawai dah.
6: Aku tu di tahu di Jeba bawa yang belengian di tahu.
3: Ah rumah panjai bawa yang belengian dia.
6: Ah rumah panjai bawa yang belengian di tahu. Ah.
3: Kita bar rumah panjai dia nama pengerami ke pemadu ngerino katai macam maya gawai.
6: Maya macam pengerami di tahu di Jeba. Nampu mada aku dah itu.
3: Macam main.
6: Apa kekarindau entah dari rindau enggak bergagai rindau enggak botainya. Nau gak apa kengai ngirup aja.
3: Ngirup aja.
6: Tapi nyamai gak
2: pura. Kengai gede di rumah.
6: Au nak nak meja-meja pengadirai tengirup tapi sampai pagi.
2: Au kak aku nemu ai kai lah leban nak meja ngirup.
6: Ah tahu DJ tahu semua aku dia teh.
3: Ni jauh. Teh menu ke special bagi kita dia.
6: Tapi
3: kita ready. Minyo maya gawai ke special ke segen atau nak?
2: Terpakai ke special.
6: Ah, bakal terpakainya, bakal tabah kena sikit bisa di je laban kami di tu di situ ai gawai deh.
2: Oh.
6: Bakal tabahnya nanti sikit bisa nama-nama tabah semua kita gaga orang ketua gawainya.
3: Oh. Teke dia selalu dia sana yang lelaki no anda kena tahu nak maya gawai nama ne.
6: Nada dan tu pentingnya
3: dia. Nak milih saya dah.
6: Ah, nak milih.
3: Asal kenyang aja.
6: Ah, semua uli amak ya.
3: Ah, ni nemu kadang laki ngane atau selalu tertengok kota pandu indah ente. Kelebih lagi ke gawa jauh dari pulai ke rumah panjai maya gawai ku aku nya nanya munya nya dah. Ah,
6: ya me aku tu laban ni aku sini ada jauh ada je semak babun dulu di tu.
3: Oh, makai telefon on hang lama patuhan.
6: Ah,
1: nya nak minta.
3: Ah, nya nak dia minta nan ya. Ini nak
6: manu ke di je.
3: Kata tadi manu nama manu goreng.
6: Manu
3: Pangso ah.
6: Mana gore yang sigi minat gore biak dia tahu alau. Teh kita tuai entar DJ, mana kampung kita entar sayur kampung. Ya pantu pangso nya kira nya DJ nya sigi empat kita.
3: Tau nya mehau.
2: Aku nak milih aku indai. Aku nak milih aku.
3: Oh, dan nama engkau. Bisa anak. Bisa anak bujang nanti.
6: Aku gawai tidak. Manu tuai yang kada pantu aku bagi kedua. Okay. Jadi kedua tadi kau gulai aku kau pisang.
2: Okay, tapi mana jamai?
6: Aku.
2: Jamai aja. Kemana? Kau dah kini.
3: Aku dah nyak dah.
6: Lalu nuju kita enam pintu harap ke gerai mesin gawai tu. Ini aja tengirung ke aku makai.
2: Ana belayar dia.
6: Ana aja ni dia mai gawai DJ nak tahu.
2: Nya, nak gawai di dia nya cepat ke dulu ke di dia.
6: Ane aku lekak ke dulu nya.
2: Ama
6: laban tu tahun sekali kita beramai tu. Harap semua kita gerai magai mesti senyak tau, rawak tau. Kayu yeah. Guru gerai nyamain, kita sampai ke diri au.
3: Nanti pasang orang ke, pasangan orang kena tau ngau tu nyak. Ngigak ke tau, kena ni dia enggak, ngau kita itu naik dah.
6: Iya, au. Ya, senin dia. Anak main
3: aja. Nah, ibu anak masuk, anak ibu masuk timnya dah. Tim bayi ke kita dah.
6: Iya. Lagi kita, lagi nama-nama macam utai. tegaya gitu anu na nemu teu nyamai dempa urang kana
3: mah dukum teu rumah nama punya deura gawai
6: aw ate bakanya ai tu ya ate mani bisa uduk nyamai di je
1: ama ari cerita ninde yang halus cerita
3: ai tu ngirom kami nam de kene asa ai tu ya orang orang bawa yang tu ngirom kami nam sebutu asiko
6: apo nda kamu made ke diri je laban aku ukai ai tu ya bawa yang tu di je ai tu ak menang
3: kutu nya tahu menjadi
2: tu kita aw anjong kita ni
6: Nih
3: Maya ada
2: tinggal
3: Maya
2: sadoang ke
3: singgah waktu. Sadoang. Oh, ente dengai ngai soe enggak puas. Anjuan ngai Yuan ke nang butuh adanya Yuan ngirim ke kami.
6: Enggak
2: jadi ngirim.
3: Aku kan mun nuat. Nah, abi ya. Yuan nani nemu
2: seran bang. Anjuan ke bitulu FM ke amu. Anjuan ke Yuan aja.
3: Lalu baik dan nak butuh.
2: Kita bayun.
7: Eh, nak butuh. Ada aku sempat aku sikau.
0: Ya, lepas.
4: Ya, nak kerata apa kami.
3: Saya akan lapa kami.
2: Nak tahu karab tu. Bukan tahu karab tu.
7: Kena cukai.
2: Nak tahu jadi tahu.
3: Okey, minen no. Selamat gawai dengan kita.
2: Terima kasih.
3: Okey, bye-bye. Aku tadi
6: tanya
2: lagu anak ini
6: yang ngari ibu itu nggak usah lah
3: pilih lagi. Okey. Okey,
6: bye-bye.
3: Okey, bye.
4: Harap ke paga-paga rebay ah nong ngirum.
3: Harap ke paga-paga makai pada ini.
2: Ya,
3: baca pesan SMS saya dulu. Tanya.
2: Oh, jadi aku baca sekedar pesan rindu hati. Aku mesti di rintai kepala peninggal kita apa FB kita itu. Tu hari Edlin Wilfred tadi udah nah. Bedau?
3: Nah, nama nak kalau dia macam baca dia diam ni.
2: Okay, tari Edlin Wilfred sama ngelari ke kita enam pintu di jari IPD Ulus Terengganu sama pejalan ke pengawal bahari minggu tu minta mutar ke lagu sama datai temuai hari cahaya manis kena merindang terimpu buat menua orang dan sabar ke pulai menua hari lima tu ilak ya kena merindang apa ya megah Wilfred Tini serta dengan warga kampung Nangkak Kota Semarhan menyadik ke benung operasi BLA ya Abalaba Rumah Panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulus Betan Seratua Balakaban FB Kang Lala ke mega nak tinggal mega antua ya nambi lohom ngau ajan jawab ba kampung sampun baru ngarap semua sida gerai serta salam lengau mari semari gawai te kanatai ngai kita pencadaya terima kasih DJ tu hari Richa Uno ya selamat ngali hari DJ sama jalai ke pengawal Genwan Ninga nama ajak lagu terbaik kita dia kena merindang ke mana FB ngau bala DJ 6 pintu sama gawai thank you DJ hari jalai simpang semunjan ya tu Siti tu hari tu dah tadi udah
3: tu Siti dah mak urang buka ingat ketua nang tan ngale aja tu tu
2: no dari Jamima Alin hari hari Jahana mari selamat gawai salam saya ngagai semua bala di Malaysia right minta tebah ke lagu gawai datai agi hari Reza Reho kena nuju ngagai semua bala kapam layan jadi saya harap gawai tentu diberi mengagati bagi kejauhan hendak pulai anak tersati YFM bisik merindang hati ya nyat aja dulu mah lagi kita macam kebuka
3: lagi kita macam baru aku macam aku dulu atau Alex Delta Bina Watabarau dari Rumah Jones Laja Pentia Baru Engkelili jadi minta tebah ke lagu Tungkat Semangat dari Mawat Badau kami menerima lagunya Alex dia kena berindang animate di Selula Betung Bulan Pengerindu di Ngau Elises di Bid Beju di Betung Wellington Imai Richa Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Inok Kenawin Ginda Landi Mr. Mac Cagat Morgan serta mega Morgan Batai di Matan Jaya ngam ga bala kaban ya ke Bukai lalu tu Adeline Wefren mega ari IPD Ulu Terengganu udah dah macam apa ya badah jam 4 dah sapa ge bunyi pe pe udah dah macam dah
2: benar-benar.
3: Oh, tu boni pesipih atau megah bisa nyapa Aris Lepin minta tebah ke lagu gawai hari Gabriel Gawang atau Jessica Timah atau Adara kena merindang Rengga Singa atau Rumah Igang Pemo Indah Iliman France News Lomon Pagang Cai Linang Nuju Sidak Rumah Harap ke Teperindang lalu selamat regawai pihak ko peningkat kita yang tadi ke penudi tu sebedau merina peningkat ngau lagu nita sapi kandau megak bising natek pesan nita panas tidak di seluruh sebuti minta tebah ke sebarang lagu gawai kena merina semua balakang lala nak ngira jauh atau ke semak ngarap ke semua terperindang beka ke ngalih hari tu nyadinya pesan hari nita sapi kandau jadi kenang natek ke pesan peminta bala peningan tadi lagu nindiang dia ganti kami tu ngau lagu sakit kau area cantu cun lagi tu inen dok harap kena terperindang meh kau bala peningan ke bukai.

0: Ya, lagu sakit gawai dari Limbang Gau Mirai tu ni.
1: Okay, nah kita terus ngagai Sibu Cia di Sibu.
2: Oh, di Sibu boleh ngau Yun. Ada japan udah kanaban ke ai kita tadi nah.
3: Gaya berbagai. Kata ring tu gawai ni.
2: Kenama awus dan butuh kat ngalai ke daerah ini.
0: Nah, ngau rengin tu tanya malam 31 ndet abis nang butuhnya Yun.
3: Dani pergi lo urus Dani.
0: Harap kebala harap kebala peninggal kita ke telepon ngages dua lagi nun tu bau konsekuensi mah pengerami ba menua sida yo
1: nama program ke dia tu
0: ya rino gegari kita ke ninga nuju ke tata semaya dia yo gegar betul sih
1: tentu ya menda mayuh prambo perba ko ba rumah panjangnya dah
0: nama ikamun gawai nyo semaya ge ba mata nan ya
1: ndak berasa lagi ka pula gawai
0: ya.
2: Aau jaga kiam penulis menyelepak nak kuda Yun.
0: Nengah mah jaga kiam 3 jam maja udahnya kebo kadanya.
2: Antai Yun ngalek 3 butuh pakai 6 butuh pakai Yun dah.
3: Tak ratai.
2: Hari situ lah bunyi radio.
1: Dengar flow ngah mah.
3: Lagu ya lagu mana kura.
2: Aau kira kedua deh Yun kia.
3: Aau tip ya tip si kangau sahut ketua meh. Ada telefon itu. Bisa?
2: Oh, telefon baik bisa telefon kita deh. Oh, macam pesan dulu Yun. Okay.
3: Kita pihak aku macam pesan ke bisa di kedatai ke peningkat kita. Hari Gramong Anil Grinang, hari Julau tu ke minta putar ke lagu hari Watson Jelai. Boleh tahu yang maya gawai dikenai merendam jadi ya. Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching, Pegulu Belawan Grinang. Esther Ensurai Gramung, Apai Amoy, Apai Cabuk, Cikgu Lumi Janggut, Cikgu Moses Gangga, Apai Sebi, Cikgu James, ngau semua sudah kebukai, ngau pesan selamat hari gawai. Jadi ke situ tu hari Arina Mami sama berjalan ke pengawak, lalu minta tebak ke lagu gawai, kena berenda semua peninggal YFM, udah mood gawai tu ngarap ke semua berjimat pulai, serta berkelimat ngau belanja megak ke, ngarap ke mujur semua pengawak. Ke Siti tu Pauline Edward. Nadai jakob pesan bukai tu DJ ke mina mesan nuju semua ke pulai ke menua. Nuju tempat gawak. Hari tempat gawak nangiranya saritu atau ke pergila atau ke lusak. Bercimat meh maik kereta barantau jalai. Anak laju, anti ngantuk. Angetu dulu tisi jalai ke yang lelap ke mata seminit dua. Lalu minta lagu gawai kena merindang semua peringat. Dia bisik kangau dah cah.
2: Oh, kangau nadai gay di tuyun. Nah, aku nyebut dulu nombor telefon kita itu. Eh. Oh, nanti kita akan telefon ngagai studio kami di Sibu 084-353-224 084-353-224 eh. Lepas itu nombor telefon sementara. Angkanya bala nak telefon kita orang. Eh. Oh, tang. Tapi aku ngatai ke Siti jako pesan rindu hati megak. Nanti hari Alex Delta Bina Watabarau. Hari rumah Johannes Lajak Pentik Barung Kerili. Nuju ke pesan ngagai semua kabar melayan. Ke ngelala pihak megak minta ditebah ke lagu Tungkat Semangat megak. Dikenak merindang sida animit di Selulap Betuang. Bulan pengerinduk di Batu Nia. Ripin nyanda ngau Alex David Biju di Betuang. Wellington Imai. Richa Unup di Simpan Semunyan. Rue Kueang Inuk Kenawin Ginau Landi. Mr. Mac Cagat. Morgan Batai di Batang Jaya. Libas Libin ngau David Aluak di Semunyan. James Pengiran. Emilia Sam. Valentina Paul Akan. Stamos Apai Lambai Jupas Lina Bugis Sindun Seselia Mary Ubun Martin Poli Masin Sendien ngau semua orang ke ngelalas selamat berjalan ke pengawak pemuka merek selam rindu selam sayau serta merek selam arek gawai ke dekat datai. Hello selamat ngali hari
4: selamat ngali hari
2: siapa ngau beranau tu?
4: Oh, Thomas tu, Thomas Tanjung, sore kapit.
2: Oh, Thomas Tanjung, sore kapit. Kemarin bising dengan orang ini tidak pun, kan?
4: Nah, ada aku kemarin. Aku kemarin kejauh.
2: Oh, sari itu dia.
4: Ah, sari itu dia.
2: Nak hujan dulu?
4: Selesai, maka kami itu dia tahu.
2: Oh, di sibuk, kita benar banget tadi. Aku utama studio tengah hari tadi, aku.
4: Oh, pian eh. Nyalah, dia tahu musim hujan, dia tahu saya ke air oleh air teraja oleh balia.
2: Oh, nyam aku muda, ni kemai mana bagi tadi. Enggak nyam hujan reulau, nyam baru kilek kita kure.
4: Ya Allah, dia muda hari enam kemari. Mata sehari hari dia tahu kure di jelu.
2: Oh, sebaka.
4: Oh, aman. Ni buat ada panzor ke gare, panzor nak merangkai. Nasi kita hujan terus.
2: Oh, ya kalau hujan kan kure.
4: Lalu tua muda tito ayah kau konten betito aja dah.
0: Ah, lalu kau ya?
4: Ya piak lagi ya kati kau dah. Jaga kau manisnya yo.
0: Aman yo. Piak mengicak ke perinang ini yo.
4: Ya lah ngambil perinang piak kau jakonya.
0: Abah. Sore minta ampun yo yo nebaran aus doa. Selamat gawai.
4: Kira ke piak yo. Kira kau ucap selamat gawai tu yo.
2: Baik, belakang kita yang
4: korang. Ya lah yo. Ya, ya. Okey, pesan gawai tau nak tinggal ke Kumegang agak ke kita 6 session. Nama berita ni, Ben.
5: Hello.
4: Oi, Ben.
5: Oi, Toko. Mana, mana?
4: Nama berita. Nak jalan ke Ben, Ben?
5: Nada itu, empat lantang.
4: Nah, Pia, nanti kita bisa lah lantang ke jalan ke Ben, Ila.
5: Ya, Ila, Toko. Mana, ya?
1: Oi.
4: Jalan ke Ben, nanti bisa lah lantang ke aku.
1: Au. Nama tak bisa dia berdia tok. Berdia tok ke kau? Nama tak bisa dia tok ke kau?
0: Kasam tu boleh bisa.
4: Nuang ya, amat tu nuang bisa utai tu maya tok dah.
1: Patut ngisau berjalan.
4: Dek tu maya gawai tok. Tiga dah target ku tai megang dah tok. Dah target kita bas ni.
0: Apa sai ni yo.
1: Kita bekas sama dia.
4: Lawan kami tu ni dah laba bubu kami tu deh. Kita bas tok lawan bubu tu.
0: Ya tu mona.
4: Bubu tu ati dah bas deh. Dia tengok dah aja, ati dia ngah bas. Tu nak. Ni akan dia bubu long lapan ni ante, lapan bisa air dalam ni ante. Ya, sang lapan bubu ku aku.
1: Kita itu ngai tundi orang nama ngabasnya. Ngalah
2: lah ya. Kan ngewak.
0: Harap kedatai pegawai mah.
4: Mungkin nya kami tu bunyi ku jako ngai tengok bubu sikit ngabas bubu tu apa bubu lu nya. Ngelapan air bubu.
1: Ya, udah tembok bubu, udah habis.
4: Ya.
0: Kawai lah galau ke gayo, ngai kena datai dia.
4: Sikit bisa, yuk kan galau orang kedua di datainya bisa. Ya ke sikit sekian kena apa bubunya bisa.
0: Sini nak jumpa.
4: Bubunya nak saya tahu renam apa.
1: Dah kira magang ni, ni yuk.
4: Katik, udah plan yang magangnya 2026 tu dah.
0: Amat, steady
4: Okay.
0: Nama pengerami ke pemad ya ke daya saya ke di langgu kita serumah ke pemadau tanya tu yo tahun tau.
4: Okay yo mana naga tanya tanya tepat naga pihak aku. Okay terima kasih yo. Jadi program kami ke tahun tau kami nak sikit bisa ranya yo. Tapi ranya pusing dengan kami ke tahun ku dah habis dia tu start dari tu rumah baru. Enam pintu sikit ranya pihak artinya.
0: Kunci sitiranya enam pintu.
4: Enam pintu kunci sitiranya, enam pintu kunci sitiranya pianya. Nyamanya kita bukanya yo.
0: Main lama pintu rumah ya, kita ada.
4: 17 pintu kami jatuh.
0: Jam 4 yang habis.
4: Awalnya jam 4 lah. Kira ya dalam 3 kali pusingan habis ya. Kau 2027 lah.
0: 2027 lah. 7 pintu kita.
4: Nah, ada salahnya aja dah. Tahu nak ada salah atau tahu?
2: Tahu tu nak ranyai dibukai.
4: Ngicir
2: ranyai baru ada cak kami semua tahu.
4: Nak ada masalah ya tu, nak ada masalah.
1: Di ngangau kami dah.
4: Tahu.
0: Halo. Tahu ni yang ni yo.
4: Ya, meyo ya. Nak ada salah ni kaku jadi DJ menteri lah. Tiada mu. Kau terajang. Kau dah ada jalan meja ni lah. Kau yang temu 2027 lah. Jalan perintahnya.
0: Nanti empat tahun.
4: Nanyan pan peri sebraikin.
0: Nanti sampai tembok. Kenapa rau? Nanti ngambil kami ngagai ni, yo. Ngagai suang ke?
4: Nah, ada masalah, yo. Ngagai sekolah melakukan ke? Minta ambil jaga sekolah melakukan ke? Udah, kami ngelama, ambil perau, layar seberai.
2: Nanti dia udah ngelama bubu, nanti tak ambil ke kami lah. Perengkau, kami nak layar.
4: Nah, bisa ya, bisa atur lah. Ya, kenapa bubu, bapa bubu ngambil orang-ngambil orang tu, ya. Ya, bisa atur, contoh,
1: ya. Amat. Dah kesun lagi, amat.
4: Kati, kudah, udah bisa. tinya magar tu isi program magar yang mereka gak deh atau kita kia biar tinggal
0: tak boleh ke janji ni yo
4: ya lah yo janji tu sikit nak boleh yo nanti mana urakan mu esok ame amat tu
0: ya
2: kita ame pun boleh
0: kan bakal janji sudah ke bakal sudah kita janji tinya lu tinya sesungapa ni yo
4: nak kadang Reno kuda janji mana saja, mulu saja dibuat aw, tapi nak dibuat aw.
1: Induk semua sama na yo.
4: Ya, sama. Betul kuda.
1: Sono gaya kan laki.
6: Nanti je.
4: Ya.
6: Tak nyukung.
4: Ya, tiga mat dah kau nyok.
6: Nanti aku nyukung ya.
2: Nanti lagi kau temui. Padam ngaku tu lagi ada nyukung orang.
4: Lalu mana lu?
2: Aw deh, kita deh.
4: Okay, kau okay, lu nyukung dah aku nak.
0: Abis sahaja.
4: Okay. Okey, sebenarnya aku banyak kesan tu. Aku kerasa tuan muta aku lagu lagi DJ Luau.
0: Tuan
4: darah lagi. Okay, hari kelepas gawang ngau Jessica Tima.
2: Nanti aku
4: pinta. Aneh, nanti DJ Lu. Pinta bini terumah kami tu, bini terumah jarum apa pelop pisang.
0: Oh, tadi tu ya. Pun nama tu kapit.
6: Nama bini terumah Luau, ya.
2: Tengah hari raya nyuwah nama bini terumah.
4: Mereka kaya yang asal aku minta lagu tuan darah ada lagi aku ya hari kelebar gawang gue jadi ketika mah aku ya awak aku ngono ya.
0: Nama tabas pemandu nyamai bagi kita ada ayo tiap kali.
4: Kaya spesial tu yuk babi dibunuh oleh lah babi rumah panjai.
1: Babi ban. Kau
6: pakai babi kau bunuh deh.
1: Mama ni sekilo 40 30 bayar ni sekilo deh tu.
0: Mama babi mana deh tu?
4: Tiga mana? Tiga mana? Babi mana deh tu? Tiga mana?
1: Mana yang sisi?
0: Nih bisa nupai yo.
6: Mana papaya?
4: Nada aku yo, ngai aku bola kedai aku. Tapi lah namanya babi tu, nama kenik tu babi tu per mah panjai lah nyak. Nama bla, ya kebi se bla.
6: Babi menua.
4: Babi menua,
0: metapi. 2000, 2000
4: mah panjai mah tu.
0: Ujian udah gawai tu, tak berengkar dan upai. Oh kena kita ranya
1: kita baru ya.
4: Kita baru 2022. Kira aku kita ada tay lah, mereka tay ngapa aku lah. Aku bunuh babi dia, okay bunuh orang bukan nak bunuh babi.
1: Ngamanya, nama dah setahunnya. Dah besar, dah
2: besar.
4: Ya, ya lah. Memang saya main masih tahu ni lah.
1: Oh, jadi nak
0: sama gawai yo.
4: Ya, okay, sama gawai.
2: Kira-kira jadi
6: mau tur ketua.
4: Jadi. Sikit nama magang, sikit baik magang. Hari sibu, hari miri, hari kuciang, hari bintulu baik. Baik magang lah. Terus jatuh nama magang.
6: Kaya ramai kira limbang.
4: Nah, baik, orang limbang. Tuh, ada masalah. Tuh, orang limbang tahu mengiri kibu, dah.
6: Semua dia kenyebut limbang, baru kau main.
4: Ya.
0: Empat ya, biasa dia sebut orang tak.
4: Ya, untuk limbang, biasa sebut. Ya, dah.
6: Panjang, full stop.
0: Lalu, lalu kau merata.
4: Ya, lah. Okey, lakukan terus kita nak kita, yo.
0: Okey, bisa pesan.
4: Okey.
6: Banyak yang mas pesan.
1: Udah kau main, tak?
2: Yo kan nyari tujuh stesen
4: tau. Iyalah. Oke, dah tinggal aku moga-moga ya balaku di rumah jarwa pulau pisang ile, au harap kasih saya. Harap kasih saya. Au pulai gawai to, au pulai ngau cara mana lah, au ngambil kita begagai kita sampai pagi nanti aku moga-moga si dah rumah pakal. Au sama rega wai kasih saya, nanti aku moga-moga semua balaku di kapit di suang di sibu. Au harap kita pulai moga-moga wai tonto. Aku harap kita ngasal ke kaki sampai pagi lah. Aku mayor program kuda tu kami kagawai tahun 2026 tu. Aku okay. Nanti aku mengangkat kita semua lah sebagai 6 session. Aku harap kita Rino selalu bakal kesari tu lah. Aku ceria nak kita dengar aku. Okay lah. Ingat aku DJ lagu aku lagi DJ lo.
2: Aku.
4: Aku okay. Okay. Selamat gawai ke kita semua.
2: Ya, sama ringan gawai.
4: Baba.
2: Jadi nyap dengan kita
0: sampai pagi ngansa kaki.
6: Oh ya,
0: banyak. Gawai ga lagi nak tidur lagi nak lah bunyi kerana minggu tu tadi tinggi darah ketupik. Tupik pengerai minggu tu tadi ni kan nyadi lah. Nyo gawai hospital dia nyana ni.
1: Nah, jadi tinggi darah baik merami.
0: Oh, 1 bulan ni masuk hospital lah nak tidur.
2: Gara-gara nak bertukar.
1: Ngai kau bayar orang datang dengar. Datang mah sanoknya ni kau. Kau pernah ngantuk-ngantuk tat ke meh. Aneh ngetak diri kita.
0: Ini tata kita gitu. Saya yang dirimpu. Intinya kita impu. Orang buka ini kan jadi titik kita.
6: Nala tu nak.
2: Jadi ente bisa tuai darah. Dia masih yang ketua Iwan. Nadai yang aku itu dah tahu aku tahu aw bisa
3: nak
2: aw masa yang keluar dia makasih yang nak juga nupe babi tak nak pas yang lagunya
1: tapi dia kita ngasa nupe tapi ya macam
2: dia tua ya program ni ngamai enggan enggan berkon kia me
0: ni tak ini enggan berkon ya relay kapit
2: arul ya hari hari tanya hari lai
0: aw arab aku dah sembuh menjalai menang nak perahu
1: nak tur magai yang nyena
2: nak lebai capu apa pesaw perahu
6: nya sudah ada pramu nya deh sudah ada pramu
0: deh kita wifi datang nemu ai ke nak juga sebuah perahu
2: nemu ya pramu ya magai yang
1: tur baka bobo tadi dah tur magai yang bobo ni rob dulu ni rob dudi
2: perahu lancan kini kena ngamek kita ya kecapi yo
6: bareng yo menyau. Nah, di pian nama dia.
2: Nama dia Serina orang nak kamu nak.
6: Serina.
5: Capi ya.
0: Ini pesan kerabat radio ni
5: pian. Perahu capi ya kena. Kan jadi ngigak gandong tinggi ke. Oh.
2: Bu pagi itu bu helai kena pan capi-capi ya. Mulai yang ngajapun kita.
6: Merai.
0: Bah nama ke bising doai tebah lagu mentin ada.
2: Oh, ngante iun ya.
3: Tebah ke lagu mene. Au tepiak kita banyak. Ngai ke bini tu rumah
6: aja baru
3: ka. Nah, aku belagu
2: nah, mai yang kita kene nak tanya bini tu rumah.
0: Orang pola pisang dah lah dah.
3: Au, tok ya. Lagu tok darah.

0: indahnya. Ada ke utang tua.
1: Oh ya, nyak ini lah.
2: Bini tu rumah kau ke sini ngah.
3: Ya. Nanti ngaji bayar so tutul tu dia tahu. Nanti mulai ngaji bayar.
2: Dua setengah. Tanya tanjun ya, pulai.
3: Dua setengah tadi bayar pesan penuh deh.
2: Ya, okay. Pada pada ya namanya pulai di tu kena.
1: Peleka ya, nak pulai.
4: Alu simpul kuya.
1: Ini loya ka.
4: Berapa
3: ya? Ini gigi bayar pemisah ya.
2: Dah, nangkan kau tadi na.
3: Oh dulu ada daya
2: dulu ke. Tanya tanjuan dulu pulai. Nanti apa dah?
1: Perengkan tak bakal kita berdua rame ngoya. Adik cabut ya. Tanya nak korang berdua rame berjogi.
4: Menoblak kau.
1: Ketika kita jadi babut emang.
2: Nanti pada pada ya.
3: Kasar sama bunga gibi itu. Kita nam bagi ke jam jamnya mana?
2: Bagi ke jamnya kita nam tu.
3: Belum macam SMS.
2: Dia
3: pesan apa Facebook pesan.
2: Pesan siti-siti siko-siko nah. Kau dulu ke kita ya. Mada pesan ba.
3: Tapi yang nanti banyak duit tak cukup lah pak. Kena ni.
2: Ya duit tak siko lah. Hari Rico Johnny tu selama hujung minggu di niah lemai tu mana hari ku ya. Ke ninga ke lagu tuak darahnya baru dah diingat kita tadi.
3: Banyak umur dah.
2: Ngau dituju ngau guys semua ke ngelala Rico. Nama ke dia nah?
4: Okay, ama tu ya, panjai umur.
1: Ama lagu dah pasal yang panjai umur.
3: Mana ya?
4: Lu pernah dah pasal yang
3: tadi kenal.
4: Nanti tebay tadi.
2: Untung ya.
3: Rugi aja ame. Enggak nyade kita nyoba pandai umur ketahu punya nyumpai orang.
4: Ya apa kok ada nyebut ya apa nyai umur tadi.
3: Nah panjai umur nya kia aja ke untung ya ame nya. Nah.
2: Kita baru nyebut ya lu mansa ya. Pandai ana umur deh.
3: Kan nyade ke nyana ya.
2: Nah lagi kita nyebut.
3: Nah lama ada di pak. Aku ngai kau di pak orang. Dah genurun bukit aja jalan dengan ngemen dan ni.
2: Jok kan.
3: Dia ni baru orang dia ni terenggah di pak dapat jalan kan ni.
4: Bebelat,
3: bebelat. Terus dia ni ngacau tanyanya.
2: Nah tu. Ya mada ke selamat hari gawai. Selamat berjalan ke pengawak ku ya. Hingga ni ke bedah baca clearance bidan tu dah tadi.
3: Bedau.
2: Nah. Dari pakan ya. Ya madah ke hujan di pakan kan ingat ke lagu Jazz M Jalan dari makan gawai. Kena merindu nanti diri ku ya. Kawan Facebook maka sesama dah di Sibu di rumah kadam ba Sungai Buloh wak pakan ngau semua peninggal YFM. Nyangkong ngirup itu wak mai gawai ku ya.
3: Nyangkong kami tu rumah.
2: Okey, ngagai hanah gak nah.
4: Nah, jaga kor itu hari induk kenawit sama ngelari DJ sama berjalan ke pengawang agak kita nampin tu hujan sudah ada kenawit ko ya bawa lagu minta antara station minta tebah ke lagu gawai ke penuh dari penyanyi Florence Flo ko ya Florence Flo okay Florence Flo ada kena merindang semua kawan FB yang ngau semua kawan kenal lama ga nuju ke kita nampin tu ga serta semua peminat YFM Iban ngau semua peninggal YFM Iban mega harap ke semua kita terperindang serta sama degawai ngaga kita semua terima kasih DJ YFM Sekolah Sejalai Tori Richmond Mano hai DJ nak minta DJ on lagu gawai data yagi Ari Reza Reho kena yang nuju ngaga semua bala kawan belayan di Sayau harap gawai tahun-tahun diberi pengagati serta berjumpa berbelanja au ngai ke duduk di si tangga ngena yang limitnya puang ke terima kasih DJ udah macam lalu merindang ke si tidak gini hari Rita Rita seruai luli genayang hari kapit amri selamat hari minggu ngagai resin jerawat Cikgu Julia lalu nuju bala DJ nampin tu tiba nong live nyarinya aja dulu meh amri awak kebukai ke
2: enggak kebukai ngagai gini itu atau nah gede nah
4: agai ibian meh kasih kia hari tadi dia
5: ngelatai ke pesan dari Belinda Sutia minta tebah ke lagu dari Reza Reho lagu gawai ko ya sebarang lagu dari ya kena yang merindang semua peninggal ya ke benuang mood gawai terima kasih ya aku dah macam pesan lalu kedua tu Rubina jadi ku ya di tu Neil panas sudah disiulkan dia. Musim panas ke Medito, koya. Anang kurang rumah. Kau
2: dengar Robina.
3: Oh, dah nama pesan bapa sebut Robina.
2: Nama telefon belama ya.
5: Panjai tu ni apa benda deh? Nya koya pesan dia. Kenapa
1: ingatnya sebulan bulan tau?
5: Kopi pes saja tu lah.
3: Kopi pes. Dekinya sengsara laban tu lah kopi pes saja belama.
2: Kita je kita nyebut kopi pes meh. Bakal pesan ke bukai kang lama tu pi ah kita macam. Au
1: alu puntang ke sekali. Kopi pes terus.
5: Ya minta lagu menyiko lagu sekon tadi lagu nerima kad gawai dari Jessica M. Jalan. Gau dituju ke semua pengelola. Pihak puntang ke pihak meh. Jaga pengerai nyerumah gawai. Betul tu. Harap ke rindu-rindu selalu ninga ke YFM. Terima kasih Arbina. Akhirnya.
2: Kini ke Ben?
5: Okay.
3: Pas button aja.
2: Oh, pas button.
5: Ke Sibau.
2: Sibau, okay.
1: Okay, ke Sibau datai pesan dari Mai Igat minta lagu on la, minta lagu on lagu gawai ke ya. Ari Reza Reho kena merinan semua orang keng lala. Beri pesan selama hari gawai. Ngarap ke gawai tahun tu diberi pengagas serta berjimat berbelanja au ngai keduduk di situ tangga ngene limit nyu puyang ko ya hanya pesan yang nuju semua ngosi tu data dari Vince Langulan minta lagu selama hari gawai lagu hari senadala ngau Krista Natalie ditujuk ke sedar sebilik ngau orang keng lala pesannya selamat nyambut hari raya haji ngai semua ko ya jadi pas button tu ngai yun.
6: Okey, terima kasih Cia. Jadi untuk hari Bintulu pesan hari Anthony sama lemai ke minta nua main kaku lagu gawai ke dibaik niang mai ke jemat dituju ke ngagai sida ini ton sebiliak sida ini sapit sebiliak ini nasa sebiliak di negeri Sembilan apa iba sebiliak di Kuching lalu ngagai semua peturun meriang ngagai semua peturun nyawin ngau ngagai peturun lah ngarap ke belak lantan senang mai hari gawai tika datai lalu harap ke kita bertemu Maya 29 hari bulan 5 tik kat datai ke ya. Jadi nyak pesan ke penudi pelabakku jam tu nyo serekat kat.
2: Dan ya. Pas button yon.
6: Pas button kini Kemiri.
2: Kemiri.
3: Oh, aku ja badau ha. Oh, jadi si tu siko kaban kita Dresa terbaru pulai gawa. Ko ya bisa nyapa di tu. Inya Jang Buni selamat ngelari kan tuan baru pulai gawai baru datang di rumah ku minta nama tebah ke sebaran lagu gawai kena merindang balakaban ke ngelala ngau mega nyengkau kita enam pintu ku terima kasih kan tuan jadi Nora piling mega bisa ngetek pesan hari batu ni ya panas di toko ya selamat berjalan ke pengawak mereka selamat gawai ke guys tidak sidak sebilik di Slowes Ratu Merude minta tebah ke lagu lagu Ari Anthony Meligai Pengerino selamat hari gawai nuju semua oh, kita nak pintu Piona Bunga atau ke penuh dia mana ni oh? Selamat berjalan ke pengawal kita nak pintu minta tebah ke lagu Ari Florence High featuring Roy Jilum atau udah tebah lagu nama atau Hanah nebah lagi Nana
4: Nunu Tukora
3: lagu dikenal berindang balakaban belayan menyadai petunggap yang megang belas sida ya sekelas harap ke terperindang lalu minta ampun mengenai belas sida kebukai ke pesan kena sempat dibaca jadi keperudi mereka selamat hari gawai dan uju semua bala peningang ngamega bala kaban belayan di selampur menua kita itu jadi nyana ke hari kami itu di mirai itu
2: ok ngawak itu mega mereka selamat hari gawai meh ngagai kita semua Anah Limbang Ibin Sri Aman Cia di Sibu Yon di Bintulu ngau di mega na selamat hari gawai na
3: ya sama
2: ngagai kita semua
3: harap korang ke darah bisa boleh tahu yang mah hari sampai gawai tahun tau
2: lebih lagi pengabang-pengabang ke bisa datang ke bojang-bojangnya tahu beri pantun mah nah
3: iya
4: ini rau
2: apa sih kau jangan darah
4: itu ini rau nemu
2: aku sikit nujud deh nanti perlu pantun nujud bukan
4: Sikit dah ada yang sebenarnya ustaz tadi sikit dah ada yang
3: ada nama sahabat ku ngage orang dia pergi lah ku ate den je tindu ana je nem me malam tai pelaba ku nan ya
4: je ne aku tindu aja mai tindu de malam
2: mesti pesan de tujuh ngage ipar
3: bah pesan de ada ya
4: wai ke ngage balai pa wanna be ngirup menah nap jalan.

0: Ito ila kita taray gagang ngaw kita dress bili gagang ngaw ra bukay maga munyo kita taray sama ngaw pangan dire maka dire nya dire ra au nya sabar ka bagi kita jadi nya jamah reko taray ku ma mentas dara bagas dara bagas dara baje imoli ka pinya tu cho nyingkom sampai di galau nya di ketenggau malam terang jaya ku mangasuh kita merampau lelengau nya jare
1: oh ya kai ngaw paket nama ku ma limbang subah
2: dapat tu nabu
0: Nanti
1: orang bisa insumah, bisa enggak pekit. Nanti ni bisa insumah enggak ngapa. Nanti
0: kau mada
1: lagi,
0: kau
1: mada
0: kita
1: narap
0: aku
1: kita
2: lagi. Nadae kau narap. Kalau enggak, menyantap.
1: Mada mada, bisa enggak ya.
0: Kalau enggak, tak okay pekit kau meng.
2: Nama pekit ni dah.
0: Ratunya evening dress,
2: evening dress. Lebih kurang buka kumeng menyantap ya. Kalau enggak.
3: Oh, semua kawai ngakai kita lima, Inil, ngakai Cia, ngakai Sharon, ngakai Bos Bana, Piam Gahna. Yang kan temu, ba, awak kenangkan ketua ilah. Aku tu, nak bagi Inil meto menjaga kiam.
0: Sama meto menjaga kiam.
3: Kita aku mesti mantap masak semangganya. Nangai ngau kaku seminggu ketua. Gerah majari.
4: Orang yang nak jematan, betul lupa dia tahu. Yang lawang.
3: Hari semunjat. Mai. Aku belum ada pusat. Dia aman suat ya.
0: Aduh, blokes dia dia Alvin.
3: Gila aku, gila ada pusat dia aku ngante. Mai dia, dia aman suat ya.
1: Dia.
4: Lipa dia. Kira ke bye-bye meh, buai apa simpan temu dua.
3: Bye-bye.
4: Nada nom nak melinya gay, nah Alvin.
3: Kita,
2: zip sana.
4: Aku dah. Terima kasih angge kita lima serta mereka selama regawai ngau balap ninga aku dah bertelepon tadi ngau nganjung jago pesan terima kasih ya semua jimat kita pula gawak sari itu nah.
1: Nih semua ada nadai.
4: Nadai nak kalau masuk ke berin gaun. Apa ni?
1: Iwan dah udah nih, udah
2: Iwan. Iwan Dion.
0: Okay,
1: ya, mereka sama
0: kita
4: nadai masuk ke evening gown ya.
2: Yon, bisa ya pelabak ku kalah engkau?
0: Nadai.
1: Kau main selangau, Yon.
0: Nadai.
2: Miss Grand selangau.
4: Miss Grand.
2: Serem, ada selangau.
0: Selamat hari gawai meh ngagai. Ngagai kita lima.
4: Gawai. Tahu ke ini hari selangau kau ya?
0: Okay selangau, selangau ada ruiban.
2: Cia tahu ke ni ada jemput cia?
4: Ngai aku galau kena kami poy lah.
2: Kenapa?
0: Cannot wait.
4: Pernah jadi dilepai kena kasut tu ni apa yang buat
2: ni? Lupa dia patul.
4: Oh mau.
2: Yon, lagi mesti dengan dia yang tembok ya.
0: Okay, ngau pulang untuk komedi selamat gawai meh ngagai kami bilik. Aba Selangau, Sibu, Julau, Macan, Betung, bulan tu, bulan yang atas. Minta ampun tahun tu, kan nak kau kita pegawai, bisik berjalan ke Bukai. Hanya aja.
2: Okey, terima kasih mah. Ngaji kita lima, sore tu. Bapak aku bisa sekedarnya tadi, engkau nganti udah gawai mah, oleh bertemu bak lubang ribut menyikor, nah.
4: Aku lagi pergi lah ke diri, solo.
1: Okey, bye-bye.
2: Okey, bye-bye. So, bye-bye.

Seraya YFM ba program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landia ba industri music. Penglandia jari. Nyarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh menggali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban

0: Selamat ngalih hari peninga bertemu baru kita buat program 34 Seranyawa Nemban Badan Kalai Aku Saritu di pedak kita. Bisik betunga ngau dua ikut induk baji kita ini buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Nama anda batang randau kami sebuat maka ke ngalih hari itu kita sama nanya seduaya. Perkelalangan sedua ayah ni. Boleh madah ke nama darimpu dulu. Mang ke kanan aku tu.
1: Okay. Nama aku Seri Racan. Orang Semunjan, Kampung Mawang, Aik Semunjan.
0: Ya tadi. Seri ni. Seri Racan nama ni. Betul ni. Kita akan meda Seri itu okey orang bukan mega kita. Kita nanti ngelala sikut penyanyi ke mic lagu Untai Manah Agak Petara atau meh Untai Manah Agak Petara. Kedih baik Ricky ributnya ni. Atau orang bu ya. Jadi ke sepiak Seri nya tadi pelabak aku orang ke ngempu salon tu kebenarnya ni. Jadi kita berkelala ngu ya ngambil madah ke nama Drempu hari ini pendatang asal ya.
2: Nama kau Ani Najran kau pendatang Resibau dia tahu dah netap Mak Kucing.
0: Oh ne nyak meh penerang hari sedua ya siko Seri siko Ani anak jerangku ne jadi sedua ya tu kira ke orang ke nang ya tulang belakang meh ko aku bak salon Ani J tu betul kini namanya.
2: Betul
0: ne. Okey, jadi kita terus ngau tanya kita kedua ke sekali tu peninga. Kita kat nemu minta Annie J tu nyawut ne. Tahun ni muka salon.
2: Muka salon tu 2018 hujung tahun lah bulan 10.
0: 2018? Hujung tahun bulan 10.
2: Bulan 10.
0: Berapa tahun dah?
2: 2018 tu ke 6 tahun kenyak lah.
0: 6 tahun. Apa tahun keterubahnya? Berapa ikut kini Raban mengau non kerja bar itu?
2: Tahun keterubah aku muka tau. Sigi aku si kerja. Dan nyo lama-lama bakal sempama ke aku dia aku direk di tau deh. Bakal kita ke petempat jari. Nanti sikut kita ajak dalam tau nyo narami bah bunyi ya. Jadi ngamia kam kerja aku jadi masuk aku and then jadi partner aku lah dia tahu kami di tahu bisa tiga ikut lah jadi bisa ikut dah Amy and then bisa tiga lah dia tahu kami di tahu lah kami tiga.
0: Oh ne dia tu tanya Seri ne. Okay, Seri tahun ni nuan berengkah ngau ini bak salon itu. Laban ini madah tadi sebagai partner. Kira ke kunci serikat kene?
1: Suba aku bisik kerja dulu ngau bak orang bukai sebedau aku kerja ngau ya. Tahun 2014 udahnya aku baru kerja badian lalu bertemu ngau ya di tau minta kerja ngau ya.
0: Oh ne, hanya ame kira aku kusi serikat masa dua itu aku benar ne peninggal ne. Jadi kita ke nemu lagi senentang salon tu, maya salon tu dibuka pihak mega. Bekeni bak senentang moda nuan ke muka salon tu, kena nuan ngepun kia.
2: Kena ngepun ke tu suba. Sige duit dirempu lah nadai. Nadai nginyau ataupun nadai minta bantu. Kira mumpuk meli mimit lah. Nadai nginyau lah. Sige duit diri empu lah. Sige simpan diri empu. Dia baru buka kedai lah.
0: Oh ne, kira ke kena ngepun ke tu tadi. Tentu ya mega. Nuan bisik penglandia mega ne. Nama servis ke terubah. Kiri gagak nuan keterubahan muka salon.
2: Servis sebenarnya aku muka tu sempat sigi nang sigi ngagak beauty lah. Lepas pengalaman aku hari 2009 sampai ke 2018 aku buka kediri. Sebetulnya 2009 aku kerja dengan orang lah. And then badoknya kan nguji punya tadi nguji berkini kan mujua ke utai tau ke atas ke gate untuk dirimpu lah. Dia muka di tau mendak buat kerja sentra atau bisik tu lalu muka buat di tau lah.
0: Awak ni kira ke berpun hari baru lah banyak ni muka bisnes salon tu ni. Sikit berkawan dengan beauty kira ke Nur ngantak korang banyak?
2: Oh, nu ngantak kurang leban ngenak pengalaman kelamanya meh ko kita nya meh marai ati to ngengkang kat muka kedai te tegau dah gawa ending kita pun bisa silu bilu yang nemu nama teka datu ba beauty lah.
0: Oh, dah bisa pengelandia senentangnya meh.
2: Aku masuk aba beauty pun setegau aku nemu muai bulu. Nemu narik bulu ko kita nya masa 2009 subaknya terus bekerja dengan orang lah. Dia dalam masa yang sama belajar ku terbukai dia baru kerja nya muka kediri sampai ke dia tu.
0: Lama go dah ne salon tu ne dalam berapa tahun udah dari 2018 sebenarnya ah datai ke 2026 dia tu udah cukup lama nya ne nuan ba kira ke dunia bisnes meto dunia bisnes nur kita itu tadi nambah kagi penatai pemisi ne okey kita ingat tu na lama dulu peningau dah lagi kita nampung randau kita gulai ngau Eni ngau Sri ba salon seduaya ke dia tu.
3: Semulai sejalai gau YFM ba program 34 Serajawa. Mintian hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Nyarang buam. Mukir. Fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megali pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban ba adat.
0: Baru kita buat program 34 agi nampung randau gulai ngau temuai aku ke sekali itu bendung buat salon seduaya nya salon NJ Beauty kita boleh medal ni kami tiga agi dudugau buat itu aku agi belalak geng randau seduaya ni jadi ke sekali itu apa ninga kita kino yang kaum sidak ke lelaki nanti di pedak kita itu tadi sebenarnya kita ke ngantak tentu kita ke ngemajik ke diri atau ke ngelis kaget buah kita ngau bertarik atau ke berbuai bulu atau ke berunti nyak mea ne tang ngambil tetu anak-anak lagi lepas aku tertarik hati mamat ngau pengawak berbuai bulu bertarik mua berunti itu kita nanya seduai lepas itu kebatang pengawak seduai ya maya dua itu ke muka salon tu subah ne. Jadi kita nanya NJ dulu ne. Maka aku dah dipadah ke aku tadi ne. Ini ne aku nang tertarik amat buat pengawal asal kita itu. Asal mereka aku leban jarai di pedak kita buat bangsa orang bukai. Bisa kita kan nak temu ne buat pengawal bertarik mua atau berunti ku kita itu tau kemuai bulu mua atau kati ke nuan tu tadi tau nemu pengawaknya tadi serta nemu pasal berunti itu.
2: Nemu pasal berunti itu laban lagi biak subak selalu berunti sida inai deh. And then danya aku nyuk diri hari inai ko nyuk berunti di rempo. Danya tadi hari nyak lah. Nyu nemu lah kita lepas kita udah ngadu ke diri empu deh. Udahnya tadi munyi ku aku madah ke dia tadi. Apabila orang nemu aku tu nemu nyabut bulu ngena benang ku kita. Nanya bisa ke orang tu nanya aku, oh uliah uliah anti ada ubah salon mana dia utai tu. Jadi starinya lah aku masuk abah bidang beauty ngemai tanya sampai ke dia tu lah. And then ya berbulu tu ke sini indo aja laki bisa ngadu eyebrow laman dia tu ke kita indo aja kangen tak. Laki indo semua kak mersi ke diri bu.
0: Oh ne, ya nerangari ini je. Jadi ketika nuan desri, ni maya nuan tu berengkah nemu ngerunti mua orang serta bekeni cara kini namanya tarik dari bawah ke area atas kini dulu area tisi kini dulu boleh nerang ke dulu.
1: Okey. Kelia laban ke bisi meda belainai ti buat ruai main ti bisi punya pengawak gawai kah? Maya gawai, maya Christmas kayaknya bisa malah indai-indai keliak berbuai bulu. Nyo kepuas medak sidak, nyo ke nguji kak. Nguji berkawan, nyo buahnya nemu ke tadi. Pasal ke muai bulu kayak tadi, hari keniang dulu, hari keniang. Medak bakanya bisa kan lebat, kena lebat mua renyak tadi. Keni kenyebut. Kene kemana kena penglama yang punya kau tadi penglama yang muai bulunya medak penglebat bulu ga bisanya 45 minit bisanya setengah jam ya ya.
0: Aw ne kira ke hari kini yang dulu dengan kuyu
1: dengan kuyu ngagai dagu ngagai sumit dengan kuyu sepia dengan baru kita ngadu ke bulu kini yang kena ya.
0: Oh ne, ketiba perengkau ke dikenal deh, NJ bangsa benang ke dikenal tak kubuang ko kita eh.
2: Perengkau ke dikenal kami nuaya biasa aja lah. Kena benang ke kena kita biaya biasanya deh. Dengnya kapua mui kurangnya. Laban anti mua di peminya kapua muinya. Nama tu ya kering deh. Nyamai benang yang melihat ya. Benangnya nada milih benang asal dia nemu kontrol ya aja. Kena.
0: Si skill.
2: Hanya mestinya. Laban break orang nanti dia break benang paling mana pun nanti dia nak nemu nak kontrol benangnya. Ya akan jampak putus. Dia pula nemu kontrol yang begini dia ngenak benangnya.
0: Kira kena jari aja. Nada tarik.
2: Nada cara buka ya kami dua dia tahu. Sikit ngena nyari aja. Ngena benang kau nyak jam eh. Ketika aku tanya dia, ngena cara ngena cari ngau benang jam.
0: Bisa orang nyebut ngena ubuang tapeng. Uliah kini?
2: Ya, uliah ngau bakar bulu lah. Nanti bulunya lebat gaya ngena ubuang tapeng. Aku kita nanti muaranya dah selalu dibuai dek. Lu ngena benang halusnya uliah.
0: Dengar kita peninggal ne. Tajak caranya agak lama, cara tradisional, cara keliak tang agak boleh dikenal datai ke maya dia. Nah, datai ke dia tu menya ne. Jeng kaum aku pun suah datai kita bertarik membuai bulu mua ne. Laban nanti kita kak ngantak kebenar ya nanti nak membuai bulu mua tu atau ke bertarik. Sigi nak boleh list atau ke makeup katanya tadi nak tu lekat. Kak bergerak mua korang eh. Maka aku dah, maka seri semua kalau mada. Nanti dah bertarik, semut tergelincir aku yang anak kanya. Jadi aku tu lagi kan nanya, kalau nak bala customer tu tadi, ngasai diri pedis ke lebih maya bertarik tu, baiknya ke lelaki atau ke Indo. Kalau nyabak kini atau ke kakai kini,
1: bisa ke bala pelanggan untuk madah diri sebedar umai bulunya ya kebarunya nanya pedias kena kak soalannya sigi pedias nak kan nyawut sigi tak mak pedias bula madah nak pedias ya ke selalu umai bulunya nemu sidak yang ngasai tapi nanti kita dah umai bulunya sigi lia semua kita mana ya semua kita bara ke ya ke benda yang kedulu muai kalak muai bulu mua ke ya kena kalak muai bulu mua pun bula sigi nyabak sih dak sigi nyabak belama bula nama nyabak sigi pedias
0: Oh ne, ah, ya me. Laman dua itu, ngai ke dua yang mula kerana, mai kita ke berunti, tau ke buai ke bulu mua atau sikit pedias. Ah, laman aku pengasai tanya, sikit pedias tang, nanti dia dah terlebak, tiap-tiap bulan datai kita bertarik mua atau ke bubulai, berbuai ke bulu mua atau nyamai udah nyak mua, ada cukup nyamai. Tapi NJ udah nerang kaki, nama ke buah nyamai yang tiap dah buai bulu mua atau ke berunti.
2: Kelebihan yang punya kita, nanti dia sudah berbuai bulu, and then kita itu berasa nyamai lah kak ngantak, nak lama, kita ngantak bulu, nak ada get dah list dah, yang merik masa dek jam 4 dia ngantak, and then mua kita nampak bersih lah, ni buah terbagi lah lah, make up, ni buah terbagi lah, punya kita, eyebrow dia sudah teratur, nyak kepenting yang bagi tindu. Lebih nanti bulu tu tebal, tiba ke setengah orang bulu tebal tu. Pedih ya kangen tak. Bagi aku lah, alaban aku dah subak kalak tebal bulu mua. Ngan jadi ngan tak kau. Ukai setengah dia nak nemu ngan tak kau. Utai kena kena dia nyak bakang orangnya. Tapi jangan jadi deh. Udah dia muai bulu, udah cabut bulu mua, dia udah bersih. Baru utai nyak boleh masuk. Dia ngagak mua, kan make up nadia lama lah lu. Ada lama.
0: Ya deh. Nah, dengar kita peninga induk atau kalau laki. Patut bertarik mua dulu. Uji ke dulu. Denyak kita tahu medak bida. Udah bertarik mua, bubuai bulu, ngantak. Denyak ngau bida kita kena bedau mayuh bulu bak mua neh. Okey, agi ngau tanya kita ke sekali tu, kati bak senentang orang ke bercukur tau ke ngena jilet sering.
2: Bak pengalaman aku lebih aku nak kalak nyukur orang and then terpulang lah lebih bak kami di tu nadai nyukur, nadai nyukur bulu lah. Tapi nanti bala pelanggan ke sintik si dia biasa bercukur di tempat lain and then tata ditok si dia akan cabut ulu si dia yang pun nemu beza berapa lama bercabut ulu tu no bulu ketumbuh and then anti bercukur no bulu ya tumbuh baru yang pun menemu munyi ko bala pelanggan lah lama-lama gi masa no ya tumbuh deh.
0: Nyak-nyak agak pemanahan ni. Ada nyak nanti penumbuh bulu mua tu tadi, ya tebal lagi nanti kita itu ngena jilet nyak kita ini.
2: Oh, pihak ni ko bala pelanggan ke kalak bercukur tu tadi sih tak ada bulu mua tu akan jadi tebal mimik dia kasar wah. Kasar nanti ia bercabut nak lumpai tumbuh dalam masa 3 minggu lah baru ia akan tumbuh baru ko kita. Ya. Nanti bercukurnya no sampai seminggu saya kau.
0: Ya, mana mana
2: tak tumbuh ya.
0: Lalu celum rupai celum mua. Ngantak pun nak tu lias sama. Ya neh, au nenya penerang bekau ngau bertarit mua. Jadi buat servis kebukai kati asai nakak ke dia tu sama nerima sambut ke sama megak kini buat servis kebukai.
2: Servis kebukai cukup maneh agak. Leban selalunya pelanggan kami di tu deh. Nanti tidak ada berbuai bulu, tidak ada luka facial, kak strap, alu treatment. Kadang-kadang tidak ya kak face massage. Face massage ngau buai bulu. Mbak aku di tu nya kira paling famous lah. Kau kita nanti bakal orang ke Bruman. Udah kita yang buai bulu ya, ya alu scrub, alu massage lah muka tadi. Alu massage. Tapi nanti ke mana ke bisa facial ke 68 ya nomor facial. Dia bisa mana ke kalau kita treatment. Treatment aku bisa agak rega ramai lah aku cakap orang dia tu. Bisa ke 90, 100, macam-macam lah jenis treatment aku nanti kamu mendak datai kita lah. Ila aku nerang detail ke lah.
0: Oh, ne, nama lagi sekedar servis ke bukai.
2: Bukai ke bisik buat kami dito. Selain hari facial, ngau buai bulu, and then kami bisik extension bulu mata, ngecap kukut, ngau foot massage, adanya massage badan untuk induk aja lah, ya bisik lah kami dito.
0: Massage sidak ke induk tu, massage ya maka ngurut diri. Ungkup ke sidak ke induk aja ne.
2: Sidak ke induk aja.
0: Sapa bagi seduai selalu ngagak massage.
2: Bisa sikok nak. kawan ku sekolah Amy, ya, yang adunya bulu mata, kuku ngau masa segi ya.
0: Aw ne kira ke ngagak keniang, ngau bulu keniang sekali ne.
2: Nah, Amy ngadu extension bulu mata ngau kuku ngau masa.
0: Amy. Jadi sedua itu lebih lagi ngagai
2: bulu mua, facial, nyak lah. Ngawak
0: kami nuak ya. Okey. Kita ingat tu dulu apa dengar. Dah terlagi nampung rundown kita.
3: Semulai sejalai gau YFM. Bab program 34 Serajawa. Mintian hari 6, gau hari Minggu. Sepenglamak sejak. Hari pukul 3 ngali hari. Gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri music. Penglandia jari. Ngarang buup. Ngukir. Fashion. Movie. Adat kau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukur industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Pak Adan.
0: Yang gulai ngau aku ngau temui kereka ngau kaku ke Sarito. Jadi tu kira ke tanya ke penudi aku gulai ngau dua apa program 34 Seranyawa Nemban Pak Adan. Jadi kita itu tentu ke nemu nih senentang perambu. Perambu seduai bak maya ke dekat datai. Bisi hati dekat ngerembai ke bisnes seduai tu ngagai endu bukai nanya lah miri kini, muka pesibu kini, ngau tungak ke bintulu kini.
2: Takat tu. Medau lah. Dito aja dulu. Laban bagiku. Nak gak aku ngumbai di rumpu pakal. Tapi ngai kenat kabil jago kita ina pengingin nanti tu segi ke jauh saya ke kak muka seluruh Sarawak tapi meda kadang-kadang pelanggan kami nuai ina sama kadang-kadang nanti pelanggan yang datai aku jadi tu nemu tengah nanti ya kadang-kadang pun berkenyak gak nemu teng pelanggan aku pun nemu nanti aku macam orang ika jari kita jadi bagi ku ukai gak nak tahu dek muka cawangan tahu. Tapi nanti pelanggan dia ngigak deh, berkeni deh cuangannya.
0: Amat.
2: Nanti apa aku lah, tapi nak nemu ke ilai-ilai lah. Ukai ke ngumbai kita ajak nemu ngadu, kita tahu angka yeah. Pak Sibu Bintulu bisik ke kita boleh bekerja yang bakal kita nemu mai bulu. Mungkin ke ilai muka aku kita nanti okay. Bisik rezeki.
0: Amat gini. Jadi katibak senentang perambu kebukai nanya lah. Bisa ti kini kak ngagak khusus ngajal orang lebih lagi sedak kebebiak tu buat pengawak betarit mua atau keberunti tu. Lepas nak nemu lah berkini sekia muai bulu mua atau kebetarit mua tu. Pedih pada aku cara kak ngadu ku tanya.
2: Setakat tu nyak pun kami nuai bedau kak ngadu kenyak. Bisa orang kak belajar, tapi aku mada aku betul kak mengajar orang banyak leban. Katau kita itu skill jari itu nak ulis sari dua. Nanti dia migai benang. Nanti bagi ku, nanti orangnya belajar dua hari aja sikit nak nemu. Ukailah mada orang tu leban lama dek kak kontrol benang tu, and then kontrol benang tu dah sekian dek kak narit bulunya sampai tercabut.
0: Ngai kena get kepit ke kulit
2: nanti orang. Nanti dia marik orang khusus sari dua harinya. Nyak saya kunyak nak cukup lah. Nyak aku umpai bisik ni kan. Bekeni kak ngajar orang bak patok lah. Nanti orangnya mamai kak belajar bak pat bertarit bulu muat tau. Maneh get dek nganseh bakat dek bak dirempu dulu lah, bak kaban, baknya baru dek tau utai tau dihalus ke gek lah. Dirempu dulu lah, lepas bagi ku nanti ngajar orang mai bulu nak baka kita belajar fesyen ya nak dai step ya nak sama
0: mana baka kita ke nyidor tu kan nyamai dia belajar bak sebelah YouTuber
2: kan laban nanti dia kak ngajar orang mai bulu bulu tu mesti tercabut
0: ya
2: bukannya
0: mesti lengiah
2: ya lengiah nanti nak nyu bergaris ya benang jak bisik pada tok tapi bulung nak tercabut nak nyak lah bagi ku, nyak ku nak nemu berkini ngajar orang bak tok lah.
0: Abang, aku pun empai ke kalau tertemu kurang muka kelas bertarik mua. Ni nemu lah, kira ke peramu dulu mainnya ne.
2: Mungkin lah, uleh di rundiang kanya. Tapi setakat tok aku macam empai terbuka hati lah bang ku nemu. Tapi tok macam, nanti nemiaknya segi jampat. Jampat dia nemu ku kita. Uliah gaya namu tapi setakat tu empai lah empai dulu.
0: Oh, ne. Okay. Tok kira ke minta penemu bak seduai meto bak senentang perancang seduai ngagai nebiak kemayari bisi ati kat muka bisnes tok ke muka salon baka seduai.
2: Perancang bak aku lah. Aku nanti aku pun lawan masuk ke bidang tu, tapi ngemai hati tu bersemangatnya meh anang mudah lah laban penguji buat bisnes and then saw pengawak dia nya kualiti kerja dia anang nanti dia rasa tak itu boleh gagak dia, gagak terus saja terus dia gagak, anang mantu laban nanti pengawak cari tu bagi ku nak sekali dengan gak utainya sigit nak nyadi nanti mengkau lah dua tiga kali nyus suweh gak dengan tu baru utainya bisa kak nyadi utainya baka kami mula-mula suba belajar ngadu bulu ngagak kurang leban satu kiri rempu ngai nyadi sebenarnya puah kita ikat berkeni ngadu tak patok dan nyak proses dia belajar lah selalu bertemu orang tiap hari ada bulu mua orang dan nyak dia nemu senemu lah ngan saya dirimpu berdia mi senang anak mantua lah nanti dia minat bak beauty terus kaca.
0: Okay, nya aja aku perasan ke cukup mana ngagai nebiak kemayari dia tu kebisi di pedak kita bak media ramah nang rindu bak pengawak ngantak ke orang tukar kemajik ke orang ne tau terus kaca munyi ko NJ tadi anak mantul. Okey, peninggal kira ke nakak tu dulu meh randau aku ngau seduaya buat program 34 Seranyawa Nembang Badan.
3: Semulai sejalai ngau YFM buat program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik, penglandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat kau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Pak Adan.

Twist hujung minggu hari Norman Ebenezer ya. Jadi tadi kita muka baru dah pada program 34 Seranyawa Nemban Badam hari live Facebook YFM. Lalu pihak muka boleh didengar kita apa stesen YFM Iban. Kali program 34 Seranyawa Nemban Badam andang dikeluarkan intiang hari 6 muka-muka hari Minggu ya. Okey, mai jam kita pukul 3.40 minit ngali hari. Jadi terus bergulai awak rentak ngali hari di YFM ke ngali hari itu peningat. Kalau kita bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 6 lemai itu lagi ya. Okey, jadi pukul 4 lemai itu lagi nanti nadai penanggul kita dekat ninga ke report ke penudi ya. Hari kaban pengeluar program kita ya Flora Libat Padang Bilu Lama Bintulu ke bekawal ngau hari ke penudi program Sarawak ku sayang di bagi menua Bintulu ke Sarito ya. Ke ninga muka sekedar hari program atau ke pengawal ke diatur bak hari ke penudi Sarito. Okey, jadi bedau kita ngiga kaban kita Flora ke lemai itu ya. Berperindahan dulu ngau sekedar hari lagu-lagu lebih lagi lagu-lagu gawai kita nyerombak hari gawai kita ke nyau dekat datai Tok Arita Medin ngau Paul Erika gagati pulai gawai.

0: BCS Bank Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawakan masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apa? Nyamai yang main tipi ya?
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Terbaik aku, saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Dan semua orang bangsa Dayak, Kengintu.

0: kaban belayan kita, kengantik kita, bini anak, laki anak kita, kengau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita nya berbelanja maya regawai tu berjimat lah. Awak nang kelalu buar, nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli, anak berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja. Awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku itu ya nyak. Ini aku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega, nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita ngos, tahu ngasuh rumah kita ngos, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita. Pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perlengkapan.

0: Okey, lagu Ari Maxwell, Maxwell Franklin Saran berpadu Maya Gawai. Nuju DJ Flo kita ke lempah itu.
1: Kalau Sam, baru kena Sam tu ni. Bisa ikat, mana pinang no Sam, Maya Gawai tu lah.
0: Aku kena nanya Nuan, bukan Nuan nanya aku.
1: Lawa makan ya. Tapi nak ngalah aku lawa
0: mah ada same. Sapa dulu, nyak mampu dunia.
1: Naik, mampu dulu ketua.
0: Engkau meh sapa bisa dah dengar berita madah kenuan tau bisa ke?
1: Kelalu. Kata bola, radio ada bola kan?
0: Aku dengar berita Raja Flo. Oh, ningat itu si Raja.
1: Lalu cerita dunia dengan
0: mereka sebut dia sejam. Okey, peningat bergulai dengan Flora Libat. Pelabak aku report ke penudi area ke Sarito Neflo. Sarito 8 hari ke penudi program Sarawak ku sayang di Bintulu. Udah tu ilak ke ke Kapit ne, ke Bintulu ne.
1: Ke Kapit
0: ne. Palan keempat. Jadi sebenarnya hari kita di Bintulu lagi nyangkung enggak lemai tau Flora?
1: Tu di peda mamba amat gitu tadi bisi hujan. Kan memang tu sem lebih anak panas. Yang memang berjalan maya tu jap. Takkan wan sem mai tahu yang wan maya tu dia dah tak ingat program tu.
0: Tahu sepuh ke dia Flo? Ngamai nak memusuk ngau tahu yang
1: nyaman lagi mana kalau orang mintik ke Sam.
0: Okey, jadi dia dengar aku maka hari ke penudi tau bisi utai ke dianti-anti peninggal kita masih amai wah meh. Okey, lalu ngau nyak maka ngelansa nama sekedar reaktiviti ke penudi meh sehari tau angin okay, Nuan Flo.
1: Okey, terima kasih Sam. Mengikut Sam tadi program Sarawak ku sayang. Ayah ke Belabuh dia tu di Bintulu kena 22 hari bulan 5 atau tadi sel. Asal itu hari ke penudi 24 hari bulan 5 ya. Dia tu ba Padang Bilun Lama Bintulu di tu 3 hari kami itu sel. Berpanas, berhujan. Menyukur demi menjalankan tugas ya sel.
0: Celur, mereka wajah tu lah deh.
1: Nang ngawasi, ukai orang burak, dia nang ngawasi loh. Kami kita lebat celum. Okey, ane ngaco kami, kita mesti berita tu.
0: Okey, terus ke dia flow. Anuan pun ujar lemah itu.
1: Okey, terima kasih.

0: Cuma dah mereka dunia sen tau. Jadi punya kesem abin tulu pun jadi palan ketiga ya. No ngato program Sarawak ku sayang tau. Udah tu ilah ke kapit. Tok kami tok palan ketiga pengudah limbang ngau miri arinya ne. Tentu memang macam program diatur semanjai program Sarawak ku sayang tau. Ya bisik dibagi ke ngagai beberapa itik komponen ya tok. Kelebihi bisik pengawak mandang ke pemansang di menua kita Sarawak. Udahnya mayo macam upis-upis perintah menyikir disebut ku tok ketiga hari udahnya buat tok upis-upis perintah ke bisik muka kaunter nyedia ke servis lapan bisik ngeranau sida ari upis pengerai arinya sem bari ketrubah menyukura kedai sida ya cukup laku no orang ke baru setengah hari aja ni anu orang ke becik pengerai. Ha, tapi orang Bintulu tu sem. Memeran ke pengerai. Oh, tak ingat tahu yang berbintulu sem. Lepas orang Bintulu tu memeran ke pengerai. Ha, lepas bunyi aku tarik. Nerima sambut ke cukup mana. Lebih ke kaunter-kaunter yang ke bisik di buka. Sida upis-upis perintah sekali ke sida hari kebajikan ngau mayu lagi ya kebukai kena oleh disebut di tok magang sare tok hari kepenuh di laban kira pukul 5 pukul 6 lagi tembok me program Sarawak ku sayang di Bintulu di tok laban tok lagi kira 4 setengah tok lagi sem dia pengawak majlis penangguhan program Sarawak ku sayang dekat diatur ya jadi kedekat di penyadi yang berhormat Datuk Majang Anak Renggi ianya Safit Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal Sarawak ke Megak Kaban Kunci Negeri atau ke Adun M70 sama laju ya ke dekat diatur pukul kira 4:30 kenyal lagi ni. Okay. Jadi ke tentu ya dia nanti mensia mayu atau stem ianya grand prize atau ke hadiah utama. Aku main lawa kami Bintulu di tau tang aku kira halnya aja mengiling orang aja ke boleh lagi.
1: Tinuan boleh engkau ke lawa pelawa aku.
0: Tak boleh saya mending aku tadi. Lawa ke siapa petugas tu tadi nolih ngau peraduan tu atau ke ngau cabutan tu ya. Lepas tu diingkut ke ngagai mensia mayuh ya ke datai kita. Dia tidak kebetulah tu lagi siapa nak ni ke dekat boleh kereta Proton EMAS 5 atau seri asetik kereta EV kurang kena dia ke elektrik casnya tadi ni sem gemai dia nak untung ni nemu ini darah kini bolehnya lagi sem
1: tidak ada karan peninya.
0: Tidak ada karan ni. Nanti karan bisa. Nah, ada ke karan 24 jam. Nah, ada sem. Kumaya di zaman kumaya.
1: Okey, terus ke Flora.
0: Okey, terus ke dia. Lalu bisik yang disebut kubaninya Sarawak tadi. Bintulu pun sudah mecah kerikut menyekuran ni. Lepas nakak ke pagi tu tadi, sem. Pagi tadi kesebut kotok. Penyampau orang kuda datai. Ngelawa. Program Sarawak ku sayang tu bisik 28,815 ikutnya. Kumai dia nak mayu.
1: Pelabak kau lemai tau. Datai ya 30,000 pelabak kau.
0: Berinti ku ya datai saya melabur orang ke ngau peraduan ya tadi tentu tidak yang dekat nanti pemutus ya tadi. Tentu berbaik ke diri sendiri. Alamak di pedak baluah dia sem. Sikit nak putus orang ke mansak kami ke dito. Tajak pun kami bertutup deh lembab bilik kami bertutup
1: sem kita agak okay. DJ
0: tak usai maka kena nemunya jadi kena bertutup tentu penyampaunya lagi sedikit bertambahnya sem ia okay 28,000 bunyi kena sebut aku lah banyak kena sebut aku pagi tadi lalu si orang ke berjumpa pun mayu megak tu sem bisa 218,000 tu dicampur tu tadi dalam pemayuh sidak ya aku dah berjual tu. Ya kedua hari aku dah lepas tu. Nak yang kaum ke hari kepenuh dia tu ke disebut aku. Cukup menerima sambut ke mana hari orang Bintulu tu sem. Orang Bintulu tu nak ngira nama ajak program ke diatur. Sikit semampai nyokong. Sikit sampai macam kerikut punya korang. Harap terus mengeh rikut meh. Alapan bunyi aku orang kebejuah atau bisa 50 palan orang kebejuah pemakai saya pengenik jari atau penuh siti hari cara dua perintah kita itu perintah Sarawak kena ngangkat kaki ekonomi sida kebejuah atau pada asem cukup menerima sambut ke cukup mana. Okey, jadi nah, dari kita buka itu mayo kau dah disebut berapa hari itu Sam. Ngai ke ditutup nuan ni, tapi kalau lama berjakok deh.
1: Panjai sampai pukul 5 tau.
0: Nyaman mak di kerja terus tau ni ngai so berjakok sampai pukul 5. Okey Sam.
1: Okey Flo, nanti bisi berita ke pemadu baru tau genuan chat aku lagi ku berkongsi kia ke ni. Kita tiga hari itu ni.
0: Iya, udah muncul masuk. Nanti ketutup kedai je sama kami tu, Sam.
1: Ya, aman. Okay. Jadi selamat hari gawai ke dekat atai, Flo.
0: Selamat hari gawai dekat Genuan, Sam.
1: Okay, bye-bye. Selamat hari gawai ke pengawal. Okay.
0: Terima kasih.
1: Hanya tadi kapan pengeluar program kita ya DJ Flo atau ke Flora Libat ya ke baru dah berkongsi berkawal ngau berita ke penudi meh hari ke penudi program Sarawakku Sayang di Bintulu. Munyi kuya nak pagi tadi lebih 28,000 iko mensia mayuh ke data ingulo programnya. Terima kasih orang Bintulu ke udah nyukung program ke diatur perintah kita. Jadi udah tu ilah ke kapit lalu ngagai bagi menua ke bukai nyentuh ke kucing di tu dalam bulan 11 tu ilah peninga ayam. Okey, gitu terus begulai ba awak rentak ngali hari di YFM.

0: klub aku, klub ngepan Nasriaman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, painai aku balan tua, ngobala kabar nih pelayan aku bak menua Sriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sriaman, ngau kabar belayan di Betung, ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

Itu hari Madeline Ji ngau Frank Norman ya ngepan Iban Gawai. Amagak lagu dikena merindang kita ke lemai itu peninggal ya. Aba awak ranta ngali hari. Okey, jadi tu berkawal ngau pengerami malam antara Gawai Dayak Sibu 2026 ke diatur malam tadi ya kalai meri penggagati ngagai induk dara ke bernama Gloria Malung ke udah boleh gelar kumang Gawai Dayak Sibu 2026 ke diatur ba semengkah hotel ke Tebilang di Sibu ya. Jadi Gloria Malung mucur mai pulai prais mata duit RM4,000 kelimpah hari selampai trofi ngomega certificate ya. Okey, lalu gelar luluang di Empu Joyce Elsa Jantum hari Kapit ya. Akan nerima mata duit RM3,000 selampai ngomega certificate. Lalu Emily Renya Lenggang hari Sibu udah mujur boleh gelar selingar matahari ya. Boleh RM2,000 selampai trofi ngomega certificate ya. Lalu finalis Kumang Gawai Dayak Sibu 2026 Enyo Michelle Demini, Nicklin Kimberly Raymond, Misha Charlene, Natasha Malviana Nyandang, Filomena Tipung Jadam, Jospin Eni Wong, Ngomega Juwina Milia Asan, mujur mai pulai RM800 certificate Ngomega Prayes Saguati ya. Okey, jadi prayes ungkup pala pemenang udah diberi bini Menteri Penyerakup Menua Datuk Sri Aaron Agodagang, inya Datin Sri Ping Bungan. Okey, lalu sama nyempulang ya, inya Chairman Komiti Pengatur Malam Antar Gawai Dayak Sibu 2026, kemuka Chairman SIDS Sibu, inya Madam Angelin Uci Masiang ya. Okey, hanya berkawal ngau pekit kumang Gawai Dayak Sibu 2026 nyerombak pengerami makai lemai Gawai Dayak Sibu. Okey, jadi meri pengagati ngakai bala inudara kita ikut dah boleh gelar kumang. Okey, jadi nanti bisik penerang ke bukai berkawal ngau pekit kumang ke diatur apa andur ke bukai malam tadi lagi aku dekat ngelansak ya. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke lemai atau peningan tu hari Don Besti Bigton ngau kiri Sampal Berami

0: atau ngenang gawai kita kelia ngawai kelia tu nya tadi macam
1: ada mesti kan suah mangku tanya orang mesti tahu kena asmin nerangka minta nerangka jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padir mamanya kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia daya dai dulu agi ari ari tahu ari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebih kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti ari indor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu kata ya nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimpu bisi adat bisi atur kena berkempuang ke penemu kena berkempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur dari kerja jadi nyak main tujuh orang ketua yang agak hari kawai daya tu jadi nyak nyak lalu kawai daya tu juga tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya yeah.
1: Selagi ia ngumai dan berharapan bangsa daya jadi tahu yang itu kawai daya mau cara yang pun jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kapan kedatang dan sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengajar yang nyaji mona tawai selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: scholarship biasa Sarawatun tayap ngau scholarship Sarawatun ko adu raman dibuka sekali lagi bagi demi akan julut bak sisi 2026-2027. Scholarship ba Francisco 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka jenering perubat akaunten unorang ngau kebukai. Tuk miawa nur anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
1: Hai, namanya apa kamu, Jap?
2: Jap, Jap, kini kenanya.
1: Wui.
2: Mat pama, rigang. Nama tu binti yang bapa setia sama yohnya.
1: Neh, deh, biar bu nyau. Nyau nang lala. Aku sekumbang dia dah butuh yang seperi yang tau. Nyau bisa kurang mimit, inci. Dia pandai lagi, gamal dia pada aku.
2: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
1: Apa?
2: Mat ayah dia kia.
1: Eh, berbalik ke perengkau mimit, menya. Kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah, tau bu nyau.
2: Jap, mimit tu ko deh. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya pada ke mimit.
1: Okey nama tu bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayoh tu. Awak kebala tidak tayang ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek megah kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan nampain nadin baru mah kaban bu nyau kurang ni. Nah deh garampir aku bernama okay, aku siku jambu nama engkau dede ilah.
2: Dah di perut dia. Yang majak besai-sebesai. Ayah memayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
1: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Dia kata dia nak patut nyangkuang balak kerak.
2: Tusah, tusah baik dia tu jap.
1: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
2: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku punya putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada nupi dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu hari YFM.
1: Nyau, bisik RM10 dia nyau. Kena tambah yang aku pulai.

lagu Gawai Megari Baby Shiba ke lemai tau ya. Maya hari gawai kena merinang kita nangira dini nur kita ke lemai tau. Angkanya di rumah benung ngirup ke lemai tau. Lalu biar muka kita ke benung bak rantu jalai. Nangira kini ke tujuh tau ke bisi mindah ke lemai tau. Harap ke berjimat ya mai perengkah pengangkut kita ke lemai tau. Okey, jadi lagi bisi muka penerang ke dekat dikongsi dengan bala peninggal kita. Kalai mansia mayu kelebih lagi bala nembiak ya sama di kangau datai. Ngulau Siti program ke dikumbai Skate Fair 2026. Ke dekat diatur berengke hari 6 ngau 7 hari bulan 6 tu lah ya. Ba Hikmah Exchange Event Center Kuching. Kalai Skate Fair 2026 tu ianya pengawal pemandang berkawal ngau pelajar pengawal puang lebih lagi industri minyak ngau gas ngau mega aktiviti STEM jadi harap ke mensia mayuh lebih lagi pala nembiak kita ya guna peluang tu ke bisik dekat bergigak ke pengawal puang jadi sekedar hari aktiviti ke bisik diatur baka Minecraft Championship Sarawak Rokita Challenge Oil and Gas Zone Hari Petros STEM Playground Youth Got Talent Ngau Mega TVET Master Competition okay, jadi program telah dekat diatur berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai lalu terbuka angkai mensia mayu ngau nak berbayar okay, jadi tu siti peluang ke cukup mana Nur kita tadi ngulih ke penerang ke berkawal ngau pengawal perkara pelajar ngau mega pengawal puang ya, lebih lagi pa industri minyak ngau gas di menua kita di tau akhirnya Siti Penerang ke dikongsi ngau bala peninggal kita bawa rentak kali hari 5 lemai tu lagi kita ngetu mendiang ke berita hari Kuala Lumpur lalu bak jam ke penudi bakal selama kita bisik Galeri Y akan dikeluar ke Daniel Steven

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia at Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
1: Dana pemanggil ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui Finas menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
1: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadang-kadang dalam terutama sebaran video dashcam, kadangkala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif. Dan di pihak media, biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa, mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara, kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mohd Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu. Dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?

di Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki lebuh raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan. Bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara

Terima kasih lagi ninga ke kami YFM jadi bekas lama meh. Kita ninga ke Gelir Y nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tandu ia hari 4 pukul 10 pagi. Okey, jadi kita bisi 9 lagu buat program Gelir Y kita ke Sarito lagu ke Terubah Kawan Teratua hari Florence Hyde. Jadi tu lagu rancak tiun ngau leka lagu tu di kebang Ijal Jainal. Lalu ditangkan ke ngau lagu hari Views of Versa. Jadi tu band tu kebenar ya. Band ngau lagu sidak ya ke sekali tu Semina Alai Penyangkai. General lagu tu ianya General Alternative Rock tiun di tengkebang Shia ngau Den Al lalu leka di tengkebang Shia. Jadi Shia tu ianya siko vocalist Indo kalai vocalist band tumpu band kenglar diri sedak yang nama Wheels of Versa. Lalu lagu ketiga kita ke sekali tu penyanyi ti lama udah nada yang luar ke lagu ianya Madeline Minggu Bujang Panggau Kenal.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalan.

Lagi dengar ke Galera Y. Terima kasih lagi Megak berkenan dengan kami bawah YFM. Kita kebaru dengar ke YFM. Terima kasih Megak. Lalu lagu kita ke Skeleto, lagu hari ini Vino Anang Salasi Ingkang lagu ya. Dan lagu single ke Pemaduk Baru hari penyanyi Isa Lee, Sweetie Sayau. Penyanyi itu Megak lama udah ada yang keluar ke lagu baru. Dan ke Skeleto ya pansut dengan lagu diberi nama Sweetie Sayau. Dengar lagu ke bernama Pengingat Aja hari Dingat. Ditangkan kengau lagu Seminang Asa Kati Ari Nicholas Anyau. Jadi tiun dengan leka lagu tu di tengkebang penani tu empu. Okey, kita dengarkan lagu tu dulu. Dan lagi nampung baru program Gallery Y kita ke Sarito.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu

Tinggal dua lagi lagu ke bedau dengar kita. Kalau kita ke minggu tu dengar ke 9 lagu-lagu baru Gallery Y. Okay. Lagu ke sekali tu, lagu temegah Hari Unan Mojun. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Frankie Man. Jadi tenitih ke daripada penanyi tu, lagu tu dituju ke ngagai semua orang ke bagelah bini. Kaya. Dan yang tadi, lagu ke mana-mana ditebah maya Ari Gawai, lagu Ari Ziga Lang, Igup Ngau Jules, lagu ke diberi nama Tua Bertemu Baru. Jadi leka ngau tion lagu tu di tengkebang Harrington Suring William. Video klip lagu tu syuting ba rumah Verilyn Gordon. Ianya tunggalkan keranji layar betul. Lagu tu mungkin bisa sampai. Jadi sampai lagu tu orang kan best sampai ya, ianya Luis Fernandez. Okay, ianya lagu ke penudi kita ba Gallery Y kita ke minggu tu.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni meh. Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kau duraman dibuka sekali lagi bagi demi akan julut basisnya 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bermayu buka pelajar bakal engineering perubat akuntan unonan ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu udah diambil bahwa website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bahwa section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
2: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, pertinggal bertemu baru kita ke Lemai Tu bawa awak sedar Lemai. Dr. Mendiang ketanduk program Lalau Penghidup pukul 6.15 minit Lemai. Kita berperinang gaus sekedar lagu-lagu ke Lemai Tu. Lagi lagu-lagu lama ya. Kena perinang kita ke, terus mendiang ke kami bawa UFM.

0: Ya, peninggalnya tadi kita dah terpinanggau lagu-lagu lama, lagu retro bawa UFM. Jadi, terus ke program Datuk Temerian ke tandu program Lalau Penghidup.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datang baru setiap gulai bila peninggal berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu hari Pentikos. Lalu baca, tidak kena aku ukai diambil dari Injil tidak ungkuk minggu tu. Tang hari Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 hingga 21. Surat Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 hingga 21. Tindang selalu dibaca maya hari Pentikos. Jadi itu tahun pendak kita berbuat penyanggup baru lamar 168 dengan 169. Lamar 168 dengan 169. Nyalai dia itu kena maca gentran Injil itu. Lebuh hari Pentikos, nyau datai, semua sidak tiarap bergempuru benda sitik. Datai ngenyit munyi utai dari langit, tiba-tiba munyi ribut putih beliung, lalu berpangkak ngisi semua rumah tidur sidak duduknya. Udahnya sidak medak utai tiba-tiba daun api, tiba-tiba nyerarai, lalu ingap bergenap ikut sidak dalam rumahnya. Semua sidak belak diisi Roh Kudus, magang. Lalu sidak belabuh berjakuk, ngenak mayuh macam jakuk bangsa bukai. Laban Roh Kudusnya udah ngasuh sidak berjakuk. Jadi Jerusalem, the one orang Judah tiba pegai berpengarap. Tu dah datai di genap bengkah menua dalam dunia. Lepas yang ingat munyi utenya, bala orang mayuah lalu bergempuru. Sidak belak alit hati, lalu genap ikut sidak ninga sidak tiarap, berjakuk dalam berjakuk dirimpu. Ngawati dia terkenyit setelah Iran, sidak berjakuk. Sidak tu tiba berjakuk munyi tu semua orang Galili. Kati ko sedak dia dengar kita berjakuk dalam jakuk asal kita. Kita itu datai di menua Patia, Media dengan Ilam, dari menua Mesopotamia, menua Judah dengan Kapadosia, dari menua Pontus dengan Asia, dari menua Phrygia dengan Pamphylia, dari Egypt dengan Kanan menua Libya semak Serini. Sekedar kita datai di menua Rom, orang Judah dengan orang bahasa Bukai sudah masuk pengharap Judah. Lalu sekedar kita datang dari menu Krit dengan Arabia. Tang tajak pihak, semua kita ningau sedap jakuk dalam jakuk kita empu. Ngenang kerja besar dan gagal Allah Ta'ala. Terkenyit setelah lihat hati, semua sedap boleh nanya pengendiri nama reti itu. Tang sekedar ngelesai ke sedap tiarap, ke sedap orang tu mabuk. Udahnya Peter lup diri sama dengan 11 ikut sidak rasul bukai, lalu nganyawa tinggal sidak jaku ngagai orang mayuh menyitu. Kita orang Judah, ngasih semua kita terdiau di Jerusalem, dengar ku aku. Awak ku aku nusui reti utai tu ngagai kita. Sidak tu ukai mabuk, menyitu ku kita. Jam dia tu baru pukul 9 pagi, saya ti benar tu mengutai tikot Nabi Joel. Tu utai tikot gagal aku buat penghujung dunia ku Allah Ta'ala. Aku dekat ngiri ke Roh Kudus aku atas semua manusia. Sidak anak lelaki dengan anak induk kita dekat bernabi. Sidak pungkak lelaki kita dekat bergenera. Lalu sidak tetuai dekat bermimpi. Amat datai ke sidak tinya di ulun kita lelaki ngau tinduk. Dekat megak diri aku ngau Roh Kudus lebuah arinya. Tu sedak dekat bernabi. Aku dekat merik tanda ke arinya di langit. Ngau kelaik di dunia. Darah dekat bertumpah. Api dekat menyadi. Lalu asap dekat pegari balat. Mata panas dekat piam metang ke dunia. Lalu bulan dekat berbalik mirah baka darah kita manusia. Tu ngelulu ke hari penatai Tuhan ti besai serta bermulia. Lalu semua orang ti ngangau ke nama Tuhan dekat hidup ke yang baru. Tu jakut Tuhan, terima kasih kalah talau. Dalam nama Lafai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Saint Luke, tinulis surat kerja rasul tu, nang nadai nguradio, maya utetuknya di, tang ia nulis are utai tidak tusui bala rasul, tibisi ngodio, maya nyok-menyok, bekosok Simon Peter. Tang sepeda aku mai kita berarti kerti utai tinya di, maya nyok kleo, aku dulu dekat ngelansok mimit, sudah madah kerti, jakub pentikos tu dulu, pentikos. Reti jakub pentikos ianya 50. 50. Kebuah piok leban ia nyadi kena hari tik 50 udah lepas gawai pasca. Baka maya gawai pasca lebuah gawai pentikos maya megak balau rajudah datai bertatam di Jerusalem. Lebih lagi balau sedak ti datai di menua bukai tinggelingi menua Palestine tauka di menua Tasiak. Lalu tu mengga ari ke udah dipilih Allah Ta'ala, Allah yang nuang Roh Kudus ia ngagai bala murid Tuhan Yesus ke besi bergelumu di Jerusalem mayanya. Kebenar bala murid Tuhan Yesus nang bedau minah hari negeri Jerusalem. Taban sidak ngasih ke pesan atau ketangkan Tuhan Yesus, lebuah ia madah ke sidak bedau ia tidak ambil pulai ke surga menyetu. Anang angkat dari Jerusalem, tang nganti pemberi sudah semaya apa aku. Ia sudah tusui aku ngaga kita. Surat kerja Rasul bagi 1 ayat 4. Lalu berintai ke utai ti nyadi, buat bala Kristian menyok kelia, tu megak ke 50 hari, udah lepas Jesus angkat hidup baru hari mati. Mayari Easter. Tak 10 hari udah Jesus angkat pulai ke surga, Ascension Day. Hari itu betul benar, alai maya Allah Ta'ala ngerja pengawak tinyalai beketu. Laban tu meh maya mensia, maya benar bertatam di negeri Jerusalem. Lebih lagi balau ti datai rimno bukai, rimno tasiak. Ti boleh bersaksi kutai tinyadi. Lalu tu menyadi meh maya Allah Ta'ala numbuh ke eklesia atau ke gereja kita oleh penatai Roh Kudus yang tang pasal gaya utai di benarnya di banyak kliok kita tidak boleh nemu engkau silia kelimpah hari jadi tusui Saint Luke pesurat kerja rasul tu tang utai di endang nyata di itu ianya bala murid Tuhan Yesus sudah bergelumu berseti tempat lalu diisi penuh oleh Roh Kudus. Tidatai baka donapi, ngau munyi pangkok kabut balan. Tang ditu kita berarti Saint Luke muti ngenak jaku banding. Takonya maka kunya ajak ngau api serta ngau pangkok kabut. Utai tu kelalu nyalai. Nyalaya muti oleh ditusui ngau jalai banding ajak. Lalu kita berarti rebaca kita, mensia mayuh lalu begau, laban utai tinyalai benar nyadinya. Lalu ulah bala rasul tak nyelai daripada sidak. Lebih lagi dalam sidak terbejaku ngejaku nyelai. Tu meh kebuah sidak dikumai orang mabuk. Laban nama orang mabuk sidak suah mansut kejaku tindak di sadang kita ditemu sidak. Tang pasal jaku ke depan suat ke sidak mayanya keliak kita indak megat nemu ngoterang. Tau ia jaku ke ditemu bala manusia. Tahu kau muka Jakub kena datemu mensia. Laban Jakub Greka kena kena Saint Luke dia tu ianya Glossalia. Glossalia. Lalu tu tahu semua reti dua pengkah tadi. Jakub kena temu mensia. Ngau Jakub kena datemu mensia. Tahu tai tindak nyata benar ianya penatai Roh Kudus mainyak kelia. Meri pemberani pengering ngau kuasa berbala murid Tuhan Yesus. Pengering ngau kuasa tidak kena sedap bersaksi ke ya. Laban tu meh kebuah Roh Kudus diberi. Dulu itu Tuhan Yesus terang benar madah ngesidak ku ya. Tang kita akan nyambut kuasa lebuah Roh Kudus nurun atas kita. Lalu kita akan nyadi kesaksi aku di Jerusalem, di semua muna Judah ngau Samaria, ngau ngagai ujung dunia. Pala menyadi, leka jaku saksi dalam jaku ragriko, ndang samo ngejaku berantu kenyawa. Ianya martus, martus. Lalu war itu kita boleh jaku raputih mata, mata. Nyalai Roh Kudus meri sedang murid Tuhan Jesus kuasa kena jadi saksi kaya. Lalu tu dia kerja sedang nak dua bengkah jalai. Kesatu sedang berani meritahu ke Injil. Lalu kedua sedang bersaksi kaya hari sedang timandang ke ulah ngeperangai ti sebaka ngau ngeyampu, ngau nge Tuhan Jesus. Dulu hari itu, bala murid Tuhan Jesus dan orang ti penuh lebah penakut. Ambil kebanding St. Peter ti tuai bala murid bersangka ke Tuhan Jesus tiga kali. Malam ia ti ditangkap setelah dipercara. Bala murid bukai pamkenyak baka tabun rari ninggal ke Tuhan Jesus berkebun Gesemni lebah ia ditangkap. Udah Jesus ti dikubur, sidak agi bala takut setelah bertambit pintu. Tang udah Roh Kudus datai lebari Pentikos, bala sidak lalu mansang berani. Lu kita medak Peter berdiri bermua mensia mayu. Serta nerang kereta utai tinyadi, lalu nusui berita manah pasal Tuhan Jesus. Sudah angkat hidup baru, hari mati. Pemerani sidak tu megak ngujung ke mayu sidak mati kena bunuh orang. Dalam gaya ulah, ngau perangai. Bala sidak murid Tuhan Jesus, sebaka ngaulah ngau perangai Tuhan Jesus. Lalu tu ketegal kuasa Roh Kudus tidak beri ngakai sidak. Kemayar itu menjadi kita orang Kristian balat benar berjaku ke pasal Roh Kudus ngau kuasa ya. Bisi ngaku diri bisi Roh Kudus serta madah kura bukai nadai. Bisi megak madah kenama kita ndak berjaku ngejaku nyelai takut tang kura putih. Kita yang ada Roh Kudus. Tang penemu di masa itu menjadi tidak penemu tiagi saru. Serta tidak patut dipansut. Roh Kudus tidak sudah diberi dengan kita. Lepas kita yang jadi orang Kristian. Lalu jalan Roh Kudus gawak buat penghidup siku-siku kita bersari-sari tu sebakau menjalai di bekerja keliak. Yang beri kita kuasa berani meritahu ke Injil. Serta mengubah kita, awak kita, mandang ke perangai Tuhan Jesus dalam penghidup kita. Orang terdisi Roh Kudus, sehingga orang terpenuh oleh pengerindu, pemanah, penelap, pengeliat hati, pengagau, pemahir, penaluk, pemaruh hati, ngau kuasa tulis naga diri. Laban semua tu buah roh magang. Galatian bagi 5 ayat 22 ngagai 23. Lalu kebenar menjadi tu meh gaya perangai Tuhan Jesus mpu. Lalu tu meh tanda daripada kena kita ngabas sekali kurangnya amat penuh diisi dengan Roh Kudus sekali kena. Laban buah roh nyak nang pengerindu. Hari kita di mandang ke perangai ngulah sebakau ngambil Tuhan Jesus kita mai mulia kaya. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita yang bakal keminggu tu dilengkap kaku nak katu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh, serta lu bersampi ngu aku, agaklah talau tip taro ngu apai kita, ngenak sampai ke diungkup keminggu tu, inyak minggu hari Pentikos. Alah talau, maya tu keliak nuan ngajar, hati bala nemiak titaluak ke nuan. Lebuah nuan ngiruam ngagai sidak penampak Roh Kudus nuan. Beri ke kami megak ruahnya, awak ke kami tak betul sagam ngau runding dalam semua utai. Serta megak ngasai ke penglantang dalam pengering ngasukung ke diberi ya. Oleh pemanah Jesus Kristus penglepas kami tenda hidup, serta megak perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus, danglah talak siku ajak, dia tu datai ke belama lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merkat ke semua bala peninga dalam pengawak ngah penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpua aku.
0: Ya, Ya beringan yang nak ketemu dengan ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program tadi ditusun Bishop Eri Sumping Jingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi banyak jam kita ada itu pukul 6:30 lemai. Lagi terus mulai dengan kami bahawa awak sedang lemai di YFM. Lalu dah selagi kita dekat berarti ke pesan kalau kita berat ke bisik di anjung kita peningah gagai kami ber YFM. Tahun sebenarnya kita berpindah dulu. Selamat.

0: klub aku, klub Ngepan Nasreman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, paina aku balan tua, ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Sreman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai. Lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sreman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sreman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Sreman. Selamat hari gawai.

seti lagu gawai kena kita berpelindang ke lamai tu laban kita megat dalam agi dekat gintu regawai seletu dah 24 hari bulan 5 tahun 2026 tinggal seminggu lagi kita dekat berami gintu regawai ya tentu ati udah belum dia yang tak kenang ya udah dekat gintu regawai dan bagi kapan melayang kita ke jauh dia di menobukai yang ke udah berengkah mupuak mulai ke diri udah bekau ni biak ke kemisi berengkah hari kemari ya. Jadi ngonyak peningan dah tai bermaya kita nak tai pesan kau betul berat ke bisa diterima kami bawa YFM. Jadi pesan ke Terubatu diterima hari Randi anak Bajai. Madah ke anak ya Patrick Kirsten tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kemari 23/5 tahun 2026 lalu maya nyenggai alun yang tu dekat di Sungai Balau Mayuh malam pergilah 25 hari bulan 5. Jadi ingatnya pesan ke Bala Kabar Melayan ke ngelala niat tu lebih lagi dia tuju ngagai tiga berumah di Nangadalai Sungai Iran Suang ngau di Batang Sungai Iran Kabar Melayan di Suang di Kapit Macan Kenawit Sibu di Sengan Bintulu Miri di Kuching di Tawau ngau Kabar Melayan kena Allah disebut nama ditu. Jadi kita semua dipinta datai ngau nyinggai niat tu ngagai rumah sedak empu berlumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalan Desa Satria di Sibu lalu ni tu dia ke dia anjung kena 26 hari bulan 5 tahun 2026. Ya tadi peninga pesan ti ke terubah ke bisik diterima kami ba YFM. Jadi tu siti agi pesan ke diterima kami ke lemai tu. Jadi pesan tu madah ke Jared anak Jared Jang anak Nelson tau ke anak San tau ke Ucu indai Perancis sudah nadai kemari 23/5/2026 jadi punya pesan ke Balau Kabar Melayan ke diau di Subuyau Mambai Ulu ngau ilik Sungai Arif ba Semanjai Jalai Arif Bintulu Miri temga di Arif Sibu di Niah Suai Bawang Ulu ngau Bawang Ilik di Mupuat Anam di Sengkabang Tatau Skimbi Bintangur ngau Kabar Melayan Bukai ke Ngelala Nianto. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Rambo anak guru Jembatan Sungai Arif Selangau laban Niang Jared Jang anak Nelson tu dekat di Sungai malam 25 hari bulan 5 lalu dianjung pagi 26 hari bulan 5. Lalu pesan kita etik ke tiga lemai tu ya pesan kita etik ke tiga sekali tu diterima dari Alexan Sanyah anak Garai dituju ke ngagai semua Balai Kabar Melayan ke diau di Lutuang Bakung Telajin dua berumah Kuap tiga berumah di Mamut Salu Mama Atas di Pidik Seloi Sungai Karak Batu Niah Miri Bintulu Seri Aman Gau di Kuching Gau Kabar Melayan Bukai kenalah disebut nama itu. Jadi kita dipinta datai ngau nyenggai niang tu 25/5 tahun 2026. Jadi minta ampun peningat laban nur nyengai niang tu nadai dipadah ke dito ya. Jadi penerang kesili atau dia tanya ke ngagai anggur anak jelian berlumur telefon 010-369-9570. Ya tadi Siti pesan ke bisik di anjung kita peningat ngagai kami buat YFM ngana email eh. Jadi data lagi kita berarti ke pesan bukai ke bisik juga diterima kami bakal ke lemai tu. Jadi ngonyak jam kita dia tu baru 13 minit lepas pukul 6:30 lemai lagi terus mulai ngau kami buat YFM.

0: Ya, lagu hari Linda Kisi-kisi berai ke lemai tu. Lalu hari kita di Bandaraya Kuching, bangat benda hujan. Lalu aku ke Nurun, Nurun pukul 4:30 lemai tu tadi. Lalu itu muka lagi mengkang hujan. Tang udah ngetu bas kena kenandul tau kagi mengkang berberias ya. Lagi nampun pesan kita ke lemai tu, nyati pesan ke sekali tu. Dituju ngagi semua bala kaban belayan jauh tau ke Semak. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah lot 21 Jalan Jagus Lambir Miri Laban Dennis Anak Mujah. Dennis Anak Mujah udah nadai sari tu tadi 24 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu mia nyenggai niantu bedau ditetap. Jadi penerang kesiliak tau bertanya ngagai bini yampu Agnes Mau Balumo Kusung 116-2311928. Yang tadi ia peninggal Siti kepesan ke diterima kami. Jadi pesan kita ke sekali tu dituju ngagai semua bala kaban belayan kediau di Sungai Mas, di Tubau, Sungai Arif, Jelaluang, di Sungai Belengian, Belaga, Selangau, Muka, Sungai Tajum, Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, Sungai Penyarai, Kabam Melayan Bukai, kediau di Miri, Pembuat Kabam Melayan, ke ndak lah disebut nama itu. Jadi pesan tu madah ke Menteri Anak Jimai, Menteri Anak Jimai tau ke Saban tau ke Apai Wil udah nadai buat hospital di Miri ke Mari 23/5 tahun 2026. Lalu niat tu udah dibaik pulai ke Bintulu lalu disengai buat Fosiu trading Sungai Nyigo Bintulu malam tu ngau malam pergila. Lalu dekat Dianjung pagi lusa 26 hari bulan 5 tahun 2026 ngagai pendam Roman Catholic di Setiam. Ya tadi ia peninggal pesan tik ke penudi ke bisik diterima kami bahawa awak kita ke lemai tu yang diinti kita pergi bisik pesan tak terus anjung ngagai email YFM bahawa yfmiban@gmail.com tak kanjung ngagai lumur WhatsApp YFM 013-862-8422. Terima kena sempat dibaca lemai tu dekat dikenatai ke kami bahawa jakup pesan jakup pesan berat tumu pagi pergila bahawa awak penggerak pagi. Tinggal 9 minit lagi ke pukul 7 lemai.
1: Terbahaya aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Bagi semua orang Bangsa Dayak, kengintuan.

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Bila buah kita nya riba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri MC sebesar benih yang ke bisi udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya regawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu lalu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Oh, nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku itu ianya ide ku ngai nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kabang

0: jadi peningat udah tu lagi kita reka sama bersembiang Misa Kudus dan sebenarnya kita mending ke tu dulu
1: 24 jam YFM segulai sejalan engkau kita merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita tetap kati kita ningat kami YFM segulai sejalan.

0: dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu Pentekos kena 24 ada bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Diocese ngulu kegawai misa lama itu. Menyadik ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteria kudus. Muati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa ngau ngagai kita menjadi aku laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku salah aku salah aku uliah penyalah aku ti balat dudu yang kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas semua malaikat ngau orang santai lalu kita menyadari aku bersemayang ke aku ngagai Tuhan Allah kita Allah kala Ta'ala yang ada berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benur ti pemadu tinggi, lalu pemain di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemulia ke Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan ketegal mulia Nuan ti besai Tuhan Allah Ta'ala Raja Syurga. Oh Allah Ta'ala Apai ti pemadu berkuasa Tuhan Jesus Kristus ada anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak Apai Nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepia kanan Apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai.
1: Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Wala Ta'ala tulis misteria pengerami besai sarito kudus ke serata gereja Nuan dalam semua bangsa serta menua irika kami bersemayang pemberi Roh Kudus bak serata dunia lalu ngena nimitnya tudah bekerja lalu lebuh berita manah ke terubaya diberitaka isi dia tu sekali lagi ati sida ati harap nengah Jesus Kristus Tuhan kami anak Nuan hidup lalu merintah ngonwan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Itu kata ini ngah letaji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca ketarubah. Baca Hari Kerja Rasul bagi 2 ayat 1 ngagai 11. Lebuh Hari Pentekos udah datai. Semua sidak begempuru baendur siti. Takalanya utai tik munyi ribut biau balai, lalu datai ari langit, lalu ngemenuh ke rumah ti alai sida dudua. Utai tik bakar daun api, lalu pegari bak tengah-tengah sida, ti bercabang, lalu inggap bak genap ikut sida. Semua sida lalu dipenuh ke ngau Roh Kudus, lalu belabuh bejaku ngenak jaku orang bangsa bukai, nitiah kepenau tidak beri Roh Kudus. Nyadi di Jerusalem lebuh mayanya, bisi orang Judah keangkun ke Allah Ta'ala, kedatai ari semua menua di dunia tu. Lebuh sida ninga munyiutainya, sida lalu begelumu, lalu semua sida terkenyit ati, laban genap ikut sida belak ninga, bala orang ke Arabnya bejaku ngenak jaku bangsa sida. Sida balad alit ati serta iran. Lalu nanya, ukai ndak semua sida ke bejaku tu orang Galili magang? Nya alai, nama kebuah kitai belak ninga sidak tu berjakuk ngena jakuk ke tempo. Kitai tu datai ari menua Persia, Media ngau Ilam, Mesopotamia, Judea engau Kapadosia, Pontus ngau Asia, Phrygia ngau Pamphylia, Egypt ngau Libya semak Sairin, ngau temuai ari Rom, nyengkau orang Judah ngau orang bangsa Bukai kudah masuk pengarap orang Judah, orang ari Krit ngau Arabia. Tang, semua kitai belak ninga sidak tu berjakuk ngenak jakuk ke tempu, madah ke pasal pemesai pengawa Allah Ta'ala. Jakuk Tuhan,
0: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara Tang lebuh nuan merik sidak seput, sidak hidup, nuan merik penghidup tik baru ngagai dunia.
1: Tang lebuh nuan merik sidak seput, sidak hidup, nuan merik penghidup tik baru ngagai dunia.
2: Puji meh Tuhan, o semangat aku, o Tuhan Allah Ta'ala aku, nakak meh pemesai kuasa nuan. Tuhan nuan udah ngaga mayuh macam utai, dunia nyau penuh, laban utai tidup tidak gaga nuan.
1: Tang lebuh nuan mari sida seput, sida hidup, nuan mari penghidup ti baru ngagai dunia.
2: Lebuh nuan ngambil seput tip merik penghidup sidak mati, lalu pulai nyadi amau baru. Tang lebuh nuan merik sidak seput sidak hidup, nuan merik penghidup tip baru ngagai dunia.
1: Tang lebuh nuan merik sidak seput sidak hidup, nuan merik penghidup tip baru ngagai dunia.
2: Awak ke mulia Tuhan meruan belama ia, awak ke Tuhan gagati keutai tudah digaga ia, awak ke ia gagati ke lagu aku, laban ia ngasuh hati aku gaga.
1: Tang lebuh nuan meri sida seput sida hidup, nuan meri penghidup ti baru ngagai dunia.
3: Baca kedua, baca ari surat di keterubah santai Paul ngagai orang di Korin. Bagi 12 ayat 3b ngagai 7 ngau 12 ngagai 13. Nadai orang oleh nyebut Jesus nya Tuhan enti na ari ireng Roh Kudus. Nyadi pemerik nang mayuh macam tang roh siko aja. Pengawa di kerja nang mayuh macam tang Tuhan siko aja. Jalan kerja pengawak ndang mayuh macam tang Allah Ta'ala siko ajak ke merik penau ngagai genap iko orang ke kena sidak ngerja pengawak. Siko-siko diberi tanda kena madang ke Roh Kudus ke penguntung semua. Bakar reti tubuh, tajapan perengkat tubuhnya mayuh tang semua sidaknya nyadi keraban siti tubuhnya. Bakanya megak Kristus, laban semua kita dibaptisa ke dalam siti tubuh. Nemu kekitainya orang Judah, taukah orang bangsa Bukai, ulun taukah ukai ulun. Lalu semua kitai belak diberi roh sikonya ajak ke diirup kitai. Jakob Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca Arinya Kudus yang teh ke John bagi 20 ayat 19 ngagai 23.
1: Muliakan Tuhan, oh Tuhan.
0: Lebuh hari minggunya, lebuh pintu dah ditutup bendur. Alai sedang murid berkumpul, lepas sedang takut korang judah. Bisa satai lalu berdiri, bak tengah-tengah sedang lalu berjakuk ngagai sedang. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Lebuh sudah nyebutnya, ia mandang ke jari ngau rusuk ya ngagai sedang. Sedang murid lalu gagati menak Tuhan. Bisa selalu berjakuk, baru ngagai sedang. Awak ke pemayak meruan ngau kita. Bekapai kudah ngirum ke aku, bakanya megak aku ngirum ke kita. Lebuah yudah nyebutnya, yang ngesuah keseput ngagai sedak lu berjakuk, ngau sedak. Terima meh Roh Kudus. Nanti kita ngampun dosa orang, orangnya diampun dari dosa sedak. Nanti kita nak ngampun dosa orang, sedak nak diampun. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi Pentikos tahun A tu bila menjadi dalam Yesus Kristus, ianya pengerami Roh Kudus datai ngagai kita. Ti ngiri kita yang kuasa Roh Kudus. Jadi tu mai pengerami ti ingat ke kita bekeni Roh Allah Taala meri penghidup pemerani serta pengeriang. Sari tu moga suah de kumai ari pengadal gereja. Roh datai ngau angin, ngau api, ngisi sida murid ngena pengeriang ti baru. Sida lalu berjakuk ngena mayuh macam bangsa jakuk, ngayan kemulia pesan Jesus, nya ungkup semua orang. Ukai semina sikuk dua aja. Jadi utai ke pamba pecah dia tu dibaik begulai. Jadi pemberi roh ukai semina ungkup sida murid ti keterubah, tang ungkup kita ke kemaya arito. Jadi Pentikos tahun A ingat ke kita Roh Allah Ta'ala seruran bekerja. Roh tu ngiring kita, nulung kita bersemayang, lalu nyerahkup ke kita nyadi siti tubuh dalam Kristus. Jadi hari besar itu ngangau kita wah kita dia dalam roh ninti hari. Jadi kita berarti ke pemerik Roh Kudus. Roh datai ngagai sedak murid, mari sedak pengering ngau penemu dalam. Pemerintu mantu tekan nulung sedak ngerembai ke pesan pasal Jesus. Penyelakup dalam roh. Orang rindu menua bukai merti ke sedak murid ngena jakuk sedampu. Jadi roh mai mensia bergulai ngelaban semua penanggul. Penghidup baru dalam Kristus. Roh mai penghidup bakal dalam generasi Ezekiel pasal tulang terangkai. Dengan roh, orang tiarap digagak baru serta penuh ngau pengadang. Mission gereja. Jesus nganjung sida tukang asuh sida berjalai, sida tenitih ke ya, berkunci ke pesan dia serta meri pengampun. Roh meri sida pemberani ngau iring nerus ke pengawak ya. Awas ke roh. Jesus meri aiti hidup, ritinya roh. Sida tinggak ya dekat disik serta dikemaru. Jadi bala menyadik dalam Yesus Kristus, Pentikos tahun tu ngingat ke kita roh seruran bising ngau kita. Roh mari kita pengering, ngiring kita ngagai pemendar lalu nulung kita hidup jadi orang tenitiah ke Yesus. Sama kita ngaku pengarap, aku harap kalah tala apa itu pemaduk berkuasa pengagak surga ngau dunia. Lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidik kandung ari Roh Kudus, lada kemaria darah bungas, merisa ramau Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, ba ari ti ketiga ya angkat baru ari pemarai, ya nike ke surga, lalu duduk abas sepihak kanan Allah Ta'ala. Apa itu pemaduk berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruan kelama. Amin. Semayang peminta. Leban roh Allah Ta'ala udah merik Roh Kudus penghidup yang pung agak kita. Aram kita mai semayang peminta kita di perancang Roh Kudus ngagaya awak kita datai ngagaya nguati tiga galaban kita udah dilepas
2: kesemua ke udah dikelai serta dicap ngau Roh Kudus awak ke gereja tu deka besrakup nyadi siti tubuh tajak mayuh bagi Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang di dunia tu kena nemu Allah Ta'ala awak ke Roh Kudus pemenal ti ditusui ngagai genap itik menawa deka ngemaru ke dunia. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke roh pengelantang ti lilih ngagai kita ngambil ke kita nemu benar penyalah diri udah diampun. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke kita kebisi begempuru dito ngambil ke Roh Kudus ke ngudus ke pemberi keristia kita deka ngering serta ngemaru ke kita. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau pengawak gereja dalam minggu tu. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apai tempat berkuasa dinga ke semayang kami, terserah kami dengan Yesus Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letuji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban dari pengerajaan Wan, kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagen Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selama ya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan Wan, kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagen Wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi air rub semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selama ya.
0: Bersemayang belah menyadi ngamai kepiri aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala. Apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring yang bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi. Beri kami bersemayang Tuhan, awak ke bakat sudah disemaya oleh anak Nuan. Roh Kudus tahu ngayan ke ngai kami ngau mayu hagi misteria tik dilalai ke ngai piring tu lalu benimit irime kami ngagai semua pemendar dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Nuan
0: serah ke hati kita
1: kami menyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyasigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disemberandur beri terima kasih ngagai Nuan. Tuhan apai kudus Allah Ta'ala berkuasa serta meruan ketegan Nuan maik misteria pasca ngagai pengamat Nuan ngiri sarito Roh Kudus basida digagak nuan jadi anak iru nuan kuliah tengempuang sida dalam anak ada tunggal nuan roh ti samato baka gereja depun kasubak terbuka anggai semua orang penemu tinggi Allah Ta'ala lalu ngempuang mayuah macam Yakub badunya dalam pengaku siti pengarap nyalai dalam pengaga pasca genap menua genap mensia manjuang dalam puji kenuan lelendah kuasa surga engkau sedap melekat muji nuan belama-lama.

0: Nuan amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemerintau kami bersemayang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sida ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipeneka yang pu ya tambah ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengkau roti. Lalu mereka terima kasih mecah kia lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak yang makin malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah mereka terima kasih. Ya nyonya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat ti baru serta meruan tidika dipansut ke Tegal kita ngau balamayu ke pengampun dosa gagah tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Kami merita ke pemarai nuan o Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh akan nuan datai baru. Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngage nuan Tuhan, roti pinggirup ngucalis penyelamat, merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah bertengok mua ngan nuan lalu melawan nuan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tudah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sida tudah parai dalam pengasih nuan sambut sida ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau meria darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sida rasul tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan dengan anak nuan Jesus Kristus dengan ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala pai ti pemadu berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas lalu di tempat ujian petara kita kempang nyebut

0: lepas ke kami dari semua penyai, Tuhan kami bersemayang, engkau manah kebenar ke pemai seumur penghidup kami. Ngami kau boleh ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantip penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia endang engi Nuan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan, lalu ngau manah kebenar ke pemayak ngau penyerahku nitih ke penekat Nuan ti hidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Dalam kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala tu mehya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesidak kada kangau datai ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nuan datai tang sebut ajak-ajakku semengat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin bersemayang kita. Wala Ta'ala timri pemberi serga ngagai gereja nuan likun ka kami bersemayang nimit sudah diberi nuan ngambil ka pemberi Roh Kudus diiri ka ngagaya tau ngetan ke semua kuasa ya lalu awak ke pemakai gaya Roh tu tau nguliah ke ya berlimpah-limpah penebus di meruan nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk pegawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau Roh Nuan
0: wakala Ta'ala di pemadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ya peningan yang nak kita sama bersemayang misa kudus ke minggu tu. Lalu nak bagi pukul 7:30 lemai nabur ke berita hari UYFM. Lalu habis berita kita genampung awak sedar lemai yang tu ngagai pukul 9 malam. Selamat lemai Datuk Minabur ke berita hari UYFM. Hari Minggu 24 bulan 5 tahun 2026 lalu terbatuk batang berita. Premier mujur pemujur Kuching FC nyadi ke Siti Peransang. Rail Borneo dekat ngubah rampok pemansang Bintulu. Projek Jalai Jemuring ke Pasin di Adam Tembu bulan 3 tahun baru tu elak. Jadi itu isi berita. Pemujur Kuching City FC nyingkang ngagai renggat final Piala Malaysia dekat merangsang pengawak ngangkat ke standard main ball di Sarawak ke Dudi Arila. Kajapan Allah laban tim Johor Darul Takzim, pemujur skuad The Cats sudah ngasuh rakyat menuatu berasai temegah hati. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari bawa Facebook ya. Sarawakku madah ke pekit final kadiatur de malam ngayan ke main ke mana serta berkualiti hari kedua itik tim. Perlunya mega bisi datai medak peket ke penudi antara Kuching City FC ngau JDT ke diatur ba Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur de malam. Tu nyadi ke tanda sukung yang ngagai skuad The Cats tidak mujur nyingkang ngagai renggat final. JDT boleh gelar champion Piala Malaysia udah ti menang lawan Kuching City FC ngau pemutus 2-0. Perambu pemansang Menteri Moden baru di Jepak ngau projek Rail Borneo ti bersabung ke kedurung ngau Bintulu Arab ke ulih mai empas ke manah ngagaraban bangsa ngau rakyat dibagi menua Bintulu. Kaban Kesan Negeri Sita Jepak Iskandar Turki madah ke pemansang khas bersitanya ada kenyedia ke perengkau guna ke baru buka peluang ekonomi baru serta mengangkat ke ikas penghidup rakyat bak menuanya. Projek Rail Borneo ukai semina dekat nyambung pasar Bintulu ngagai palan penyaga kapal berkandang industri semalaju tak megak nyadi ke jalai pengangkut penumpang lebagi pengerja pengawal industri. Kawal jalai kereta api nyamga oleh negap ke asil pejalai kargo serta ngelengkas ke rentaian stok ngang laku ke asil barang menuatu kelimpah hari ke bisik peluang begulai ngak kawal pejalai kereta api nasional ngagai menua Sabah ke Jemaila. Tu mega kena ngurang ke pejalai perangkap pengangkut berat bawa jalai alun oleh kena ngelimat belanja ngadu ke jalai serta negap ke pengelikun orang ti bertengah ke jalai alun. Ia maksud ke jakunya ngagai pengeram berita udah ke ngulu pengerami konsert rakyat bersimai ngak program Sarawak Ku Sayang di Bintulu. Projek jalan alun 16 km pemanjai ti bersabung ke Jemuring ke Pasin di Tagak Tembuk dalam bulan 3 tahun baru tu ilak. Kaban Kesan Negeri Sita Daro, Dr. Syafiq Aman, madah ke projeknya dia tu benua di pejalai, di tiah ketimpuah ke udah diletak lalu udah manggai 77.46% tembuk. Ia madah ke rakyat di Pasin sebedau tu seminak berpanggai bak jalai ai ajak. Ia maksud ke jakunya ngagai pengerang berita lebuah ke ngabas projeknya di Pasin. Pengawak ngadu ke projek jalai itu mega udah muka jalai projek udah muka jalai projek kuasa karan menua pesisir BELB ke dia tu benua cakah diatur ngena cara nitiah ke ia ke dulu. Nangkan kenya projek kosakarannya dia tu udah manggai 94.43% lalu dia dang tembuk dalam kandang sebulan ngagai 2 bulan. Pasien mega ke bisik 8 buah rumah panjai klinik pengerai ngau sekolah.
ke D1 2500 ikut orang. Berpengawak ke sebaka, Dr. Syafiq ini juga bisa nyerah ke geran projek MIT menopsisir ke buliah 63,000 hingga 11 itik gerempung bak kandang menuanya. Program berjual Agro Sarawak Kusayang tau ke JASS ke diatur bak Esplanade Kampung Gersik Kuching dan dikenal ngelempung ke tating belanja rakyat. Sampai Menteri Berupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah kemayuah bangsa pemakai ngau hasil bertanam betupi, bisi dijual nyentuak ke ngagai 30% murah lagi hari rega ke selama. Sekedar barang ke dijual, enyak teluk manuk, manuk ngau daging capi ke murah lagi hari rega ngelamak tu. Kenyau reka diatur berlebarim bulan 4 tu kemari, program JASS sudah dibuka buat 17 bengkandul di serta Menos Sarawak, lalu sudah tulis ke hasil manggai RM500,000 serta dipasuk 150 ikut orang dagang menua tau. Datuk Dr. Abdul Rahman mengamandah ke perintah menua hingga perintah besar, ngadang dekat ngerembai ke agi programnya ngagai 40 bengkah palan, nyentuk ke ngagai ujung tahun tau. Namangkan gerempung Raban Bangsa Cina di Betuang bisi menerima geran projek MIT Menop Sisir MRP ke bungkus RM212,000. Gerannya dekat dikenak berjalan ke sekedar aktiviti pemansang Raban Bangsa Cina di bagi menuanya. Sapit Menteri Nibia Lumba ngau pemansang urat dagang, Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke bantuknya, madah ke agih belanja ke diberi ngayan ke sukuang hari perintah menua ngagai gerempung tik cakah berjalan ke pengasih ngagai rakyat. Ia megak kenyadi kaban kesan negeri setak layar. Maksud ke jakutnya lebuah ke nyuak kecil MRP buat program sejambak kasih bersimai ngau pengerami gawai 2026 bagi menua betung buat Dewan Chi Zongkor kena hari 6 tu kemari. Buat pengawanya 100 ikut penerima, menerima bantu RM100 serta hamper ke berga RM80 hari upis pengitu pelantang Raban Bangsa bagi menua betuang. Kelimpah harinya 100 ikut lagi orang bisa menerima pemberi RM100. Bergulai ngau 5 kilogram beras ngau 2 paket minyak makai. Hari gerempung pengituh pelantang komuniti Chi Jokor mulai ngau seberkas pampang layar.

0: Sekarang tu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Gawai Bazar Anggau Ethnocultural 2026 ke Datua di Miri sudah mujur mata penata kira 82,000 ikut orang nyentuk ngagai 22 hari bulan 5 tu kemari. Sampai Menteri Pengerai Mr. Mayoh mengap rumah ngagai perintah lokal Datuk Dr. Penguam Manggil madah ke hasil berjual hari 79 buah bansal manggai 2.2 juta ringgit. Ia madah ke pemujurnya ngayan ke Gawai Bazar Miri tau benda dipasuk ke dalam kalendar dagang temuai Majlis Bandar Raya Miri. Ia madah ke gaya serta ngau atur program ke digagak Bazar Gawai Miri berbeda arindul bukai di Sarawak laban pengeraminya ngelumuk ke mayuah bangsa etnik asal kebisik di menatu bak siti platform budaya. Ia maksud ke jakunya ngagai lebuh ke nutup pengawak Gawai Bazar Ngau Ethnocultural 2026 di Miri. Ratu Penguang badah ke programnya UKS Mina ngelaku ke budaya Ngau adat asal Raban Bangsa Dayak tamagak nyawup ngetan ke warisan dengah mayu bangka aktiviti main asal kebisi diatur. Berbangunnya Datuk Dato' Penguang megak berbula dawa ti dikerembai ke bawah media ramah kemadah kia ndak datai ngulu awam kesan negeri ngau nadai kebuah ke patut. Tang tajap ya, ia sudah minta pemendar rasmi Aris Pika Dun nitiah katul perintah tetap 81. Yang madah ke ketegalnya, ia ndak datai laban dekat merik basa ke penudi ngagai niang akak ya. Pengawak ngagih ke geran projek MIT Pemansa Menua Pesisir MRP ke budih RM700,000 ngagai 67 ikut penerima di pakan mandang ke pengeransian perintah nulung Raban Bangsa berenggat baru. Kaban Kesan Negeri Sitap Pakan Tan Sri William Mawanikum badah ke bantu ke di suak kenyak di karab kulit dikenak ngau mana lebih lagi kena berjalai kemaya macam program ngau aktiviti ngagai Raban Bangsa jerumbak pengrami Ari Gawai ke dekat datai. Ia masuk ke Jakutu buat pengawak nyuak ke geran MRP di pakan. Ia madah ke penerima Rimbai Bengkang Gerempung, Gerempung Biro Induk Rumah Panjai ngau Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturung Peniau JKKK di mangkuk pengawak ke besai buat pemansang ramah ngau Raban Bangsa. Nambah kenyak Tan Sri Wulamawan ngelalau semua sidak kenerima bantu ngerumban pengawak kena nentu katu program tiudah dilanggur oleh dipercalai nitiah ke ia tiudah ditagak. Siku lelaki rakyat menua tumpu kebumbuan 26 tahun ditahan ke polis laban tidak pelabak ke bekau ngokes ngemedis bini ya bak penusah ke nyadi di Krian Seratuk kena arimpat tu kemari. Kepala Polis Pelida Seratuk DSP Matthew Manggi bawa penerang media sehari itu tadi madah ke Binia berumur 29 tahun ngeriput penusahnya ngagai polis sudah tidak dijamah laki ya bawa rumah sidak yampu. Pansek tumu tetap penusahnya nyadi ketegal Binia ngai beri duit RM30 dikena meli dadah. Lelakinya diriput ke malu Binia bawa mua palak ngau belakang ngena jari. Lebuah ke dipersa air kemik yang megak tetap ke lelakinya positif dadah bansa syabu gau MV vitamin. Kes tu dipansik ngena Seksyen 323 Kanun Kesesaan gau Seksyen 18A Akta Penyarut Ruang Bilik. Lelakinya udah nyerah ke diri ngakai polis dikena nyawab berjalan ke pansik gau silik lagi. Di kena hujung ke berita lama itu tu batang berita di Baca Baru. Premier muji pemujur Kuching FC jadi ke Siti Peransang. Rail Borneo dekat ngubah rampok pemansang Bintulu. Projek jalai jemuring ke Pasin di Adan Tembuk dalam bulan 3 tahun baru tu ilah. Jadi berita kabar udara kemudian ke kita nya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu di Salin Desmond Kanai, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Nak kami nabur ke berita hari YFM ke lemah itu, berita terdipendeng ke kita baru pukul 10 malam tu lagi, lalu berita Kuala Lumpur dekat ditabur ke pukul 9 malam tu lagi. Tu Reda Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sari tu 24 Rebulan 5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud kemegah Presiden St. John Ambulance Sarawak nerima anugerah Ahli Kehormat. Siti Anugerah di pemadu tinggi dalam gerempungnya maya pengerami makin lemah hingga malam muzik ngumpul pemeri ke diatur Badewan Suara Kuching. Anugerah disuak ke Dato Ang Lai Sun kena meri pengiktirafan ke sukungnya bak pengerami hingga aktiviti pengasih tidak bicalai ke gerempungnya. Maya pengerami itu Abdul Teh Mahmud bisi melakiat nyerombak penumbuh ke 18 tahun St. John Ambulance Sarawak. Berjaku maya pengerami itu yang merat ke perkara bekau pementas sati serta ngembuan penyeru kenyari sebagi hari warisan budaya ke patut bisik dalam penghidup peraban bangsa. Kok ya, nilai itu patut diternak ke nyawari mit ngambil terus di pegai belama. Kelimpah minta raban bangsa cakagi bab penguap ngasih nyawup raban orang tindak bidik lansia. Kira 600 si kurang bisik nguluk pengerami itu yang kaum bala tuai menua.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Aku Angela, ada debit lagi dari Persatuan Pengusaha Katengah Semegang dekat Beri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

0: Ya, peningan anda ingat pukul 8 tu lagi kita mulai baru buat program bagi gantelan. Lagi selamanya tu ngagai pukul 9 malam ya.
1: Rindu dengarkan telah
2: bertemu baru dengan kita.
1: Pegulai dengan kami buat bagi ke entelah.
2: Dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang menggang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyitu ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
4: Picak gila, kena riga kah?
2: Okay.
3: Angka sampuak batang.
2: Okay. Okay, ya.
3: Assalamualaikum.
2: Lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ya, betul nah.
1: Semina Pak YFM.

0: Ya, yeah, setiap lagu gawai dari Richard George ke lama itu gawai tahun tu ya. Dini kita bergawai ke tahun tu why? Di mana terimpu, di mana bukai atau ke bisi rawon kini. Bersama yang hari gawai itu harap ke semua atur pejalan kita likun. Lalu pem ke harap ke gawai ke tahun tu di itu ngau likun serta mujur lebih lagi dikena ngerapit ke kaul antara dari sebilia kamar melayan dari rumah ngau bala kaban ke sama datai berglungu hari gawai
1: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah dah, Mek.
2: Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
4: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
4: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up kawak pen, Mek.
0: Ya, selamat semua baru peninggal media jam. Nanti yang hari Minggu, nanti ada penanggul.

kita bergulai berprogram bagi kat entahlah. Untuk kengagai pukul 9 malam, terima kasih kengagai kita keseluruhan bulan dengan kami berprogram tu. Ya, jadi entahlah kita ke minggu tu di Tengkebang, Dr. Charlie Dudang. Harus telefon kita juga bakal selama tak berubah 082-258-633 atau 082-258-634 ya. Jadi kita benung berbela ke lama itu tembuk ke kita ke benung makai atau ke kita ke benung berbela habis ke dulu utai ke di empat kita bedau terus mulai dengan kami berprogram tu. Tahu ke kita ke benung di rantau jalan yang ke dalam kereta nanti kita dekat mulai dengan kami padam ke radio kita dalam kereta dulu ya. Bedau kita tekan ke arus telefon ngambil ke nak ngacau atau ke terang lepas kita berandau ber radio. Lagi-lagi terus ngau telah keterubah ke malam tu di Tengkebang, Dr. Charlie. Jadi telah tu panjai di ngau mana-mana ho, tu menyelalai ya. Jengayang buja lempuang nanti nikik rumah panjai bertampuang perabuang sigi merui anak utiang babi kampuang. Nanti duduk di lintik tikai daun luang dah tahu ndak disuak ke insap semakau daun ruku apuang. Lalu dibiau ngau selanjau hijau manuak sabuang. Udahnya baru ya mata randau baka ikan ngaban ti mayuah betuguang. Madah ke berita manah bisik amat bisik ke desaduang. Ndak lama udahnya ndak boleh sesempok pinang ke dundung. Dengar tak capuh ikan beluah disambar ke ikan aduang. Berbiwah kulu kilik kibak kanan nadai pengujuang. Nyak kengaswati jengayang bujang lempung rarigang angkat nyingkang ke balang kaki nanggung. Jengayang bujang besai tiniki rumah panjai melundai sigi meruik utiang anak babi ngelampai. Nanti ia duduk tikai di kerembai dah tahu ndak disuak kesirap buah pinang tuai. Lalu dibiau ngau selanjau hijau manuak tawai. Udahnya baru matak randau baka ikan ngaban nuguang di tebing sebrai. Madah ke berita manah bisik mai jurukan atap ari menggeri besai. Ndak lama udahnya ndak boleh sesempok buah pinang tuai. Dengar tak capu ikan beluah berkampi ngau ikan seluai. Berbiwah kibak kanan kulu kilik tak nadai berbatang pejalai. Nyak kengaswati jengayang bujang besai berseranyat angkat nyingkang ke balang kaki pejalai. Jadi menua ya peninga di rumah panjai dah kala tikik temuai pulari di rumah pandak dah kala entak ke tambak penti pemali. Ulu lungga medak kok go ngalana sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Oh panjai ulu lungga tu au laban sawet yang megak panjai. Nanti kita berada untuk dengar aku mai kita berarti ke sekali daging lalain telah tu dengar mana-mana hok. Jangan yang buja lempuang nanti dikit rumah panjai bertampung perabuang sigi meruik anak utiang babi kampung. Nanti ia duduk di lintik tikai daun luang dah tahu ndak disuak ke insap semakau daun ruku apuang. Lalu dibiau ngau selanjau hijau manuak sabuang udahnya baru mata randau bala ikan ngaban ti mayuah bertuguang. Madah ke berita manah bisi amat utai ke desa duang. Ndak lama udahnya ndak boleh sesempok pinang ke dundung. Dia tak capuah ikan beluah disambar ke ikan aduang. Berbiuh kulu kilik kibak kanan nadai pengujung. Nyak kengaswati jengayang bujang lempung rarigang angkat nyingkang ke balang kaki nanggung. Jengayang bujang besai inti nikik rumah panjang panjai melundai sigi meruik utiang anak babi ngelampai. Nanti ia duduk tikai di kerembai ndak tahu ndak disuak kesirap buah pinang tuai. Lalu dibiau ngau selanjau hijau manuak tawai udahnya baru mata randau baka ikan ngaban nuguang di tebiang sebrai. Madah ke berita manah bisik mai jurukan atap ari menggeri besai.
ndak lama udahnya ndak boleh sesempak buah pinang tuai. Dengar tak capuah ikan beluah bakampi ngau ikan seluai. Bebiwah kebak kanan kulu kilik tak nadai bebatang pejalai. Nyak kengasuh hati jengayang bujang besai berseranyat angkat nyingkang ke balang kaki bejalai. Ya tadi munyi lalai ya lalu menua ya di rumah panjai. Ndak kalau tikik temuai pulari di rumah pandak ndak di entak ke tambak benti pemali. Jadi ulu lungga ya panjai dengar mana-mana ho. Medak kok go ngelana sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Oh, nya tadi menyelu lungga ya. Medak kok go ngelana sari kemari ngai pulai di tegah ribai. Nya tadi menyelalai menua ngau ulu lungga. Entahlah kita tik ke terubah malam tu ya.

0: Ya, jadi itu peninggal pengawak tau ke ulah ke Temensia. Ngelalai ke pengawak, enggak ulah ke Temensia. Lebuah maya, baru rumah panjang itu. Au. Jadi kita ingat ke peninggal itu, harus telefon 082-58634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Puska.
0: Selamat malam, Kat. Uji mana?
1: Aku jawab ujian dulu.
0: Ujian dulu.
1: Pulai
0: di tengah ribai.
1: Tengah ribai di rumah panjang.
0: Betul, rumah panjang.
1: Ujian kamu dua lagi.
0: Ya ke buat tengah ya. Tadi pulai di tengah ribai. Jadi itu sari kemari ngai ku ya.
1: Tarik kemari ngai.
0: Au.
1: Tarik kemari ngai.
0: Tadi baru rumah panjai. Au.
1: Iya mana? Pengawa. Beda nak pengawa.
0: Katika?
1: Beda nak pengawa.
0: Ngalanau kaya sari kemari ngai.
1: Puan nak tadi kok
0: go? Puan nak tadi benda kok go kaya ngalana?
1: Pengawa labo?
0: Ukai.
1: Pengawa nak labo?
0: Ukai. Pengawa tu sigi pengawa kita berumah panjai nama leh. Ya kan?
1: Benda tanya tadi nama mana?
0: Benda kok go?
1: Benda kok go?
0: Ngalana?
1: Benda nak pengawa lah.
0: Katika?
1: Benda nak pengawa.
0: Ukai. Pengawak mah tu tang nama pengawaknya. Awnya ya. Bisi nama pengawak tu. Au. Mada ko go ko ya. Maya rigawai tu mayuh pengawak tu.
1: Julia.
0: Katikai. Ukai. Tang ukai semina rigawai mah apa nama-nama pengawak mah baru mau panjai tok ke dini-dini dur sigi bisi pengawak tau au
1: dak kongo
0: au medak kogo kaya dia
1: ala kurang nak kurang rid
0: au dam ada
1: ba
0: jong tai ne au mana kan au okey terima kasih ya nama okey terima kasih kita ingat guys, siku lagi peningat buat 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam, hari ini tu.
2: Selamat malam, hari Bintulo tu.
0: Hari Bintulo. Okey, hari tampung kau ngijat tadi.
2: Okey, kanu bertandak disko maya hari gawai.
0: Bertandak disko. Okey. Bertandak tu kai disko.
2: Tapi
0: ya. Bertandak nama dah.
2: Pucu-pucu maya regawai.
0: Bertandak pucu-pucu maya ukai regawai tu. Ukai maya. Ukai. Bertandak pucu-pucu maya. Galok.
2: Maya pengambil regawai kini.
0: Ukai pengambil regawai. Bisik pengambil bukai.
2: Oh, Maya menteri datai.
0: Maya menteri tau kah?
2: WB datai.
0: WB datai. Enggak gay, matu tre pacoba igate.
2: Negara apa banyak?
0: Betul. Landi sedoi neh. Okey. Okey, terima kasih.
2: Apa yang mau
0: neh? Okey. Masih apa mau sama gawai?
2: Okey. Okey, terima gawai.
0: Iya, hau.
2: Okey.
0: Ya, peninggal dah ditemu peninggal kita dari Bintulu. Bersawup ngau igat ngelalai ke bertanda poco-poco maya menteri ku ya YB bisik datai ngagai rumah panjai nya tadi peningah telah kita keterubah udah mujur di saut atau ke ditemu apa mau hari Bintulu bergulai ngau igat hari Bintangor. Terima kasih ngagai kita peningah. Jadi udah tu kita terus ngagai telah kita ke Lumur 2.

0: Ya, baru 12 minit lepas pukul 8 malam. Jadi berdaukung lalai kata ke ngatai kentelah kita etik ke 2 malam tu. Kita mendiang kata dulu.
1: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengal. Scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dia ke Julut basisi 2026-2027. Scholarship Francis tu 6 ungkup anak Sarawak bah mayo buka pelajar bakal engineering perubat accountant unonang gau ke buka. Itu miawak dua anak Sarawak Julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada berita kemudi kena hari 5-29-25-2026. Kau pengal atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bah website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bah section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
0: Ya, terus ketinggalan telah kita nangkan ketuk, telah kita etik kedua, telah tu pandak nantu panjai dinga mana-mana hau sama di Tengkebang Dr. Charlie. Jadi lalai yang bunyi tu muai mawat di lubuk kaki uang sukat. Di palak rantau nanga serenggat ikan mati bapa-apat. Malu akar tubai langkung di kaki uang padung. Di kerangan besai ikan keparai engkuda engkanjuang. Ya tadi menyelalai ya, lalu menua ya di tanam puah baulang di babas serpok madang kelindang. Ulu lunggok, kumang badas ndar. Kumang badas ndar. Ya tadi ya peningah, lalain telah ketetik kedua malam tu. Aku ngatai ke baru, muai mawat di lubuk kaki uang sukat. Di palok rantau nanga serenggat ikan mati bapa-apat. Malu akar tubai langkung di kaki uang padung. Di kerangan besai ikan keparai engkuda engkanjuang. Lalu menuaya di tanah buah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunggok kumang badas ndar. Kumang badas ndar. Ya, kita sudah bisik peningat 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam, wei.
0: Ah, selamat malam. Oh, dah. Ah, dah belau lemai tu, Sebastian.
2: Nada itu pada pada kanya
0: masuk. Oh, pihak hari Minggu nah. Kira kan. Hari
2: Minggu dah dah nyampe makai tengah apa.
0: Nada itu ya. Ah, amatnya. Di ni pegawai tahun tu, wei.
2: Aku tu mi kurang. Lepas aku tu berjalan kikia matau.
0: Oh, sama-sama. Okey, mutang ngagen telah ke dua tu nama ngelalai ke nama tu kumang badas nar ko ya.
2: Aku tu yang kak ngapa matu saya kata orang tengetah akar tu bako.
0: Oh, kan tu yang kak tu segi betul nandar. Orang ngetas akar. Au.
2: Oh, orang ngetas akar.
0: Au, betul betul. Okey, terima kasih au.
2: Okey.
0: Ya. Peninggal lalu dia sambar ke Sebastian lalai ke orang getas akar. Tanya guys Sebastian tadi nak sempat nama orang ke rumah yang getas akar tu. Tahu ke bisik kini auto buka kena orang nyebut ya. Ya, kita terus ngagen telah kita etik ke tiga ya. Jadi telah kita etik ke tiga menyitu. Igat diasuh apai ia nyanggit ke atap abak langkah umai. Sidak ia datai ia di umai. Atap ndak disanggit dinding ke dirumpang. Dum diasuh apai ia nabur sum di kebun lada sidak ia. Datai di kebun sum ndak ditabur paung lada ke dicabut ia. Yang menyelalai lalu menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tulang ular tau ke tulang keli. Tulang ular tau ke tulang keli. Kita berarti ke baru. Igat diaso apai ya nyanggit ke atap bak langkau umai sidak ya. Datai ya di umai atap ndak disanggit dinding ke dirumpang ya. Dom dia so apa ya nabur ke sum di kebun lada sidak ya. Datai di kebun sum dak ditabur paung lada ke dicabut ya. Jadi menua, menuan tu menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tulang ular tau ke tulang keli. Tulang ular tau ke tulang keli. Ha. Kita terus ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam baru sukses.
0: Ah, malam malam baru kan. Okay, yang lalai kena motor nih.
2: Ini dia lapa kena orang beli.
0: Ukai orang beli.
3: Orang tulik deh.
0: Orang tulik betul, tulang kelik, orang tulik. Nanti ya tulang ular deh.
3: Orang bengal.
0: Hanya ya kebetulan dar. Orang bengal tau ke orang tulik. Okay, terima kasih.
3: Terima
0: kasih. Ah, udah ditemui gatnya tadi. Aw ngelalai ke orang bengal tau ke orang tulik. Ya terus kita ngagian telah ke lumu empat. Orang menua Cina sigi amat berberita landik ngantok kemua anak mensia. Udah digincu mana-mana sigi mayuah ndak ngelala. Di pedak rimua sigi baka induk darah. Di pedak di belakang baka orang bujang. Jadi menua ya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunggak ngerak ndun tegenung ngerak ndun tegenung ya tadi peningal dulu enggak ya lalu kita berarti ke baru lalain telah tu orang benua Cina sigi amat berberita landik ngantok kemua anak mensia udah digincu mana-mana sigi mayuh ndak ngelala di pedak rimua sigi baka induk darah di pedak di belakang baka orang bujang. Jadi menua ya di tanah empuah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunggak ngerak ndun tegenuang. Ngerak ndun tegenuang.

0: Ya, udah bersih peninggal kita iba 258634 ya. Hello, selamat malam. Hello. Oh, kini ke penunggak tu tadi deh. Ada ngawak siko lagi peninggal kita iba 258633. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Tu ini Nana.
0: Oh, ini Nana mau beritahu ai udah ngagak nak dah nak tua pengenan semua.
1: Kira kau dah.
0: Udah neh. Oh, nganti aja menya neh.
1: Nganti aja.
0: Nganti ke mantai nanti semaknya enggak dulu. Dulu ngabas ya.
1: Iya, lubuk. Lubuk dah dia tu.
0: Oh, amak menya nah, benong ya nah.
1: Benong.
0: Ayo. Okey, ang lalai kenapa telah keempat wei.
1: Ngerak nyukai anak
0: Ngerak nduan tegenuang anak ukai.
1: Ukai?
0: Ukai.
1: Kurang ke ukai.
0: Kurang pihak?
1: Anak katun pun aku.
0: Oh pihak ukai. Aku tadi pun medak-medak ya medak-medak sawat ya kumbai ku. Mesti kawal ngonyak lah.
1: Oh. Kamu ke anak katun patung kena
0: kau. Oh ukai. Oh. Okay, terima kasih. Ya, kita ingat guys, siku lagi peninga buat 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam, Gede.
0: Selamat malam, Robina. Selamat gawai.
2: Selamat gawai, Gede, ya.
0: Oh, ini gawai tahun untuk Robina.
2: Berdua temu, guys. Berdua temu? Orang berdua cuti itu.
0: Oh, pihak.
2: Pumai kuda pulai di minggu ini kemarin. Mereka telah.
0: Ni tau pulai ngapa berdua bergawai orang deh. Bisik. Ukai-ukai pulai. Kau
2: bisa pengawal bukai
0: kan tu. Bisa pengawal bukai punya ukai-ukai pulai. Ukai pulai pegawai. Okey, yang lalai kenapa tu Robina? Ngerak nduan tegenuang.
2: Nduan nyanti muan tegenuang ya terum nak.
0: Ukai.
2: Kumai ko tersak nanti muan teruang tadi kini.
0: Ukai.
2: Lagi ngiga baru ga.
0: Okey, terima kasih.
2: Hujan di tu.
0: Di tu pun hujan sama. Okey, terima kasih. Tiada benuh hujan, benuh berkilat, beruntur, padam ke radio kita dulu. Ibu ningok ke radio meh. Saya kita uli yang datai ke saut ngagai entelah kita. Dengar kabar telefon aja mau.

0: Ya, kita terus ngagai pendengar baru 2586334 ya. Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam
0: Cik. Oh, selamat malam Cik. Oh, nama berita.
1: Mana?
0: Mana si hujan dari dia?
1: Hujan tadi.
0: Hujan?
1: Oh. Cari itu nanti curug nanti itu panas.
0: Apa yang nih? Mana banyak? Oh. Kena keluangan. Oh.
1: Ya,
0: ya. Ya, oh. Ngelalai kena mau tu Cik? Gerak.
1: Jadi.
0: Nduan tegenuang.
1: Geraknya kayak buntak.
0: Ah, nyak belum betul buntak.
1: Buntak daun.
0: Ah, buntak daun.
1: Buntak daun mati.
0: Tak bisa nama sedek tegenuang nama leh.
1: Buntak daun daun betul.
0: Ah, betul buntak daun. Tegenuang tu ya.
1: Buntak daun.
0: Oh nama. Oh, engkau daun tu. Bisik aku dengar orang nyebut daun yang nak nyebut daun tu buat menua kita dientang. Bisik tang bisik ke ukai nanti buat menua kami dulu dia nak nyebut dia daun tu kami. Bisik daun bukai sebut kami nama ya ukai daun tu tang tu dengar aku orang mayu aku nak nyebut dia daun tu tak sama menitik ke menua. Buntak daun kita dien.
1: Hah? Buntak daun lu.
0: Daun
1: luang.
0: Ah, daun luang. Di kamelian, daun kering kau kami nyebut ya.
1: Daun apa kau cakap tak?
0: Daun kering. Kekena orang agak sungkoi je dah.
1: Oh.
0: Ah, orang itu daun luang kau nyebut ya. Okay, terima kasih. Ah, terima gawai.
1: Terima gawai.
0: Terima gawai.
1: Lepas lagi kuno.
0: Bisa. Akhirnya. Kira nadai mentelah minggu baru ilok tang kira aku labau ranyo begawai jadi bisi pukuran bukai gak main nyak lah deh au
1: ya mungkin masak tu lah tu
0: au piak meh ti bisi rembos kia ka au okey terima kasih okey sama-sama ya nyata di peninga ngelalai ke buntak daun luang. Ya, baru 25 minit lepas pukul 8 malam ya. Kita terus mulai berprogram yang telah baru 4 itik telah sudah di giga kita. Terus ngagin telah kelima sudah tu. Ya, jadi telah kita kelima tu munyi tu. Ragum jelu jugam tau ke engkerabun antu separu anya antu gambik ketinggi ngeli bedau ketinggal ngeli bedau selkelko. Kita sempulut pedalai tau kena nambit mata antu kambok. Una ui sega tau ke pematak jalai pulai ke serga. Jadi menuaya di tanah puah baulang di babas serpok madang kelindang. Ulu lungga rindu ngepit tungkat. Rindu ngepit tungkat. Kita berhenti ke baru. Ragum jelu jugam tau ke engkerabun antu separu anya antu gambik ke tinggal ngelik bedau selka-leka. Getah sempulut pedalai tau kena nambit mata antu kambak. Unak wi segak tau ke pematak jalai pulai ke serga. Jadi menuaya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga rindu ngepit tungkat. Rindu ngepit tungkat. Lalai ke nama tu. Kita terus ngagai peningat tu. 2586333 ya. Hello. Selamat malam.
2: Selamat malam baru eh.
0: Oh, selamat malam baru. Okey. Lalai ke nama tu Sebastian.
2: Kayu. Kait semangat.
0: Kayu.
2: Kait semangat.
0: Kait semangat. Betul banyak. Kena orang nama kayu tu ni.
2: Utenya ya ke lorah udah nombak lubang orang ke mati dan jadi tidak kak nikek tadi kayat ngena utenya kayaunya kelolo ya hanya
0: dia au okay au
2: utenya jadi kayat ngena nya gagak ketangga amin dari pula ya tadi kena kayak semua mau tutup kita ya
0: nya
2: mati diri
0: ya dia au ya lah Awak ke semua semua pulai magam ah. Ngamak semangat magam, kita semua pulai.
2: Mengannya nak tinggal ada lubang di ku jako.
0: Au. Okey, okey. Terima kasih.
2: Okey.
0: Ah, nyatri dah ketemu Sebastian ngalai ke kayu pengayat semangat ku ya. Jadi penerang data cali atau moga kurang lebih bakanggi Sebastian tadi. Nanti kita terpuru abah lubang kebuang dia ke, kita ngambil pating atau ke ragai kayu. Ujak ke dalam lubang kebunnya lalu berjaku pulai semangat pulai ku kita. Nya tadi erti ya kayu pengayat semangat. Jadi kita terus ngagain telah kita ke sekali itu berapa 5 itik sudah ditemu kita. Jadi kita terus ngagain telah ke lumur 6 ya. Jadi telah ke lumur 6 menyatu dengan mana-mana. Pungkat laki orang kari sigat magang daripada berdiri. Nanti sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang kari. Ndak nemu ni bagi ke bujang tau ke sida ti udah berbini. Indu orang semanjuk bajik magang maya duduk lemai abak ujang tanjuk. Nanti sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang semanjuk. Ndak temu ni bagi ke darah tau ke sida ti udah berlaki. Jadi menuaya di tanam puah baulang di sungai panjai duju hai mansang. Ulu lungga badu madah penyelai ati urang. Badu madah penyelai ati urang. Kita berarti ke baru. Lain telah kita titik enam. Pungkak laki orang kari sigat magang daripada berdiri. Nanti sida udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangang kari. Ndak temu ni bagi ke bujang tau ke sidak ti udah berbini. Induk orang semanjuk bajik magang maya duduk lemai abak ujuan tanjuk. Ti sidak udah nyunggak ke diri ngagai lubuk nangau semanjuk. Ndak temu ni bagi ke darah tau sidak ke udah berlaki. Jadi menuaya di tanam puah baulang di sungai panjai duju ai mansang. Ulu lunggak badu madah penyelai ati orang. Baduk madah penyelai hati orang.

0: Ya, kita terus mulai dengan opening itu 258633 ya. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam hari ini tuh.
1: Halo, Aris Rehman tuh, DJ.
0: Aris Rehman, siapa tuh deh?
1: Pai Joseph tuh.
0: Pai Joseph, au.
1: Au.
0: Ini di Sreman, Pai Joseph.
1: Dito, Bapak Sri Jaya, Pak, dito.
0: Au, Bapak Sal Sreman dia.
1: Au, au, au.
0: Au, au. Ngelalai ke nama tuh tadi?
1: Nama-namanya tadi Lulungga.
0: Lulungga, ya. Au. Badu, madah, penyelai. Ati orang.
1: Ukai teluk matu.
0: Teluk matu.
1: Teluk matu.
0: Ah.
1: Kena nikah orang ya.
0: Ukai. Ukai.
1: Ukai ni.
0: Ukai.
1: Ukai DJ. Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Ya. Teluk matu kena nikah orang. Ya. Ni tak tikau dengan teluk matu. Ukai tu au, ukai telur mata ah.

0: Ya, kita terus mulai ngawap ni ngatu 258634. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, sama gawai.
0: Ya, sama-sama. Ah, ngelalai kenapa tu? Badu madah penyelai.
1: Kayu udah, kayu.
0: Badu tu kayu, au, danya madah penyelai.
1: Udah. Kayu udah.
0: Kayu udah.
1: Madah nyokai.
0: Ah, katakan.
1: Kayu madah nyokai udah.
0: Ukai, kayu nangka.
1: Oh, kayu patah.
0: Ukai patah, nama lagi.
1: Rebah.
0: Ah, kayu rebah.
1: Rebah kayu nyadi rangkang.
0: Nyadi rangkang. Tau ke nyadi?
1: Redai.
0: Ah, bisa sedikit ke cakup. Kayu rebah ke air nyadi?
1: Nama ujian tadi?
0: Lapannya dalam air. Ukai rangkang nama ya,
1: deh? Nyadi. Ketik ke dalam air.
0: Ah, kayu ke dalam air. Kayu ke dalam airnya.
1: Rangkang.
0: Nyadi?
1: Rangkang.
0: Ukai. Kayu rebah ke air nyadi
1: nama ketika ngulap kuna timbal lagi kuna meja ya
0: ati nyadi itu tadi ati na urang au juang tadi badu madah penyelai ati urang badu madah tadi kayu rebah penyelai nya ka au nyadi
1: kayu rebah ke air nyadi curungkang
0: ukai amo. Oh, lapannya dalam air. Lain nama yang sebut orang deh. Nemu kutai tu.
1: Ukai, jadi angkang.
0: Ukai angkang. Kakak menyinyak biar ukai angkang disebut apa baru?
1: Jerungkang.
0: Jerungkang ukai. Pelabak aku. Banyak orang dah nemu dan ingat sebut nuan.
1: Jerungkang. Nama?
0: Ukai.
1: Nama? Kayu rebah, kayu nyadi. Batang?
0: Nyadi batang ukai. Kai.
1: Ulah kurang nembuk ke?
0: Apa amat ni kan? Awak kurang nembuk kena. Okey, terima kasih. Jadi ya tadi selekau gi tinggal lau. Kita terus ngagai peningat tu awak kena nembuk ke ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Thomas nemu tepal baku. Oh, jadi tembok kang ikatnya tadi Thomas?
2: Nyadi agang.
0: Nyadi agang. Nanti kayu turbah ke dalam air ya dikumbai orang agang ya.
2: Ya.
0: Okey, terima kasih.
2: Kami selamat gawe genwan.
0: Okey, sama-sama moga.
2: Ya.
0: Ya peningatnya tadi udah di sawop ke ikat sudah Thomas sama orang bintang sudah itu au. Kayu rebah ke air nyadi agang. Yang kepala kita ke bisi bergagak ke penganan, bertatuk ke penganan, ngagak kuih, tau ke penganan jala, penganan semut, kini penganan cuan, penganan cap. Padam kapi terdulu, nanti nyemak kita dekat nyawut entelah kita ke malam tu. Au. Ya, kita terus ngagak entelah kita ke tujuh, dengan mana-mana tu bisi panjang mimit. Kusil-kusil baka pantil ngintik apai sali. Ni keginti apai sali medak kita nyenggi ayak kumpang pali. Nyin ia berdiri jenggi di tengah padang. Benuh nyabut rumput di bancak panas pagi. Kutak-kutak baka tambak pisang muni. Ni nyak tambak pisang muni medak kita nyenggi kumang dayang menti. Nyin ia benuh duduk di dapur nyuruh ke kayu api. Jadi menua ya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lunggak mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Artinya bisi dua itik majalah kita nyebut utai tu au. Jadi berarti kebaru lalain telah kita ketujuh. Kusil-kusil baka pantil ngintik. Apai sali ni keginti apai sali medak kita nyak ngi ayak kumpang pali nyin ia berdiri jenggi di tengah padang benung nyabut rumput di bancak panas pagi kutak-kutak bakal tambak pisang muni ni nyak tambak pisang muni medak kita nyak ngi kumang dayang menti nyin ia benun duduk di dapur nyuruang ke kayu api. Jadi menua ia ditanam puah baulang di babas repok madang kalindang. Ulu lunggak, mana ndar baju tau ke mana ndar urang. Mana ndar baju tau ke mana ndar urang.

0: Ya, kita terus mulai ngopi dengan tu. Bawa 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Ada muka.
0: Oh, Janang. Oh, nama ngelawan. Ada bunyi ke baru dan ni tindok, Janang tu.
1: Tindok tadi.
0: Hari hujan lah.
1: Saya ngelawan ke. Buah kubal ke pitang namanya.
0: Ha? Buah-buah
1: kubal.
0: Oh, buah-buah kubal namanya.
1: Buah kubal arang.
0: Ah, betul. Buah kubal arang. Tau ke buah kubal?
1: Beritang.
0: Okay. Mana hendar baju ku ya? Buah kubal nama?
1: Buah kubal arang.
0: Ah, mana hendar orang buah kubal arang? Au. Oh, okay, betul. Tau ke buah kubal tusu? Okay. Okay. Au, terima kasih, Janang. Lama nama dak buah kubal tu. Oh, jarang. Kita mendak ya. Tangka kena bisik kurang nyualnya. Ini nyamain ke speak kita. Buah kubal tusu tak ke buah kubal arang. Bak terbiang waktu itu kak nar tumbuh hau. Ya ke tumbuh ya tumbuh. Artinya ya berjalangkit pak orang. Ke laban itu berandau jadi melit membok kayu bukai oh. Ya tadi peningang lalai ke buah kubal tusu atau ke buah kubal arang. Ya dia tu kita terus ngagian telah kita ke lumo 8. Jadi telah kita ke 8 tu munyi tu lampu malam celik-celik di puak emperan. Kumbang kumai orang ngi apai jangkam bulan. Ni nyak ngi apai jangkam bulan. Nama apai jangkam bulan. Bedau bermalam di pelaman langkau umai. Lampu temaga temu di puak tanah kerapa. Kumai orang ngi sempulang gana. Ni nyak ngi sempulang gana. Nama sempulang gana bedau ngemata ke senaya. Senaya bulan mingkai. Jadi menua ya, di tanah puah baulang, di babas repok madang kelindang. Ulu-ulu ngak, ingat semaya janji. Ingat semaya janji. Kita berhati ke baru. Lampu malam celik-celik di puak emperan. Kumai orang gi apai jangkam bulan. Ninyak gi apai jangkam bulan, nama apai jangkam bulan bedau bermalam di pelaman langkau umai. Lampu temaga temu di puak tanah kerapa. Kumai orang gi sempulang gana. Ninyak gi sempulang gana. Nama sempulang gana bedau ngemata ke senaya bulan mingkai. Jadi menua ya di tanah puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga ingat semaya janji. Ingat semaya janji. Ya, kita terus ngagai peningat tu. 258634 ya. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam baru, Puska.
0: Selamat malam, Kat. Ngelalai ke nama tu?
2: Nama kulat mata babi tu.
0: Kulat mata babi. Ya, mai kulat tu, nah.
2: Saya sudah lawan tinggur ya.
0: Nanti orang makai ya ke bawah tengahnya. Buai lah pula baku, nah. Lepas sepur. Bakat pur.
2: Aku nak makai gini ya. Sebab selalu nak ini mulai dalam tinggur. Aku beli juga.
0: Ya ke gelinak-gelinaknya. Ambil ke tengah ni. Kan tak orang ambil ya.
2: Ambil semua.
0: Basic kau mendak orang jual bak market kat. Pemadi ni ya. Semangkuk RM5.
2: Saya selalu mendak. Dia tu selalu mesti ada nyawa. Okay,
0: jarang. Jarang mah. Nggak bakal kulak buka. Engkau bisa memusin kaya kini. Nanti malam mari. Sikit pedak ya lah. Celik-celik ya. Terang. Okey. Terima kasih kan.
2: Okey. Sama-sama.
0: Ya. Ya, nyatri peninggang lalai ke kulat mata babi. Kalau kita bedak utai tu, tau ke kulat tu, bakal gagar ya, jadi buat tengah ya, bisik utai burak, kita muka ya, tau ke melah ya, utai ke burak yang tadi bakapu ya, tau ke bertepung ya dalam nyen. Penting ya aku, ngai aku makai ke tengahnya, sikit buai aku. Tang uliah megak dempak, tau dempak magangnya, au, menyikui kan. Ya tadi peningan telah kita etik ke 8. Jadi kita lagi bisik awak. Terus mungkin telah kita etik ke 9. Lah kita ke 9 menyeto apu tinggi amat bayak pungguknya niki. Nyau kat datai de pucuk. Ni ndak pia. Ngai ke uliah di Tagau Udua. Ndak ibuah di sampayet uji gusak di pun kayuknya lagi nemu ya temepak. Labuah ke tanah piok kok kumang dayang sinua. Apu tinggi amat penepan burung undang nyau lelegit di ujung dan ni ndak piok ngai kuliah sumpit laja sidak akan. Ndak ibuah di sumpit uji gusak di perempang dan nemu meya lelunggiak labuah muak ke kanan piok kok jengayang bujang ganggam. Jadi menua ya di rumah panjai kadang-kadang nyadi maya orang berandau ruai di negeri pantau nyadi maya ari nyau udah jauh lemai. Ululunga batang repuak tau ke tansang kerituak sampuak. Batang repuak tau ke tansang kerituak sampuak. Kita berhenti ke baru lalai telah kita titik ke 9. Apu tinggi amat bayak pungguknya niki nyau kat datai di pucuk. Ni dak pia ngai kuliah di Tagau Udua. Da ibuah di sempayet uji gusak di pun kayuknya. Lagi nemu ya tempat labuh ke tanah. Piok kok kumang dayang sinua. Apu tinggi amat penepan burung undang nyau lelegit di ujung dan. Ni dak pia ngai ke uliah sumpit laja sida akan. Dak sumpit laja sida akan. Ndak ibuah di sumpit uji gusak di perempang dan nemu meh ya lelunggiak labuah muak ke kanan. Piok kok jengayang bujang ganggam. Jadi menua ya di rumah panjai kadang-kadang nyadi maya orang berandau ruai. Di negeri pantau nyadi maya arinya udah jauh lemai. Ululungga batang repuak tau ke tansang ke rituak sampuak. Batang repuak tau ke tansang karitua sampua. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello, uji baru ke?
0: Uji baru? Oh, okey cik. Oh, ngelalai ke?
2: Ngelalai ke orang antua.
0: Batang repua orang antua. Oh, tau ke?
2: Oh, tansang. Orang tindak duduk kini fisiknya kan?
0: Oh, orang tindak nama tu. Tansang, tansang karitua sampua.
2: Okey.
0: Sama-sama. Ya, terima kasih. Yang tadi yang lalai ke orang ngantuk, tau ke orang tinduak manuak, tau ke tinduak pelanduak. Ya, tinduak manuak tu, ya tinduak taya bisik ningak. Kadang-kadang mata yang celak taya tinduak. Tapi ya, ndak tinduak jenak, ndak tinduak nan. Nya tadi peningan telah kita titik ke 9, ya dia terus ngan telah kita ke 10 malam tu. Oh. Yang telah kita ke 10 bunyi tu. Lang ngindang sesipok tengah padang, ngedar ke lengan entepok ke berang, biau ke kanan parai 9, biau ke kibok ndak uliah tesok. Apai makam sesipok di tengah laman, entepok ke berang, ngedar ke lengan, biau ke kanan parai 8, biau ke kibok parai 5. Jadi menua ya ditanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Ululungga manang ngabas nunga cermin terbabut. Manang ngabas nunga cermin terbabut. Kita berarti ke baru. Langindang sesipok tengah padang, ngedar ke lengan entepok ke berang. Biau ke kanan parai 9, biau ke kibok ndak uliah tesok. Apai makam sesipok di tengah laman, entepok ke berang, gedar ke lengan. Biau ke kanan parai 8, biau ke kibok parai 5. Menua ya di tanah buah baulang, di babas repok madang kelindang. Ululungga manang ngabas nungok cermin tababut. Manang ngabas nungok cermin tababut. Jam kita dia tu tinggal 13 minit lagi kat pukul 9 malam. Gipsi awak kita terus bergulai buat program dengan entahlah. Terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam baru Sebastian. Melalaikan nama tu nah.
1: orang nebas kena mesin rumput.
0: Amat dah tu. Biar kibok, yeah. Biar kanan.
1: Biar kanan, ya. Pengawak kan ya selalu.
0: Ya, namat. Okey, betul banyak. Okey, terima kasih okay. Ya. Au, nyata di peningan, ngelalai ke orang nebas kena enjin rumput atau kemisian rumput. Ko Sebastian, yang tadi telah kita etik ke 10 malam tu. Jadi, sudah satu lagi kita berarti telah kita etik ke 11.

0: Ya peningat terus ngagen telah kita tiga sebelas malam tu, telah ke sebelas tu panjang itu di mana-mana hal. Kliang aji ngomai dirik kering serta berani. Dia ia lalu ngayau ngagai menua kayan matisi. Tayadin dia ia lalu nak cecamang. Pantap ke kanan rawai lapan bertunda udi. Pantap ia ke kibok pedak bakal kenesap buah ubi. Tujuk kemua nak babaka. Kuing ke belakang pedak udah sedandang. Bakal padang alai bermain uki. Udah kayan matisi ambil selengis udah mati. Dia deh keliang haji, madah kediri lemik di lepik. Di ujung jari, di ujung kaya sama mati lesi laya sulai. Gelayan ragak riang berberita tau serang, dia ia ngayau ngagai menua kayan badang. Data yadin dia ia tak ndak beradang-adang, lalu mantap pemantap marang pemarang. Pantap ke kanan bakal ke dirembang, pantap ke kibok seminak tinggal bukang. Tujuk kemua banjak-anjak kuing ke belakang bakal padang bula keranjang. Udah semua kayan badang ambis mati layang midang. Dia deh gelayan ragak riang. Badah kediri lemik di lepik di papan pinggang. Sekut di seput di baru rang. Lalu ngujung kaya sama mati bakal babi kudah di gayang. Jadi menua ya di tanah empuah baulang di babas lepok madang kelindang. Ulu lungga mimpi nadai meruan tau ke mimpi nadai benuang tindua. Jadi peningah ulu lungga ya. Mimpi nadai meruan tau ke mimpi nadai benuang tindua. Kita berarti kebaru lalain telah tu. Dengan mana-mana hau panjai lalai ya. Keliang aji ngumbai diri kering serta berani. Dia ia lalu ngayau ngagai menua kayan matisi. Data yadin dia ia lalu ndak cecamang. Pantap ke kanan rawai lapan bertunda udi. Pantap ia ke kibok pedak bakar kenesap buah ubi. Tujuk kemua ndak berbakar. Kuyang ke belakang pedak udah sedandang. Bakar padang alai bermain hoki. Udah kayan mak tisi ambil selengis udah mati. Dia deh keliang haji madah kediri lemik dia lepik. Di ujung jari di ujung kaya sama mati lesi laya sulai. Gelayan ragak riang berberita tau serang. Dia yang ngayau ngagai menua kayan badang. Data yadin dia ia tak nak badadang. Lalu mantap pemantap marang pemarang. Pantap ke kanan bakal ke dirembang. Pantap ke kibok seminak tinggal bukang. Tujuk kemua banjak-anjak kuyang ke belakang bakal padang bola keranjang. Udah semua kayan badang ambis mati layang midang. Dia deh gelayan ragak riang. Madah kediri lemik dilepik di papan pinggang. Sekut diseput di baru orang. Lalu ngujung kia sama mati bakal babi ke udah di gayang. Jadi menua ya dia tanam puah baulang di babas repok madang kelindang. Ulu lungga mimpi nadai meruan tau ke mimpi nadai benuang tindua. Ya, yang tadi peningan telah kita etik ke 11 malam tu, kita terus ngagai peningan tu ber258633. Hello, selamat malam.
1: Hello.
0: Oh, hari ni tau?
1: Hai, jelai bakuan tau.
0: Oh, apa jang? Aau, ngelalai kenapa tu pejang?
1: Okey, ngelalai api makai reban.
0: Aau, betul mana? Api makai reban, tahu ke? Api makai benuang tindua. Benuang tindua, kau juang. Makai nama lagi siti. Nah, api makai reban, tahu ke? Api makai benuang tindua, nama leh.
1: Api makai
0: tuguang pandua. Api makai tuguang pandua. Oh. Okey, terima kasih Pejang. Ya, tak apa. Ya, peningau dah ada temu Pejang. Ali jale bakun ngelalai ke. Api makai reban tau ke. Api makai tuguang pandua. Ya, jadi peningat pelabaku tu mana kak kita lebih gulai bah program yang kan telah kita ke minggu tu, laban telah kita kenakan ketu panjai ya, yang ke tak sempat pelabaku, dua kong lalai kuda sekian pengalaman lagi, dua kita ngiga pan sekian pengalaman nyalai di ketu kaku nak tu, entahlah kita mujur ngiga se 13 itin telah ke malam tu. Terima kasih ngagai Dr. Charlie penangkebang telah kita ke minggu tu. Pemegat, terima kasih ngagai kita peninga bertemu baru udah lepas gawai ya. Laban hari minggu minggu baru kita nadai program kan telah laban dong luar ke program berstream by engkau hari gawai. Lalu pemegat beri semua gawai ngagai semua bila kita peninga lebih lagi ngagai kita keseluruhan bukulai waku buat program bagi kan telah bertemu baru engkau kita. Ya, program kan telah kita ikut sekali itu lalu pukul 9 kita sama-sama mending ke berita hari Kuala Lumpur. Jadi ngonya mai kita berpindah ngau Siti lagu gawai.

Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan sedang memutamatkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lubnan. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan Sergei itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran. Selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik, Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besar

0: telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumo Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Izzah. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turkiye. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara, untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat, namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu sahaja dari saya, Isdin Azmi. Kita bersama Hazwan Syed Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Isdin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan Smart Lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan, Fikri?
5: Baik, Hazwan Syah Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun, pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan Amber Flash atau Mood Standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, pastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Go Zifei Nur Izri Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard Mats Vestergaard 21-16, 21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hari Stanley Bayang Merampau ya. Lagu dikenang pun ke awak pemerina malam di YFM ke malam untuk peningat. Begulai kita malam hari Minggu ke malam tu 24 hari bulan 5 2026. Kita begulai baru ngau aku Sam nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi ya. Jadi bakal selama 9:30 malam tu lagi kita boleh mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi. Jadi bedau kita mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke malam tu. Kita berperindah dengan lagu-lagu ke udah disediakan aku. Ini lagu ke sekali tu hari Ricky Ujan dengan Carol D. Pengerindu asal menua kenyalan.

Bala menyadi dalam Kristus, terima kasih agak apai di serga. Laban agak merik kita peluang, begulai baru, bak program, aku boleh penampak. Siti program, dur kita ninga, serta merti ke sekedar ari kuasa kerja aja Tuhan dalam penghidup kita mensia, tau ke muntang agak dikumbai program kesaksian. Nyadi saksi Tuhan, ari berkunci ke cerita kuasa Tuhan, kenyadi bak penghidup diri empu, tau kenyadi bak penghidup orang bukai. Lalundang bakal selama megak program tu, uliah dipendiang ke kita, nintiang ari minggu, semina bak YFM. Bala menyadi dalam Kristus semua, kalau ndak kita ninga, kalau ndak kita ninga, tau ke medak, kita mensia ke enggai medak gereja. Kalau ndak kita medak, orang ke enggai medak gereja. Enggai medak bala fada, serta enggai medak bala kegawak, mela pengawak gereja. Tajapan dunia mansang, kelebih hagi dia tu, mayuh benar, kitai dayak kemegai pengarap Kristian anti dibanding kanggau jeman aki ini kitai keliak. Tang endang amat, endang agi bisi, agi bisi orang ti ngai medak pengawak diatur gereja, ngai medak pengrembai pengarap Kristian nyentuk ke engai medak bala kegawak bak gereja, baka bala sidak fada engau bala pastor. Pengawak mela gereja, sigi nak semua mensia kak medak. Kita megak kalak medak, engau kalak ninga berita ari menua luar Malaysia. Berita bisik, padri tau kefada kedibunuh. Ditanjum ngau pisuk, maya kebendong. Maya kebendong berandau, engau orang ti madah kediri, dekat datai ngampun dosa. Utai tu nyadi di menua Thailand. Lalu bisi megak berita, siku fada menua orang putih, kebenung nyadi kepala seniang hari minggu. Iatu ditancum orang bangsa bukai, pengarap bukai, kengenak pisuk. Tang mujur fada tu nadai nama-nama. Lalu sebedau tu megak, subak, kitai kalak ninga, siku ari pop kalak ditimbak, siku lelaki bangsa enggau pengarap orang bukai. Cerita sebedau tu, pop kitai kekalak ditimbak siku lelaki keukai bangsa kitai, keukai pengarap kitai. Tang laban Tuhan udah ngajar kitai ngampun ke dosa orang ti udah bersalah bak kitai, dia udah pop tu gerai, lalu pansut ari hospital. Ia bertemu ngol lelaki kenimbak yato bak jil. Ia bertemu ngol lelaki kenimbak yato, kemaya tu udah ditan ke bak jil. Dia pop lalu ngampun ke penyalah lelaki tu. Nyadi utai tu ngasuh lelaki tu lemik. Lemik bak atia. Ia lemik bak ati leboh medak. Pop tu sanggup ngampun kedusa ya, tajak pen ia kalak udah nguji nimbak dekat munuh pop tu. Arinya tadi lelaki tu sempat masuk Kristian sebedau ia keparai. Ngalih kitai bala menyadi dalam Kristus, ngalih ngagai cerita aku boleh penampak ke sekali tu. Kedekat dibai aku bawa kitai ke sekali tu, nang bisik bekawal bekait engau cerita keritusi aku nyatadi. Nyadi cerita tu nyadi di menua kitai Sarawak. Nyadi di menua kitai Sarawak, ianya bak sebengkah gereja di Kuching ditu. Nyadi lebuah semiang misa ari siti. Lebuah semiang misa ari siti, enang bakas lama, mayuh urang kedatai, mayuh bala kedatai. Jadi sida kedatai tu ukai semina bala kedatai ari semak duar gereja.
bisi sekedak kedatainya tadi. Jauh hari gereja endur sedak bersemiang. Ia ke hari gereja bukai megak bisi datai. Ia ke hari gereja keukai sama pengarap megak datai. Lalu bisi sekedaknya tadi nadai pengarap tau kebedau megai pengarap Kristian megak sama bisi datai. Laban gereja tu endang suah dilawak mayuh macam mensia ke Tegal, Paderi tau ke Fada bak gereja tu ya ketebilang suah bersampi ngerai ke orang ti sakit. Fada tau ke Paderi bak gereja tu endang tebilang ukai seminak di Sarawak, luar Sarawak megak ya tebilang laban ia tu nang suah nulung orang ke sakit engau ketusah. Kira kesiko Fada ke terbilang laban penglebih ke bisik di kemuan ia. Nyak kebuah lebuh maya semiang engau pengawak bukai bagari jatuh nang mayuh orang luar ke bisik datai nguluk program tau ke nguluk semiang bak gereja tu ke seminak sidak ke endang hari gereja tu empu tang sarinya bisi utai ke nyelaik nyadi harinya bisi utai ke nyelaik nyadi nyadi lebuh orang benuang bersemiang dia tak mukai-mukai datai siku lelaki nyadi lelaki tu tadi lebuh ia nikik tangga tamak ke gereja lalu datai bak mua pintu penamak gereja tu dia ia lalu lemik tulang tubuh ia meremik lalu ia terduduk bak mua penamak gereja nyadi maya tu orang endang benuang bersemiang bak gereja lalu Fada ketebilangnya benuang nyadi ketuai misa maya tu. Nyadi udah tembuk semiang, lelaki ia ke terduduk meremik tu tadi bak pintu penamak gereja. Ia minta bertemu ngau Fada. Bak bala waden tau ke orang tik berjaga bak gereja. Dia bala waden tu lalu mai ia bertemu ngau Fada tu. Nyadi lebuh lelaki tu bertemu ngau Fada tu. Ia lalu merap kaki Fada tu. Lalu minta ampun. Nyadi Fada tu nanya nama kebuah ia minta ampun lalu nama penyalah ia. Dia lelaki tu lalu nyawut. Ia madah ke diri datai ke gereja ukai ke Tegal kak bersemiang. Tang ia datai ke gereja laban ke dekat medis Fada tu engau pisu. Tang lebuah ia datai lalu tamak ke gereja. Dia tubuh ia lalu lemik. Hati ia megak lemik. Nda uliah agi bejalai hati ya lemik tubuh ya lemik patung ya lemik nda uliah bejalai ia megak nyabak tak nadai kebuah semua pengeringat engau pemedis hati ia kefadanya tak lenyau bakanya ajak semua pengeringat engau pemedis hati ia kefadanya tak lenyau bakanya ajak pengeringat ia diganti engau pengasih serta penglemik hati. Ia empu megak, endak nemu kebuah ia tahu nyadi bekanya. Nyadi lebuh Fada tu ninga. Ia lalu nanya, nama kebuah lelaki tu enggai medak ia nyentuk kekempang hati dekat ngacuk ia enggau utai tajam dekat munuh ia. Dia lelaki tu madah ke diri. Ia siku urang kegawak nyadi beliau tau kebomoh kesuah ngubat urang kesuah ngasut urang ngambi ke urang mayo datai berubat serta bebalas penyai pangan diri ia siku ari beliau tau kebomoh kesuah ngasut urang ngambi ke urang mayo datai berubat serta bebalas penyai pangan diri arinya meh ia boleh duit serta penatai pemisik tang sekumbang Fada tu keudah gawak mela gereja dia mayu mensia keudah pulai ngagai gereja lebuah sidak tusah lebuah sidak sakit nyentuk kekurang mensia datai dekat berubat
serta bebalas penyai ngagaya. Nya ti ngujuang ke lelaki tu kurang boleh duit, enggau penatai pemisik. Arinya tadi ia mutus ati. Dekat medis fada tu, ngambil ke fada tu nadai agi mai mensia pulai ngagai pengarap Kristin. Tang deh, siapa nyangka? Siapa nyangka utai kenyadi bak ya? Siapa nyangka utai kenyadi bak ya? Lebuh tamak ke gereja. Ati ya, tau berbalik. Lalu lelaki tu nesal ke semua pengawak ti udah dikerja yang lama tu. Ia baru nemu pemesai kuasa Tuhan Jesus. Mekani kati penkuasa sitan dikena ya. Kuasa sitan ngasut ya. Ngambik ke ngemedis fada tu. Tang agi Allah laban kuasa Jesus. Lebih agi ia datai ke rumah Tuhan. Dekat ngemedis ke anak Tuhan. Tiap jalai ke pengawak. Ngerembai ke pengarap Tuhan. Bala menyadik dalam Kristus semua. Nyak meh. Siti cerita kebesai benar ti bak kitai kemegai pengarap Kristian. Ngambil ke kitai sama belak berarti ke pemesai kuasa Roh Kudus oleh mermik ke ati mensia. Besai kuasa Tuhan oleh munuh terus penyaik kuasa sitan ke ngasut mensia. Jadi cerita tu ditusi fada tumpu maya semyang misa bak gereja endur utai tu nyadi. Lelaki itu cukup bertuah bala menyadik semua, laban Tuhan meri ia peluang serta penampak pak penghidup. Ngambil ke yanitiah ke jalai ke betul ianya jalai nuju Tuhan. Natai pak mengujung program, natai pak mengujung program, arab ke cerita tu tadi, ukai seminak meri penampak ngagai lelaki itu tang megak meri seliang penampak ngagai kita bukai kesama ninga program Aku Boleh Penampak. Nyalai bala kita kebisik cerita kerja ajiah terdekat dikunci kabar program tu. Tau inbox ngagai page Facebook Aku Boleh Penampak.

tanggal Siti lagu rohani dari Edison Ludan ya. Jadi tadi kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke dikeluar ke Monica Midi ya. Ke dikeluar ke nanti yang malam hari Minggu pukul 9:30 malam. Jadi pukul 10 malam atau lagi peninggal kita dekat mendiang ke berita malam. Jadi kita berperindang ngau Siti agak lagu dari Wardrobe ya. Benda kita mendiang ke berita malam.

0: Ang manis! Ang kain! Araw pa kita ito perindang. At ito ya, ulat-lat! Woo-hoo!
1: Selamat malam peningah. Di itu kami nabur ke berita malam. Sida batu lukiang di Kenawi dekat disedia kengau air bersih ngena agih belanja RM500,000 baru projek kampung angkat madani. Menteri Penyeraku Datuk Seri Aaron Nago Dagang madah ke peranak menuanya agi betapi ngau penanggul nadai air paip. Projek itu disadang meri penguntung ngagai 3 buah rumah panjai, enyok rumah Bibi, rumah Juni, ngau rumah Morris, serta sekolah SK Batu Luking. Kapasiti tangki air agi dipangsi 8 langkar ngau rintai kuantiti projek benuang disediakan. Itu dikenal nentu ke fasiliti ke digaga oleh nangkup guna peranak menuanya ke timpuh panjai. Kaban Parlimen Kenawiannya mansut ke jakunya ngangkai pengarang berita sepengudah berjadi ke projek Kampung Angkat Madani Batu Luking. Berbak ngonya program Kampung Angkat Madani ngayan ke pemansang ke cukup mana hari sukut di pejalai ngau bungkur. Datuk Seri Aaron madah ke programnya dipasuk 43 bengkah genturuan peniau berengat ke terubah tahun 2024 sebedau dikermai ngakai 219 genturuan peniau ber tahun siti tu kemari. Tahun tu naga dikermai nyentuk ke 500 genturuan peniau ngau atur ti manah lagi nyengkawam berjalai ke projek inovatif baka kuasa solar luar grid ba kandang nur tibuguna ke kuasa alternatif. Program Kampung Angkat Madani setiap pengawal bergempung kena nyemak ke tiga semansang antara kandang negeri ngam nuap sisir hari tingangkat ke pemanah perengka guna rakyat baka nyedia ke air bersih kuasa karan jala alun ngangkat ke bungkur arus internet ngelati ke raban bansa serta negap ke sosio ekonomi menua.

Toronto. Peminta dana pembangkit generasi madani berga RM5 juta dekat dibuka belabuh 1 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tu. Agih belanjanya dikena nyukung pengawal hasil ke seni kreatif tingangkat ke aspirasi Malaysia madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil madah kagih belanjanya disedia ke dengan opis pemansang filem National Malaysia Finas tidak buka ngagi company di menua tu ngau organisasi nembiak ke patut ngau minta. Agih belanjanya mungkur 5 kategori penerbitan enya telefilm, dokumentari, filem panda, dokumentari panda ngau animasi. Cerita tidak kakak muka patut setipak ngau prinsip 3R enyak jalai pengarap raban bangsa ngau institusi diraja. Gerempung suka seni Kuala Lumpur nerima bantu RM50,000 hari kaban Parlimen Muka Dato' Hanifah Hajar Taim dikenal ngatur Borneo Native Festival BNF 2026 di Kuala Lumpur. Bantuknya ke tanda sukung ngagai pengawal nyaga serta ngangkat ke budaya serta warisan Borneo. Dato' Hanifah madah ke programnya patut diatur serta disukung laban ukai seminak mantai ke pengaya budaya Sabah ngau Sarawak ngagai orang di Semenanjung Malaysia tamaka negap ke penyerakup ngau semangat segulai sejalai. BNF megah ngangkat ke warisan Borneo serta meri awak ngagai pemekoh seni ura dagang di menua tu ngau mensia mayuh majak mantai ke identiti ngau pemanah budaya Sidampu. Pengerami nintiang tahun ke diatur suka seni tu nyadi pelasar alai ngempuru ke komuniti Sabah ngau Sarawak berserimai ngau ari keamatan ngau ari gawai daya. Ngatur konsert rakyat serta nabur ke terus pekit ke penudi Piala Malaysia 2026 ba skrin besai berserimai ngau program Sarawakku Sayang 2026 mujur ngidup ke gaya tirijah agi di Bintulu. Kaban Kaunsel Negeri Jepang Iskandar Turki madah ke programnya nangku peminta mensia mayuh serta nyadi pelasar dikenal ngerapit ke kaul pupu raban bangsa bak ndur ti lantang serta likun. Cara ke sama megah patut diterus ke dudi arila nyeng kaum nabur ke terus pekit entera bangsa tau ke liga menua luar dikenal ngericah kagi gaya peranak menua tau. Nyanaka nabur ke berita malam, jadi berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suil. Selamat malam.

0: sagulai sejalai.
1: Tengenang gawai kita keliak ngawai kediato nyatarit negan.
2: Ada yang saya kan, suah mangkulu tanya orang mesti terkini asmin nerangka minta nerangka dia. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembongnya kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah aja rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak dai kelia Dayak dai.
1: Oh.
2: Dulu agi ari tahu ari orang pun mungkal gawainya semua.
1: Oh.
2: Udahnya nyu degagak ke mana? Kita pejako awak ke lebok kita dia tu nyu berbuat ke nak ana masa jam. Gagak Siti Ari indor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya. Lalu ya nak sama ngau gawai batu, gawai kelingkang, ngau ke gawai
1: buruang kita.
2: Tamak bulu macam tu. Nak sama. Ya semina hari kena balai ban. Ngingat kederempu bisi adat, bisi atur. Kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur ada kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua naga hari gawai dayak tu. Jadi nyak lalu gawai dayak tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkay pengarap lama, tahu ke nuan orang Kristian, tahu ke orang pengarap bukai.
1: Ya.
2: Selagi ia ngumai di rumah harapan bangsa Dayak. Jadi tahu yang itu gawai Dayak mau cara yang pun. Jadi selamat gawai Dayak muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
1: Ya, terima kasih kalau pengejar ini jimunat tawai beri selamat hari gawai Dayak ke tahun itu. Lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

Okey, ya merindah kita ngau Siti lagu gawai hari Duna ya, pengerindu hari gawai. Nyoba hari gawai kita nyau datai nak lama gay ya. Bisik pelabak ku ke udah berengkah pulai ke menua. Lalu pelabak ku bisik mengka dalam minggu tu ya, dekat mulai ke diri. Okey, nyari harap ke ulih bertemu, ulih bergulai, ngau lantang hati meh. Ngau diri sebili ya, maya hari kawai tu ilah. Okey, jadi tu Siti megak lagu Kawai. Udah tu lagi kita dekat mendiang ke program Pelasa Rajurai ya. Ianya program ke dikeluar ke Pini Ribut. Ianya lagu Ari Stendi Pua, ngapa yang ngakai wai seberai.

0: lebih agi lebih maya sekolah gede mayanya lalu orang yang ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
1: tang kita nak nulis nama dia pengirim misteri kakak kita dia
0: dong ngiga-ngiga orang lagi
1: yang ngiga menya tadi
2: Plaza Jurai 635 Lasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak disambut Raban Bangsa Dayak kena 1 ngau 2 hari bulan 6 ninteng tahun. Kenyau hari tahun keterubah pengurami itu diatur bak renggat menua dalam tahun 1965 suwa. Seriris ngau pemansan dunia tidak ada sekat, dunia tidak balat deras maju bak teknologi serta digital, dia gaya nyambut sitik-sitik pengurami megak nyau mayu ubah entik dibanding ngau 20 atau ke 25 tahun ke udah. Ubah tu ukai seminat ulih dipedak bak pengurami gawai, tang megak bak pengurami-pengurami bukai kebisik di intu rakyat Malaysia. Program Pelasa Jurai 635 ke sekali tu bala peninga, kita dekat berjurai ke perkara tu ngau silik agi bak topik pengurami gawai, subak ngau dia tu. Terus ke begulai ngau kami, nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom semua, puji Tuhan. Ya, nyonak berasai, kita sudah datai bak bulan 5, lalu kita bertemu baru ke sekali itu bak program Pelasa Jurai 635. Nama berita semua, aku percaya semua kita yang buat berita ke mana. Okay, nama aku nyebut munyinya, munyi aku tadi, kita sudah mangai, kita sudah dalam bulan 5, nemu-nemu ajak kita ini untuk sudah datai bulan 5. Sitik pengerami besar Raban Bangsa kita Iban dekat dirami kita nak lama lagi. Jadi terima kasih bagi kita ke Bugulenggo kami. Seruran Bugulenggo kami nak ngira maya, nak ngira jam, bak maya tu jam ngau hari. Kami datai baru Bugulenggo kita bak program Pelasa Jurai 635. Keminggu tu Reverend Pastor Greman Ujang, seruran Bugulenggo kita, agik Bugulenggo kita. Jadi aku ngelalu ke penata yang agak studio. Shalom Pastor.
1: Shalom.
0: Ketemu baru tuan.
1: Shalom, shalom. Terima kasih atau dah ngelalu aku ngagai studio sarito.
0: Ya gerai ne Pastor.
1: Gerai, terima kasih ngagai Tuhan tit sentiasa ngintu kita.
0: Ngarap ke semua kita gerai bala peninga. Jadi munyuk aku tadi Pastor nyonak berasai tinggal beberapa hari lagi Raban Bangsa kita Dayak dekat nyambut hari gawai de Pastor.
1: Amat.
0: Jadi ini nuan gawai tahun tu Pastor bisa pulai ke menua.
1: Nyangka kini benar nyenggalah mutus ke rundang kami menyanak tau au.
0: Tang dalam hati din
1: bisi
0: menyanak.
1: Nang bisi au.
0: Aku percaya semua kita sudah bisi perambu pelabak aku laban perkara tu patut megak di perundang ke kita ngau diri sebili sebelum kita tap ke pemutus dini kita gawai ke tahun tu ne Pastor. Laban gawai tu tadi sudah majak semak sesemak pasal topik tua sari tu pun berkau ngau gawai mega. Asal ketimbang gak nanti kita nak ngenang pengerami besar Raban Bangsa kita ada Pastor.
1: Betul nang amat.
0: Munyi ke disebut aku sari tu tua dekat berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Aba topik tu fokus perkara ti dekat di pejurai ke kita ianya cara pengerami gawai ke disambut subak ngau dia tu. Nama bida ke bisik di asai tok ke di pedak kita, lalu bahkan ni kita dekat ngetan ke cara lama ke dikenak kita sebedau tu ngambil nak terus rarat di pangka tok ke di seging pemansang dunia. Nanti kita berhati ke Pastor siti hari cara kita ngintu gawai ke nadai agi di pedak dia tu. Tau dikumai kita punas tok Pastor.
1: Oh.
0: Berkirum ke kad gawai ngenak pos tok ke mereka suak jari ngagai orang kedekat di berik tua.
1: Nang amat.
0: Nama kebuah ke kumai punas nada lagi kita ngereja tok dia Pastor.
1: Iya. Iya.
0: Atang dia tok semua udah berubah. Kad selamat hari gawai seminak dikirum ketua ngena media elektronik tau ke cara digital. Ya, pengawak kita ke sari tau Pastor.
1: Nang amat.
0: Keterubah tau me Pastor nyangka nuan ulih mulai ke pengingat tau ke berkongsi ke perkara tau Pastor. Kelebih agik bak penelebat nuan empu meh maya jeman kita subak bak tahun 1980-an tau ke 1990-an kini Pastor.
1: Amat, amat, amat. Terima kasih ya. Ya, cerita mulai ke pengingat keliak temana yeah. Amai. Nah, jaku ke pasal keliak ya. Lebuh main ngintu hari gawai. Ya, gawai kita benal begigak ke katik mana lalu dikirum mengagai baki ya. Ya, tang dia tu. Eh, bala nembi stem nak nemu ke stem kedua ya.
0: Amat, amat.
1: So, ya orang kekat kirim ke kita, orang tak sama sekolah dengan kita, maya keliak deh. Lalu bakiah kita lebih lagi kak berkelalang orang kini kedua ya keliak oh. Ya. Lalu pisiap dekat ngaji pos upis keliak. Nuh berbarias dekat membeli kesetiam ngau orang maya musimnya. Nah ya, udahnya nama titiknya di megak bertanya ngaji bakiah. Eh, non ke bisik kena nak nyangkuang aku au pia. Muga okey kadang-kadang minta sangkuang melesti yang minta sangkuang melekat mutai nya penghidup keliaknya. Rindu ke lebah kita ingat ku tanya.
0: Aman.
1: Nang rindu ya. Laban kebuah pia kita nyu nanti bakiah laban kita megakkan nerima.
0: Oh.
1: Ya utek kiru amurang. Nya utek kepisit kita bertanya pasal tanya.
0: Kadang kala nya de pasal nanti kita bisik kak berkelalang uranya amaya nya mecun jom kita ngici yang kak mereka ngaga ya pengiru misteri ko.
1: Oh bisa utek kebesanya da kelia. Oh, yeah. Bisa lebih agi lebih maya sekolah ko de. Mayanya lalu orang yang ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus mayari kawai
0: tang kita nak nulis nama dia pengirum misteri kakak kita dia
1: ngiga-ngiga orang lagi
0: kaya ngiga menya tadi okey banyak tadi Siti ubah besai ke uleh di peda kita tubuh kita tempu maya sebedau ari gawai. Sikit amat bunyi kenuan tadi pasal kadang-kadang lepas kita itu tadi ke nganti kad ke diterima kita puas kita itu nyenguak keluar atau dengan bunyi motosikal nyenguak nyangkanya bisa nganyung kad menyat
1: betul nu nganti
0: oh ya lepas subak gak posmen tu sikit besar tangguh pengawak posmen tu nang sidak ya mengurang ke nganjung surat ngagi kita de pasal
1: nang betul
0: lalu untuk berumah panjang aku lagi ingat de pasal nanti orang yang bisik ngalu ke pasal tanya dulu bisik ngagi pos upes de tadi sana bisik ngecek surat kian de tadi
1: iya nang amat
0: laban ngarang ke bisik nerima kad
1: betul
0: okey pihak megak. Nanti kita berhati ke maya kita nyedia ke diri dekat pintu gawai seminggu beda gawai balas sidak ke induk tu tadi nang kiruah bergagak ke kuih cuan kuih penyaram sarang semut kini deh nyak nang sigi pengawal orang subak deh nyak
1: kau
0: ngenak cara lama nya sidak aku lagi ingat subak pastor lagi rumah panjai maya kat gawai tu balas ke induk nanti ke ngagak kuih cuan sidak itu tadi bisa nutup berasnya deh nggak banyak kalau dia kena sidak yang agak kueh deh pastor
1: betul
0: okay bakal detok kita kak beli jak tepung berpasal subak ada bakanya deh
1: out
0: lalu bakanya begak nanti kita pulai ke menua 30 maya 30 ke 31 hari bulan nanti kita mudi nengah air sungainya kita mudik dulu kita merak orang berkerangan mayuh orang mansuh hutai de pasta hanya nanti bawa menua kami subak minyak pasta
1: ya
0: datang dia tu semua utainya tinggal kenang aja pasta
1: ya tinggal kenang kau ne ya
0: kuih lauk air irup dia tu pengawak kita dia tu main tunjuk aja retinya tadi
1: pala aguang aja
0: retinya tadi semua utai dibeli. Jadi pastor, tanya aku, bahkan ni luan medak perkara tu lalu kelebih lagi bak pengawak gutung ruyung gereja pengawak tu udah jauh amat dilekat ke kita itu de pastor. Nadai lagi dikemerat ke kita bak gaya pendia penghidup kita mensia kemaya hari tu tik lalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya nadai lagi tu di kerja kita pastor.
1: Enang amat sayau kan?
0: Ya.
1: Cukup sayau ya. Nama kebuah inah leka jakok bedoruak pan orang baru nak nemu jakok ya, bedoruak.
0: Nak nemu bedoruak.
1: Eh, tangga dengar tu cara kita nyedia kediri barumah panjai cukup mana? Ya, cukup badas. Dulu keliak kita betulung bedoruak. Ya telemi dibantu sidak ti keriang naya. Ya ti tuai dibantu sidak kebiak. Pengawak kita bersukung berambil ke utai di tanah manuak pulut begulai ya bergigak ke buluh begulai ya lebuah sikuk ke pasal indah kita berkiruam berbeli ke barang berbeli ke utai ngagi pangan diri nyak mah pengawak kita dulu keliak badas dal ba aku adat ti bakato amat manah uleh ngasuh komuniti kita keriang ngamik berat serta ngayan ke pengibuah kita ngagai pengandiri nea tang dia tu nyau majak kurang semua utai tu indah leka jakuk berdoruak munyi kuaku tadi Nun ada ya ge nya de dinga.
0: Aman.
1: Ya leka Yakub nyangkuang pangan dire. Nun ada ya ge megau tai te dinga. Mayu hage leka Yakub disebut nadayari ngage pangan dire ya. Nadayari tu nadayarinya. Ngau leka Yakub siti. Na ibu amnya da.
0: Ya.
1: Ya. Ya tang ba penemu aku pengawa mantu nulung ibu pangan dire. Patut terus dikerja. Lalu diajal kita ngagai Raban baru dia kedia tu. Laban tu adat basal ti badas, ti patut ditampuang, lalu terus ditampuang ngagai nemiak baru dia tu. Nanti nak lenyawa adat ti badas tu.
0: Ya, amat sigi amat pastor. Jakob berduruaknya nadai ya nemiak nemunya dia pastor. Sigi amat nadai. Dia tu munyi kenuan tadi nadai agi namanya minta bersangkuang-sangkuang pangan diri ngambil utai. Dia tu lain utai ke dasuah bersangkuang dia. Nanti orang abang nyangkuang ku lagi sanu anya ke utai ke bersangkuang pastor.
1: Ya.
0: Oke, bala peringa nyak tadi sekedar perkara ke ulih diperhati ke kita bida atau ke cara kita nyambut pengerami gawai maya subak ngau dia tu maya sebedau gawai subak kita beli ke kad dia tu kita ngirum kad ngena media elektronik atau ke ngena digital ja subak kita ngagak kuih ke dirempu kuih cuan kuih penyaram dia tu kita main tunjuk aja beli aja atau nanti maya kita tengah malam tu pastor 31 hari bulan. Nanti subak tu pastor seraya kita ke ngantik ngirup air pengayu maya malam mantal gawai. Dia kita medak mayuh macam main go pekit bisik diatur bala komiti rumah panjai ke udah diciri ke ngatur pengawaknya deh. Ya ke dikingat kaku tu pastor pengawak ke bisik di pandang kemayanya bakal main asal kita lah berpantun bertabuh ngau ngajat kelimpah kita ke berpekit berlagu ngau ngeluluk ke diri.
1: Oh.
0: Hanya subak dia tu nanti kita benda nyau kurang amat pengawak ke bakal tu dibantai ke maya gawai pastor. Ya ni miak rebak baru yeah. Kelebih lagi generasi Y ngau generasi Z tu Gen Z lebih lagi rindu ke pengawak berlagu ngau poco-poco tau ke tanda baru hanya dia tu. Inah bisik sekedak nemiak nak ngelala nama utai ke ngepan asal kita. Bisik pastor.
1: Amat.
0: Nanti bak penemu nuan pastor. Bahkan ni kita dekat ngetan ke main asal. Awak ke mengkang di kerinduk Raban nemiak. Tajak pen nyau mayuh main bukai ke lebih nariat ati sidak dia tu.
1: Nang amat. You know, tak kena perhati aku menggak ni tak kebakar tak kena sebut nuan tadi ni ya. Tren baru dia tu selalu dekat ni tiah ke main nuk. Cara orang bukai. Ya lalu berubah-ubah me namanya ia kelamaknya nyau nak dikingat atau kelenyau. So bak runding aku manah mega main ti lama diajal ngagai sidak ti rebak baru. Ya asal utainya nak bersangkut pawat ngau pengarap. Okey bakal betabuahnya tadi bakal ngajatnya tadi na ya. Bepantuan nakak menyak manah pemanah utainya nanti main asal kita bak penemu aku ya manah amatnya diajal diajal
0: ya
1: kakunya pemain asal ti ti merinang
0: ya
1: ti merinang kita manah amat utainya dia diajal ngami kerebak baru nemu main asal lalu bisi orang ti nampuang pengawak ya ti ke keliak ya lalu nyambuang kenya ngagai sida ya tanti utainya minak di awak kaja nadai miada
0: ya
1: lenyau tepantuk dia aja miada so erti jakok ku tu sayao lalu awak ke kita nampuang utai ti badas ya asal munyi ku ku tadi utainya nak sengkopot ngo pengarap kita pengarapnya lain lagi ngo main bala peningau. So main asal kita nya main kena kita merindang sebedau datang aja pukul 12 malam kena kita merindang pengandiri kena kita bergagai ngau pengandiri na ya so awak ke utaiti betul patut diajal ngagai sidak ke baru
0: ya labanti kita berarti de pastor nanti baka kita ke dia bernegeri tu mayuh mega seraku daya kelebih agi sidak ya bisik muka peluang belajar ngagai nabi ke dekat belajar ngajar
1: nak pastor nah. Au bisik ku tinggal au mayu au tanya de kerja. Una mayu ba step kita ini tu ina ba kuci yang megak bisik dengan ku pasal tuan tu pasal tuan yang yeah. macam deh. So nada ini nyalah kita belajar bala ke nabi ya. You know bala ke inai ke apa ke kiro hagi menganyong bala
0: nak. Oh ya nyak me ku aku nak salah nanti kita merangsang anak kita masuk kelasnya mana yeah, pastor. Ini yeah. sidak ya bisik basic ku kita ini.
1: Betul betul. Lalu nemu nama arti nama
0: sugu tinggi.
1: Sugu tinggi.
0: Ya. Anglala teko sugu tinggi.
1: Tangu.
0: Tangu. Oh. Sirat.
1: Sirat. Oh.
0: Rawai. Yeah. Amayu teko raja kasih.
1: Ya. Orang baru dah jakuk rawai pernah nemu.
0: Ya. Angagai bala kita kapai nai. Nanti kita meda anak kita nya tadi bisik pengerinduk kelebih agi bak main asal kita. Perangsang anak kita masuk kelas ke bisik disedia ke NGO NGO ke bisik semak dua kita diau. Jadi bala pendengar kita dekat ngetu nak lama dulu lekit kita nampung baru jurai kita bak topik pengerami gawai subak ngau dia tu terus bergolai ngau kami

0: kita berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Nama bida cara kita nyambut gawai subak ngau dia tu. Nama utai kuliah di pedak kita. Reverend Pastor Graeman hagi apa gulai ngau kita dekat berjurai ke topik kita. Nampung baru rana tua pastor.
1: Mm-hmm.
0: Ya tajak pen mayu ubah bak cara kita nyambut pengerami subak ngau dia tu de pastor bakal ke udah ditusuk tua bak pun tadi. Tang agi bisa sekedak pengawak ke mengkang uliah di pedak kita jam ke dia tu serta agi di kemerat karaban bangsa kita. Ya pengawak tu ianya bakal tradisi kita ke pulai ke menua, tu ke pulai ke rumah panyai ngau pengawak kita ke ngabang atau ke ngusung pangan diri. Jadi tu pengawak ke cukup manah me pastor. Laban serak baru dia tu agak ulih ngasai ke perkara tu. Bahkan ni nuan berarti kedua bengkah pengawak tu tadi pastor, ianya pulai ke menua atau ke rumah panyai ngau pengawak tu ke ngabang, ulih ngempit ke kawa antara anak ngau apai inai diri menyadi serta kaban belayan kebukai. Kelebih lagi, nyangka meh kelamak tu bisik perkara tik ngasuh kawa sida udah jauh hari pangan diri serta yang sama ngati ke diri meh pastor.
1: Aman, terima kasih ya, terima kasih ya. Indah bisik bala berslogan berketuk ya. Nang amat, maya musim gawai, musim pulai. Kedok ke bala.
0: Yeah.
1: Okey, do mulai ke diri empu ngagi rumah panjai, bertemu ngau kaban belayan serta bakiah lama ngau nak bertemu nya utai tik badas. Ya, tip di kerja kita. Tang, no bisik jakut tang getuk ke bala peninga, okay? Bisik lebas ngaku itu. Tang enti amat-amat nadai hari ketegal kerja, ketegal pengawak bak negeri, kati kok ngau, nah ya? Lah banyak tanggungjawab kita. Tang, lebuh maya kita orang ketinggal bak negeri mega, mega, nah ya? Leka jakut ngabang tu di perhansang, leka jakut ngusuang pengandiri tu di asuh, okay? Nama kebuah nang amat kena nyemak kaki kita lekas jakuk kita kelak kena ngempit ke kita lagi ngau sidak tik lama udah nak ngau kita bertemu ngau pangan ngau kaban kita. Nah bak musim tu kita dekat berkelala megak ngau bala nak menjadi kita ngau anak petunggal kita tik lama nak ngau bertemu lepas kita mulai kerempu ngagi rumah panjai kedua ya aku sekali aku mulai lama aku medak bakiah tu laban ia ke pindah jadi ngurang ke di Sabah dia tang maya gawai pelak ku datai pun kak nak ngelala tang lebah maya gawai tu tadi rindu nal ke bertemu ngau bakiah ti lama agi keliak manca anak miat keliak bertemu dia tu orang nyat nyu besar nyu bisa nyu nyari aki kedua ya ya so tu utai ti badas kena ngenyemak ke kawal kita ngau pangan diri kena mah musim gawai tu musim kita begulai musim kita ngenyemak ke diri empu ngabek ngagai kaban belayan nyemak lah. Okey, enti nyak bisi ati tinyimak keliak ketegal bersengkit ketuk bersengkit kenyak tang awak ke musim gawai tu mulai ke pengerindu ngikat kawa ruang bilik baru ngau pangan diri awak ke pengasih Tuhan ngau kita semua.
0: Ya kita nangam baru kawa kudah nyangkanya udah terbererak subak ini pastor.
1: Betul.
0: Maya gawai peluang ke mana doa kita negap ke baru kawa nak ngira minyak tadi abak ruang bilik kita kini tau ke orang ke sama serumah ngau kita itu pastor tanya aku ke penudi nanti kita berarti ke pengerami gawai dia tu ukai seminak disambut raban bangsa kita Dayak. Atang megak dirami begulai ngau bangsa bukai kelebih lagi kenyau hari ramai leka jaku segulai sejalai ke sinonim ngau bangsa Dayak tu dikena mayang itu pengerami gawai Dayak Renggat Menua. Indah dia tu kita nyingkang ajak dalam bulan 5 dia mayu hamat pengawak dia atul kena ngericah ke agik pengerami gawai bakal bazar gawai. Udahnya dalam bulan 6 bisik megak pengerami makai lemai gawai ngau pengerami ngiling bidai tik diguluk bala tuai ngau pemesai menua ari mayuh pupu raban bangsa. Reti ya, besai amat meh pangkak leka jakuk segulai sejalai tu tadi. Ukai semuti nempak penyerakup ba rakyat tang megak leka jakuk segulai sejalai tu cukup berguna kena mai raban bangsa Dayak sama segulai sejalai serta berakup ngigak Tuhan. Komen Wan Pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Now, jakuk segulai sejalai tu nang ba aku cukup balat besar reti. Ya, cukup balat dalam. Okey, seminap saya reti aja tahan cukup dalam. Reti jakuknya, kita berpegai jari, sama hati bersawup, bertuluang mantu, nuluang nyungka, serta merangsang kepangan diri. So, awak ke utai tik berat, nyak nyadi lempuang, utai tik mal, nyak nyadi mudah. So, leka jakuk segulai sejalai, cukup balat berkah. Pengawak terkerja pun mudah, gerah, lalu kita dekat maju lantang, serta muncul ngerja pengawak. Bangsa tik bekerja begulai sejalai, bangsanya dekat muncul. Menua tik bekerja segulai sejalai, menuanya dekat mansang. Tang entik enak segulai sejalai. Taukah kita ngambil leka jakuk segulai sejalai tu semina namanya semina jakuk aja. Semina top bakal ke leka jakuk topik pihak aja.
0: Slogan
1: aja. Oh, slogan aja ya. Nadai tentu reti ya bala peninga. Aku nanuk leka jakuk kersebut ku tarik. Tang entik nak segulai sejalai sidak nyadi ke penekul. Nyak reti ya. Jadi kepenanggul ngagai semua pemansang. Awak ke kita terus amat-amat berpegai ngena leka jakuk tu sama hati berpegai jari segulai sejalai ari dia tu datai ke belamaya. Utai ti ulih ngemai kita segulai sejalai ianya semina bak penemu aku tu bala peninga Tuhan kita Jesus Kristus. Nama kebuah aku nyebutnya Injil John 17 ayat ke-21 leka jakuk Jesus dia. Ia bersampi, nama sampi ya, apai awak kesidak nyadi siku baka tua nyadi siku. Nah, erti leka jakuknya ngasuh kita segulai sejalai. Nyadi sitik tubuh ari atas siku kepala. Jesus dipenuh pengerindu ngikat eklesia ya. Ngau pengerindu baka ya ngau apainya di siku. So begempung mah kita segulai sejalai.
0: Ya, segi amat pastor, segi amat besai pangka leka jakuk segulai sejalai tu tadi laban antik tua gereja pengawak tua nak segulai sejalai pengawaknya nadi kini-kini ya pastor.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Ruang biliat nak segulai sejalai nadi kini-kini mega.
1: Kak pecah.
0: Ya.
1: Lalu nadi utai pemujual datai.
0: Bukannya mega abak raban bangsa kita nanti kita nak segulai sejalai pamal me kita. Bukannya mega abak benua kita nanti kita nak segulai sejalai pedias me kita itu tadi dekat mansang nuju menua ti maju lebih lagi lebih datai bak tahun 2030 hila.
1: Betul.
0: Okey, jadi bala peringah nyak sekedap perkara ke oleh hadi pejurai ke kita abak topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Pastor, minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua tadi, Pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu ku merik selamat hari gawai ngagai semua kita bala peninga. So, awak ke musim tu, tiap ikut kita ngasai ke pemana, pemayak, penglikuan serta berkat Allah Ta'ala tiap berlimpah datai ngagai kita. Lalu ngagai nuan, ngau kita sebiliak megah. Indah ngasai ke berkat, lebih lagi hari tahun-tahun tiap ke udah. Bak musim tu megah, kita ngambil peluang ngelawak ngabang ngagai pangan diri bayak bak rumah panjai tau ke bak negeri di tau nama kebuah awak ke kita ngerapat ke kawal kita ngau lebih lagi simpul aku di tau belah peninga terus segulai sejalai mak kita lalu ngasai ke pemanah pengasih Tuhan ia tiap berlimpah ia tu dah desmaya kaya ngagai tiap ikut orang ti Arab kaya.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sari tu. Ya, aku percaya semua bala peninggal kita yang sudah boleh sekedar penemu, hari sekedar perkara, hari sekedar topik ke di pejurai ke kita. Ukai semina topik ungkup sarito atau mega bak topik-topik kita kebukai ke kalak diangkat kita abak program pelasa jurai 6.35. Ya, sebenar tua nancang tali perau ungkup ke minggu tu. Sekali lagi aku minta nuan ngiring kita bak sampai penutup pastor.
1: Terima kasih Puan Benny. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan ti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngena program tu Tuhan Jesus, inah berserimai ngau gawai, awak ke lebuh kami ngintu gawai Tuhan, pengasih penyinuk nuan, pengerinduk nuan, terus ngau tiap ikut kami nuan, terus nyaga nguta tiap ikut bala peninga lawak ke kami, bak maya gawai tu Tuhan ngayan ke, ngayan ke contoh tik badas, merik kesaksian tik badas, lalu awak ke lekajakuk segulai sejalainya, terus ngikat kami begulai, lalu awak ke pembanah nuan nya diasai ke oleh tiap ikut kami, awak ke pengerai tidak tari nuan megak Tuhan nya terus dikenatai ke nuan ngagai tiap ikut bala peningga kerito Tuhan. Berkat kami ngau berkat tidak tari nuan siko aja, dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, terima kasih Pastor Graeman. Kau dah bergulang dengan kita bak program Pelasa Jurai 6.35 ke Saritok. Lalu ngagai semua bala peningan kita juga terima kasih. Kita tetap ke pengerinduk bergulang dengan kami. Lalu terus tetap ke pengerinduk kita bergulang dengan kami baru. Minggu barunya nila laban bak. Minggu barunya nila juga kita dekat berjurai ke topik berkawa ngau ari gawai. Ya, ngau tu mumpuk dulu aku. Terima kasih sekali lagi. Tuhan merekat ke semua kita.

hanya merindang kita ngau lagu Arya Eddie Dul ya berubah meso. Tadi kita baru dah mendiang ke program Pelasa Rajurai Siti Ari program ke dikeluar ke Pini Ribut. Okey, terima kasih kita ke Empai Tino ke malam untuk peninggal. Jadi pukul 11 malam atau ke jam ke penudi nanti malam hari Minggu kita bergulai buat program country and western atau ke lagu-lagu oldies ke malam tau ya. Okey, sudah kita mendiang ke lagu hari Ika malam makin muda. Kita bergulai buat program lagu-lagu oldies ke malam tau.

malam Kid Muda hari Ika ke malam tau ya. Jadi kita ipan nyau datai ba jam ke penudi pemerina malam hari Minggu. Bakal selama ba jam ke penudi itu kita bergulai ba program lagu-lagu oldies atau ke lagu-lagu country and western. Kena kita berperindang nyentuk ke pukul 12.30 malam tu lagi ya. Okey, jadi tiga buah lagu kena mungkal program kita ke malam tu. Lagu ke terubah tu dari Elvis Presley, It's Now or Never, ditangkan ke lagu dari Peggy Lee, Fever. Kau lagu ketiga lagi ini dari Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again.

Johnson, I'll Never Fall in Love Again, lagu ke dikeluarkan tahun 1967 sobat ya. Okey, lagu ke dipilih mega apa program lagu-lagu oldies kita ke malam top ninga. Nanti malam hari Minggu.

Don't forget to remember mega lagu ke dipilih. Buat program lagu-lagu oldies kita ke malam tu. Okey, jadi lagu ke sekali tu hari Bobby Vinton.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Radio YFM 101.3.

Okey, lagu hari Angel Bird Humbling. Maka lagu dia kena merenang kita ke malam tau yang. Mai jam kita pukul 11.40 minit malam. Terima kasih kita kagi mendiang ke program kita. Seraya ke belalak ke malam tau. Ya, maka kita ke Benung Gawak malam ya. Okey, lagi terus ngau program lagu-lagu oldies kita nanti yang malam hari Minggu. Untuk lagu hari Angel Bird Humbling, A Man Without Love.

Chance Melody Mekah lagu kali pilih bahawa program lagu-lagu oldies kita ke malam top ninga ya. Enak perasai jam kita pan 8 minit dekat pukul 12:30 malam. Terima kasih kita sudah bergulai dengan aku Sam Kenyau dari pukul 9 malam tadi. Okey, jadi dikena ngujung ke program lagu-lagu oldies kita ini nanti yang malam hari minggu. Aku merindang kita ngau dua buah lagu ya. Lagu ke sekali tu dari Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Ngau lagu ke penudi lagi dari Ricky Nelson, A Wonder Like You. Ya, betul baru bawa ke bukai. Selamat belalak semua.

0: Pagi
1: Timang Kremat Awas. Rengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tolon kadazan rusun.
5: Aku orang Iban. Nan norindu.
6: Akik cah kenyah.
5: Kok lo menenang.
3: Oku nya abidayo.
4: Ambo orang Kelate.
6: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan
8: tu, Ari YFM. Jaku prangsang kita kesar itu. Begempung bersukung segulai sejalai. Bejalai rumpas, nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu, nanti kita dekat bejalai jauh. Bajak kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika timandang ke kita pemesai reti kita di segulai sejalai ngerja utai sama sati amat sekedap pengawal oleh jampat tembu nanti kita ngerjaya ke diri amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi ia tahu megah meri hati tetap begah ke kita. Nanti kita boleh nembuk ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalai ke diri. Tang berjalai ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang dan terlebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai agi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, enti sida ndak ngasih kejaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersida. Anang ngetu mata sida, niti nali jalai timruan. Dudiari lo sida megak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, tepulai baru ke sida. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kitai semua.
1: Wai seberai. WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
9: 24 jam WAIFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WAIFM segulai sejalai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak driba ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anang ngagendur mayu orang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejarah.

culi tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain baluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Lintas hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Click tau ke My TV.
1: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Nampak duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
2: Nadai, nah, nadai.
1: Baik tu, ke Medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli, ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat korang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
0: Bah, yo, amat terkenung. Haram, lupa tu ah.
1: Adai, terperun yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

Senang dah kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kledar termeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar dan japan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pemilia David, ngau YFM.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Lingga 89.5.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Lingga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyari pasar.
3: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
2: Yeah.
3: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tang enti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koyang madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita ti ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Dan nama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakih kita. Tik ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi. Lebih kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 6.35 Belasar endul bajurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Datuk Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

kasih. Aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebihan narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau dengan pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Unuah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Serikai 94.6 FM.

0: Cita Tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sembilan 99.8 FM
2: Sekulai Sejalai.

0: Oh, pengantar kami suba yang spraynya harga suba muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku deh ngok. To pakai sanggol suba. Mau kami suba. Darah kami suba. Ngena baju ku deh. Pakai baju serumahnya. Baik si deh ini bujangnya. Sidak ke tuai deh. Ngan wal ni kebas anak. Ngai jadi kaya ento. Pengantar kami suba. Nya kami tu suba. Nah daya no semua ke darah-darah. Pakainya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpung. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nah lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan nanya, dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai, sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun.

0: nang nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tunda muda. Anang tuas minak goyang kaki aja. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: ke kita nya tadi nyukung sida yang nga benar na laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh kaya mega nge bala orang kada ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Romani niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Memang Kremat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, bisi ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangok ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nampakah stesen, Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelau tengah hari.
1: YFM Sibu 87.6

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anan irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadaya tenang rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Wai seberai.
2: WAI-FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI-YFM. Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Depasa penuh ngau cabaran ke orang, penuh ngau pemang. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit, ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit, no excuse ke orang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita, ti uliah nyawup kita mutal ke penangguh, berkaul ngau utang.
3: Anang sekali kita berutang, nanti kita tidak sanggup mayang. Seleah ke utang karena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kotanya. Nanti tuannya kak tadi kak ngeluan duit ke tegak tua kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uliah mesti seleah, kalaban ya mesti nanti yang tua abad dulu diari. Nanti utangnya mesti nanti yang tua berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya, ya. Tang, untuk si tegak kita kak patut diperhatikan kita. Kita nak boleh nak berhutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi. Tentu ia luan berbeng. Kita nak boleh nak berhutang mega nanti tua beli ke kereta. Laba hutang tu keperluan asas bunyi kaku deh. Nanti tua bisik duit cashnya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang pun dengan orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak ku tadi. Kita mesti berhati ke kemampuan kita. Nanti tua mampu besai merumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ngau konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut ngau cara Tuhan tinggir yang kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama ustai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berutang buat itu. Lepas itu tak ujung ke kita hanya tadi. Pedis. Bak ujung area. Ingat. Utang boleh nyadi mak di berat. Enti nak dia tu ngomong mana. Lepas dia nak tiang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tahu tang aneng yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepe ya puan?
4: Ya.
3: Serta ndak ibu tusur undeng batati ke utang. Laban kita mulai aja ke Melayu kita mampu kita uleh.
5: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Kucing 0.1

0: Pagi Rewind.
1: Cerita kita bagi tu pasal sup terjun.
2: Tahu pendengar kita mesti kan juang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik mau terjun. Hanya terjun janik mau terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Banyak ini nama cak.
2: Baik saya nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakaknya nyama cak. Di kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Daging Wong Yu macam itu namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Acara mulai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik tu ya moyo cak, janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Menjadi lepas janik tian nak. Terbaya tetak janik.
1: Okey.
2: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemal tai dini ke bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak jamai gitu tu di sumai ya.
1: Oh, kemi itu. Ke janik jangan terjun bakali kedar tuang
2: cak. Ya mesti kita tanya ke tuang cak. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompresori. Nanti bisa lubak masian bab tayes sirap kumimit kena nguliah ke bawah rengut ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Ujung-ujung empat.
1: Simple
2: resepi itu cak.
1: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena panan jal cak.
2: Oh nadai. Optional.
1: Tempat anjal kah?
2: Itu si tempat anjalnya.
1: Tongkah apa tebiang namanya?
2: Tebiangnya lambung kejani hanya di atas cak kebarua. Maki ya pelupuk ya mimit ya air tanya cak. Nyaman ya saya. Ya kena nentu ke kualiti lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai tentu yang bawah.

0: Eh, sunyi. Silu ilu kediri, hanang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerintah malam. Timang kerebak tawas.
1: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. Go!

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Pasal tua pula baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuah bak perkara ke bakat tu.
2: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu bajet, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tau ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga, genteran kelima bisik nyebut, pangai ke diri bak Tuhan, ngau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak kerja kita berkawan ke duit tu. Lalu kita megak patut bersampi minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau. Ngau pulai ke pemana kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas. Nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu siti cara. Ti pemadu ipitip. Lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Hari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit hari hasil ke diulih tau ke gaji nintia bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti hari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Ti ngujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang megak bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
3: Plaza Jurai 635 Pelasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Why seberai?
6: WAI FM.
7: Ya, baru ngam.
6: Kan?
7: WAI.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026, hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan, MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Abang

0: Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tiri pedak serta didinga sida ningtiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke

0: te pratika. Utai ka patut dipratika te beberapa perkara te patut dipratika kita. Utai kan jadi ba penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalanya. Au, nya keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebanding. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil kebanding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ke tua. Engka tua nak tertangkup ke pengawaknya. Engka tua nak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tekak patut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labanya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Lepas lepas tuan ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lepas tuan ngiga, ku jaku Tuhan dia, tuan dekat tertemu. Lepas tuan minta, tuan dekat diberi. Biar ku jaku Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Lepas sampi tu, mai tuan semak dengan Tuhan. Lepas munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
1: Ya. Sajurai 6:35. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujian benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Ya aku dah selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
2: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Tak, pernah dicat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu dikaya kota semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Betul. Okay, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh, apa bunga ada tau. Pernah-pernah ambil katalog ni ke si joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kena aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

sang ulih di seliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Brisbane, Jaku ya ke dia tahu. Macam Jaku. Nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tu nyumayu macam menggelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan urun ya tuan.
1: Tahu. Lepas nak punya kecanggih modern lagi. Nyak kena masak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Brisbane ke Buan.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Sejalan. Sejalan. Pengerah Pagi. YFM.

Mia pagi hari gereja Anglika kena 25 hari bulan 5. Ketubatu aku dulu ke meri selamat pagi dengan semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson gas bulang hari gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu. Waktu kita ngepun ke pengawal kita pagi itu ngos sembiang. Kita patut terima kasih dengan Tuhan ke mana ya aku dan itu kita malam keudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengapa patut berterima kasih ya. Semua berkat Tuhan sudah sambut kita. Ngelamuk ke sampi kita. Allah Ta'ala cuma ada kuasa setengah buan pengasih. Kami sudah berusaha ngelaman wan. Dalam pikir jaku ngau pengawak. Kami sudah nak rindu ke nuan. Kami sudah nak ada bandang ke rindu ngau orang bukai. Bagi Tuhan Jesus sudah rindu ke kami. Kami cukup nasalati apa ke semua penyalah kudah ragak kami. Oleh pengasihan Tuhan ampun semua penyalah kami. Tolong kami ngubah ulah diri. Ngau peniau kami megok. Kewirian kami ngejalai ti betul. Kami oleh nitih ke penegak Tuhan. Sambil itu minta kami. Nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil St. Mark. Bagi 10 peringkah dibaca buah ayat 17. Lepas Jesus baru dekat mupuk, siku lelaki Belanda datai lebih sugang di muaya lu nanya, pengajar di mana? Namu tai tindak

tahun dah kerja aku dengan mika aku boleh menghidup di meruan lamoya. Ko Jesus berjaku dengan gaya. Nama aku buah nak ngomong aku mana. Nalai orang ke mana. Semina Allah Ta'ala siku ajak mana. Nua namu pesan. Anang bunuh orang. Anang butang. Anang curi. Anang tenah ke orang. Anang nipu orang. Pebasa ke apa yang ngoindai nuan. Orangnya lalu nyawut. Pengajar. Semua pesannya udah dititih ke aku magang. Kenyauri aku gibia. Jesus merenia ngagi yo, rindu ke yo, lu berjaku ngagi yo. Siti utai apian di kerja nuan. Mupuk nuan, lu jual semua utai di kemisi nuan. Lu beri ngagi orang ke serantau. Nya baru nuan bisi pengayo di serga. Danya titih ke aku. Lu berlakinya ningo jakunya. Muaya lalu berbalik tusah, lu mupuk rindunya. Ngawati tebala tusah. Lama dia kaya benar. Jesus balik ke bawah kanan, lu berjaku agai sidak murid dia. Maramat mi orang ke kaya, tamok agai perintah Allah Ta'ala. Sidak murid tu sehati ni ngau jakunya, tangkau Jesus berjaku ngau sidak. Anang. Anak, maramat mi tamok agai perintah Allah Ta'ala. Nyambai agi jelunto, tamok dengan lubang jarum, hari ke kaya, tamok agai perintah Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kala talo sampai kita. Kala talo ti madum kuasa. Ana tunggal nuan datai ke dalam dunia tu mai penyelamat ke dunia. Serta meri penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke ya. Kami nemu sa Arab ke kuasa ya negeri atas semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemanahnya. Pagi itu kami sampai ke semua misi dalam dunia. Kali bagi sedak kebenaran tusah jamaah tu. Biar megak ke semua penusah bukai ke bisi nyadi jamaya ke dia tu tegal penyakit atau tegal utai bukai megak. Kami sampai minta anak rapai mata ngintu lalu menyamai ke hati bala ke penuh pedis penuh tusah ke dalam dunia tu. Lu kelari kari kami semua tak kena mana tu. Sambil itu apa yang pintu kami, nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan, serta pelepas kami. Amin. Pai kami di surga, kudus menama Tuhan, datai memerintah Tuhan, jadi mempenekak Tuhan. Maka dalam surga, punya maka dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaman kami. Itu kami repuji, lepas kami repenyai. Kerana timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belama, lamaya. Amin. Awak kalah talau payana ngurual kudus, berkat ke kita, lungitu kita, saritu, ngau ke belama, lamaya. Amin. Kena kita, ujung ke sembilan kita, pagi tu, kemai kita, nanyi pantun, nombor 1-9, bergulai ngebalau kuaya, dari Central Versus Cathedral, di Kuching.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbah dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau gujang, nampung singa lang burung. Tuntung menawal lang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nundak bansa orang, belum bak main belendak. Uji aka tulang, sapa kita keriang. Nyak ga menang, ngintai adat gawai. Kita ngami orang, gerah gak bilang rumah. Kita sama ngadang, kita hari besai. Dama bulan lelang, tiap gak udah genap. Nadai bisi kurang, tiap gak kita mitiang. Runiang sama serang, ngadu ke adat baru. Nundak bansa orang, nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engka, darah engkau bujang. Susah baka keudah, alah saban orang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya hutang.

Sana ngalai Jaya Batu Bulan dikenang pun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga ya. Selamat pagi, terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Pagi hari 1/25 hari bulan 5/2026 ke sar itu artinya tinggal 6 hari lagi ya. Kita harapan bangsa Dayak kedekat nyambut pengerami hari kawan. Bisnis kedak ribala kaban kita ke udah berengkah permisi. Lebih lagi bala pengajar kita. Lalu kita ke Bukai. Angka lagi gawak bakal selama ke Sarito. Angka Sari 2 atau lagi ke dekat gawak. Bedau kita ke Pulai ke Menua atau ke Permisi ke Tawun tu ya. Jadi kita ke dekat Pulai ke Menua. Garap ke kita tadi datai ngau likun ngakai menua kita empu ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu. Dan bakal selama tusun program kita. Jam ke 2 atau lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita ya. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu 8 pagi atau lagi bergulai bawa program 2 pagi Y. Topik kita tentu ya ke berkawal ngau hari kawai ya. Kita ke dekat ngatai ke komen senentang topik kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban ya. Okey, jadi gaya hari di Kuching pagi tu mana ada hujan. Udah tu lagi aku muka dekat berkongsi ke penerang gaya hari kita ya. Ke diterima hari UPIS Meteorologi Malaysia ungkup ke sehari itu. Lebih lagi kita ke merambu dekat kerja pengawak atau ke bisik minah sepemanjai hari sehari itu. Lagu hari Dave Victor, Induk Bangsa Dayak.

0: kita nyaga penglikon jalan mah. Bila buah kita nyaga riba mengasai dirinya lelak. Tau ke ngasai diri MC sebesar benih yang kebisik udah ngelaban air beram. Anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai. Apalah nyonya mai nyat baru tau riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nyat pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ni dia ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuah kita yang berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini amega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngos tau ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumrek selamat hari gawai kayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brolin.

Inang kita ngau lagu-lagu gawai ke pagi tu nya lagu hari hari kan ngau Bob Haris gawai sudah datai nyeromba hari gawai kita ke nyau dekat datai kurang hari seminggu dah ke yang kena merindang kita ke dalam kereta hangka nurun gawa ke pagi tu lebih amka ke nurun ke pasar beli ke barang jadi kenang kita ke beli ke barang tau yang bisi 12 bangsa barang ke dipasuk ke skim harga maksimum musim pengerami hari gawai nyerumba hari gawai ya ke di pejalai ke opis dagang dalam luar ngau belanja pengidum kalai atur tu di pejalai ke berengkeh hari 27 hari bulan 5 nyentuh ke 4 hari bulan 6 2026 tau ilah ya tau dikena nyaga harga barang ngambil ke barang ke dijual ba pasar nak dijual ngau harga sepengkak hati kalai sekedar barang ke dijaga harga nyerumba musim pengerami tu enyak bakal daging babi manu tua hidup, sayap manu, kubis segala import, bawang burak, cabai, buah nyur, ngau meka santan. Ya. Hanya sekedar barang ke dijaga harga, nyeromba skim harga maksimum musim pengerami hari gawai. Ke dipejalai ke berengkeh hari 27 hari bulan 5 telah nyeri Rabah dari opis KPDNK muka KPDN dekat Matau ya urat dagang ngau palan berbeli ke barang semanjai atur atau dipejalai dikena nentu ke urat dagang nak nikik kerga barang sepenuhnya hati ya. Akhirnya berkongsi berkawal dengan skim harga maksimum musim pengerami hari gawai ke mega di pejalai ke ninting pengerami ya. Okey lalu kenang gaya hari itu tadi peninggal ya jadi berkucing di tau ditiah ke penerang ke di pedak ba opis meteorologi hari website opis meteorologi ya kalai mandah ke di Kuching ke pagi tu hari nadai hujan tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilan muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya ba siti dua kanan dor lalu di Seri Aman ke pagi tu mega hari nadai hujan tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilan muak ke malam di pelabak ke dekat hujan ya ba siti dua kanan dor lalu di Sibu ke pagi tu mega hari nadai hujan tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat ba sekedar kanan dor di Bintulu ke pagi tu di pelabak ke bisik hujan ya ba siti dua kanan dor muak ke ngali hari tau ke lemai tu lagi muka di pelabak ke beribut serta berkilat muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya ba siti dua kanan dor jadi di Miri ke pagi tu muka hari di pelabak ke bisik hujan ba siti dua kanan dor muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat muak ke malam di pelabak ke dekat hujan ya ba siti dua kanan dor di Limbang ke pagi tu hari nadai hujan tajak pihak muak ke lemai tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat ba siti dua kanan dor muak ke malam hari di pelabak ke bisik hujan maka ya ba siti dua kanan dor akhirnya berkawal ngau penerang kaya hari ke di pedak ba website opis meteorologi tajak pihak harap ke nyangkung pengawal ke diatur kita sepemanjai hari sarito ya tentu berguna ke kaya hari ke bisik muka kita ke mupu pulai ke menua sarito
Ngarap ke sama berjimat Pak Rantau Jalai. Harap ke udah bersa cerita atau ke perengka pengangkut kita dulu. Bedau kita ke Mupo Bajalai ya.

0: baka pupendiaw, Mel.
1: Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Beh, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gik meh ku cia dia pakai kempuah. Asuh dia, dujung dia kereta ku.
1: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenaga-naga ke penyawa kereta itu tu. Ya, dujung tanjung dia kengkah kereta tu, ya.
2: Iya, namanya telara. Asuh kajak-kajak, ne.
1: Apa? Nama kereta itu tu nya syarat. Kuma ikut tu aja barang dibeli nanti tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Ya, nadai lagi bonet ke penduduk belakang tu undur kengkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti yang nak mayu lah. Kat 30 kerik aja. Bedaunya. Ni ke kue, kiak, baju, tancut, kawan malanak lagi. Bala gelas, pinggai, mangkuk. Bedau magiannya sih. Bedau beli magiannya.
3: Ancik deh. Utai kena beli maya-maya pengrami itu. Mata sikit kamu. Bedak utai kena jual orang. Tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Bukan nama. Takut bulan beda hapus. Nyawa ketup ketunjuk jari.
1: Bah. Dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram. Tu makan kompua. Makan kepadanan tadi deh. Nih. Nama bangku tunya penuh dengan barang deh. Dini anak kedua-dua ada meh. Meh.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
3: Pesan tu Ari YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu maca dulu pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi itu ya. Pesan ke terubah itu hari Gia anak kalas tau ke Ndun. Jadi pesan itu madah ke Indai Sida. Ianya timbuang anak Nguyen ya. Timbuang anak Nguyen tau ke Nawi. Udah nadai. Lalu niang timbuang anak Nguyen itu dekat di Sengai Bala Mayuah. Malam pergila ba rumah sidampu ianya ba lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu Serikai. Lalu niang tu dekat dikubur ke hari 3 tu ialah 27 hari bulan 5 2026 ba pendam Batu 6 Sungai Madur. Jadi penerang ke Siri lagi ya berkawal ngau kita ke. Jadi pesan tu ya, nuju Kaban Belayan, berumah Ali anak bujang, barit sebubu baru ruban, rumah usit barit asal ruban, rumah Edmund sebubu, rumah Nair tingkat baru licu, rumah Layang kup ibus, rumah Bajing sekaluh niah, rumah Luna nyiar, ngau Kaban Belayan kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesannya tadi madah ke timbuang anak Nguyen udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayuah malam pergila ba rumah sidampu inya ba lot 454 lorong 1B Taman Susur Jambu Serikai. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan kedua tu inya hari Dina anak Timban tau ke Indai Tamil. Jadi pesan tu madah ke. Okey, jadi aku nando baru ya. Pesan tu madah ke Dina anak Timban tau ke Indai Tamil. Udah nadai ya. Lalu niang Dina anak Timban tu dekat di Sengai Bala Mayuah. Malam pergila muka pa rumah sidampu. Inya pa rumah Nuyang Sungai Tebelian. Batang Leban Sibu. Lalu dekat kubur ke hari 3 atau ila. Jadi pesan tu nuju sida Indai Mbuak ngau bibi ba jagoi kenawian Agun ba mawang Muhin ba bukuang kenawian Indai Melisa ba pasien Emas Senai nak bantin Ahui di Seratua Indai Bubi ba rantau kemidiang Ibin di Seratua Ampuang ba deluah bajai bala ba sebedil di Bintangur ngau Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Dina anak Timban ya. Dina anak Timban udah nadai lalu di Sengai Bala Mayuah malam pagila ba rumah sidempu hanya ba rumah Nuyang Sungai Tebelian Batang Lebaan Sibu lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu ba pesan ke bukai tu jadi pesan ke sekali tu hari baji yang anak danggan madah ke pengawal berantu keniang tua ya hanya niang jauh anak empari ya ke dekat diatur

bertelepon ngagai baji yang po ba nombor 013-854-0811 atau kenuju Tina nak baji yang ya 014-870-7597. Okey, lalu pesan ke Siti tu hanya hari suntai anak janting madah ke berantu kenia ngapai ngau niang indah ya hanya niang janting anak rabeh ngau niang tipeh anak rabiang ke dekat diatur 2006-2026 tila ba rumah sidampu hanya ba rumah rawiang sungai sejamban ulu mejau jalai sangan tatau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur suntai ba lumur 019-884-1052. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Julian, rumah Matin, Jalai Semerakan Tatau, rumah Lawang Nanga Bulu, Jalai Sangan Merit, rumah Jonasan Nanga Anau Tatau. Apai yakin ngau sidak sebilik ba rumah pada tatau, apai dabuang ngau sidak sebilik ba rumah sendua, apai landu atau ke ijan anak selan ngau sidak sebilik ba rumah duris saman teluk batu tatau ngau kaban belayan ke buka yang kena ulih di sebut di tumagang. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari Thomas ane angkuh jadi pesan tu madah ke berantu ke niang apa sidah niang angkuh ane jantan ke dekat diatur 2006-2026 ba rumah sidampu nya ba rumah balis nanga jenga anak tatau ya. Jadi pengawalnya diatur pukul 3 lemai lalu muak ke malam ditangkan ke ngau pengawal perantu ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Thomas balumur 019-8353-749 lalu pesan tu menuju kaban belayan ba batang anam ba muput jalai sangan meriat jalai sangan tatau ba bintulu rumah Joshua Manit Setiam rumah Begerita Tujang Julau ba kapit Selangau ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tumagang. Jadinya tadi pesan madah ke berantu keniang angkuh anak jantan ke dekat diatur 2006-2026 pukul 3 lemai lalu malam inya pengawal berantu ke niang tau ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah balis nanga jenga anak tatau. Okey lalu pesan ke Siti tu peningah inya ari isi ane Anil madah ke pengawal merekat ke regang niang tuai rumah kunjang anak kusiang dekat diatur 29/5/2026 hanya hari 5 ba rumah sidampu hanya ba rumah isi entawa asal undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba suai ni ya bakas sebuti menalang lubuk ju Sungai Tengah, Guntung, Sungai Antu, Sengkuang, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu telepon ngagai lumur 019-588-5955 atau ke lumur 014-592-5992. Okey lalu pesan ke Siti itu ianya pesan hari Linda nak jamit madah ke ngeta sulit niang Indaya ianya niang Idan ane Ubay ya ke dekat diatur 27/5/2026 ba rumah sidampu ianya ba simpang Yuang Jalai Bukit Guram Kapit ianya di penerang.

Angka sili lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngakai Linda nak jamin pun berlumur 010-598-1822. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak Sungai Tiau, Langat Tiau, Sungai Mujung, Berbangan, Berterejang, ngau kaban belayan ke Bukai kena boleh disebut itu magang. Pesan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang idan ana ubai ya tau ke bini ni yang jamin ketika diatur pagi 27/5/2026 ba rumah sidampu inya ba simpang iung jalai bukit guram kapit. Okey, inya tadi pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi agi natai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari Jeffrey Luang. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Patrick Kristen, tau ke pangkas anak Jeffrey, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu, malam tu lagi ba rumah sidampu, inya rumah lumur 5C, Lorong Satria Timur 4. Jalai Desa Satria Sibu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pergila ya. Jadi penerang ke sili lagi bekal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Jeffrey Luang pu bak lumur 017-379-5518 tau ke nuju Randi Bajai 010-763-3878. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Nanga Dalai Sungai Iran Sung ba Kapit Macan Kenawit di Sibu Sengan Bintulu Miri di Kuching ngau Kaban Belayan ke Bokai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Patrick Kirsten tau ke pangkas anak Jeffrey udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah sidempu inya ba rumah lumur 5C Lorong Satria 4 Jalai Desa Satria Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari tuai rumah Jimmy anak Ngindang. Pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang Ngindang anak Cerang, niang Entado anak Engkari, niang Encik anak Usin ngau Gandat anak Kedu ke dekat diatur 30 hari bulan 5 2026 terilak ya. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Jimmy Tanjung Aboy Lingga. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tanjung Aboy Baru, Upi Seduku, Sungai Pisang Kerepu, Entulang Lingga, Tanjung Bijat, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke berantu keniang Ngindang anak Cerang, Entado anak Kari, Encik Anu Usin ngau muka gandat anak kedu ke dekat diatur 30 hari bulan 5 2026 yom. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan ari seriat anak Manggau. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu keniang Manggau anak Empawi ya, tau ke Apai Garit. Kalau pengawalnya dekat diatur 28 hari bulan 5 2026 muak ke malam ba rumah Sidampu hanya ba rumah Kristina Sungai Maban Balingian ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai seriat Manggau umpu bak lumur 014705 4842 atau kenuju Pil Manggau 019-583-1578. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Gemat Sungai Mas Indaista ba Ladang Kemena rumah Juspi Sungai Selagai rumah Gening Ulu Mala Tatau rumah Mandau Jalai Bukut ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Pesan tu tadi madah ke pengawa berantu Kening Manggau Wana Empawi yang ke dekat diatur 28/5/2026 muak ke malam ya ba rumah Sidempu ianya ba rumah Kristina Sungai Maban Balingian. Okey, lalu Siti itu ianya pesan madah ke berantu ya ke atau ke Berkat Keregang niang Endra Serangi ane Andrea ngau niang Brian ane Menggung ke dekat diatur 29/5/2026 ba rumah Sedempu nyoba rumah Graman kilometer 7 Jalai Tatau Sangan Sungai Empua Julai. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri Bintulu ngau Kaban Belayan ke Bokai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu madah ke pengawak Merekat Gergang ngau berantu keniang Andrea Sarangi anak Andrea ngau niang Brian anak Menggung ke dekat diatur 29/5/2026 ba rumah Sidampu hanya ba rumah Graman kilometer 7 Jalai Tatau Sangat ya. Okey, hanya ke sekedar hari pesan megak ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Kaki perindang kita ke pagi tu lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Yang 7:30 pagi tu lagi nak nabur ke berita pagi di YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya ngau scholarship Sarawak tu kau ramah dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak Francis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant nunonan ngau kebuka itu biawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kemudi kena hari 5-29-2026 um ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.

Ya, selamat pagi pendengar. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Sarawak naga 6 juta hektar kanandur digezet nyadi kampung Galau Meruan. Program Sarawakku Sayang di Bintulu mujur mata penatai lebih 35,000 ikut orang. KPWKM nyedia ke 5 juta ringgit kena berjalan ke program Rhythm.

Yang itu isi berita. Sarawak nak habis nadai 6 juta hektar kanandor di Menua tu digezet nyadi kampung kalau meruan. Sapit Premier Datuk Ammar Wan Tengah Liasan madah ke lebih 4 juta hektar mucur dijapai nakak ke dia tahu. Sarawak Megah netap ke taga habis nadai 1 juta hektar kanandor ke dijaga penuh tau ke Totally Protected Area TPA. Kira 57 juta pun kayu Megah mucur ditanam dengan program nanam baru pun kayu. Sarawak Tibesai 14.2 juta hektar dia tu agi ngetan ke lebih 62% kanandor mengkang nyadi kampung hasil dari pengawap jalai ke kampung meruan ngau nak ngetu. Ia maksud ke jakunya lebih jadi ke hari kampung Drabansa Renggat Menua Sarawak 2026 di Miri. Genang perkara ke sama, Datuk Ammar Wan Tengah madah ke kampung Ukai Semina alai nguliah ke kayu batang dan megak nyadi aset ekonomi baru tulih mansut ke hasil dagang karbon teknologi gadung ngau industri tiberga di Sarawak. Dengah pengurusan kampung Timeruan megak mujur mata orang dari menua luar meranak ke pokok di menua tau. Kerjasama ngau institusi dari Jepun, Eropah ngau menua-menua Asia udah muka peluang terbesar ngau berjalan ke pansiat saintifik serta ngemansang ke teknologi bak pengurusan kampung ti moden berpelasar ke sains ngau teknologi. Ia muka nyemetak madah ke besai guna peranak menua tu sama ngau nyaga serta ngetan ngau nguna hasil kampung ukai kayu bakar rutan mulung ngau produk asal kebukai tibisi potensi ekonomi tinggi. Program Sarawakku Sayang bagi menua Bintulu ditembuk diatur kemari mucur mata penatai lebih 35,000 ikut orang sekumbang 3 hari programnya ke diatur bak padang Biluan Lama Bintulu. Pengawal nutup programnya dipenyadi ke Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Datuk Majarenggi. Ia madah ke agensi perintah Megah bising ngau ngambil bagi nur ngenatai ke servis terus ngagai rakyat. Itu dikena nentu ke pengawal ngadu ke dokumen bantu pengelantang servis kaunseling ngau perkara ke bekawal uli diatur ngau lantang lalu rakyat ndak ngeluar ke mayuh belanja laban nuju nur ke semak. 8 company Megah bisi ngatur interview terbuka timucur dipasuk lebih 400 ikut orang. Ekonomi menua Megah bertambah berindik hari 50 ikut orang dagang ngau masuk Bintulu Kitchen and Sales ting rekod hasil jual lebih 400 ribu ringgit. Agih belanja RM500,000 diungkup kena berjalan ke projek Kampung Angkat Madani bak batu luking Kenawit. Itu dikenaknya dia kai bersih, agih sidak bak rumah panjai, rumah bibi, rumah juni dan rumah moris serta sekolah SK Batu Luking. Menteri Penyeraku Datuk Seri Aaron Agodagang madah ke projek ngakak tangki air bersih berguna benar kena tentu ke rakyat boleh air bersih dicukup entap serta likun. Program Kampung Angkat Madani setiari pengawal bergampung kena ngerapit ke tikas pemansang antara kanan menggeri ngam nuap sisir hari tingangkat ke pemanah perengka guna rakyat bakal nyedia ke air bersih kuasa karam jalan alun ngangkat ke bungkur arus internet ngelati keraban bangsa serta negap ke sosioekonomi menua. Ia maksud ke jakonya ngakai pengarang berita sepemudah berjadi ke projek Kampung Angkat Madani Batu Luking di Kenawit Sibu. Kita ada itu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Upis Komunikasi Ngau Multimedia Malaysia berjalan ke kod penyaga Nubi Amit ngau kod ngurang ke risiko inya siti ariatur ke berguna benar kena nyaga pengliko Nubi bak laman digital. Menteri Pemansel Rindu Ruang Pilih Ngau Raban Bangsa Datuk Sri Nancy Syukri nyukung pengawal berjalan ke kodnya
Jadi pada boleh mengangkat ke pengelikun biar amin arimai macam penanggul cyber. Tuk mega boleh nagang jenayah cyber nyadi nyengkau buli ngau eksploitasi seksual tu boleh beri empas ngagai pengelantar runding ngau pemansang biar amin. Berjalan ke Kota Megah, netap ke tangkup pengawak diterang agar sidak tersedia ke platform media sosial. Lebih nyarap konten tau ke isi cerita tindak mana serta negap ke cara baru kena nyaga pengelikun pengguna. Yang maksud ke jakunya agar pengarah berita sepunah menjadi ke program Rhythm, Ritma Kehidupan Harmoni di Kuching. Berbangnya 5 juta ringgit diagih kena berjalan ke program Ritma Kehidupan Harmoni atau ke Rhythm di Serata Malaysia. 6,500 orang ditagak dengan masuk programnya. Jadi berjalan ke dengan 133 program sihat orang tua umur, 133 program terapi orang timpang pendiau OKU serta 6 siri seminar penyaga. Naka kedia tu bisi 400 orang udah ngemasuk 12 program sihat orang tua yang umur, 10 program terapi OKU serta siri seminar penyaga. Rhythm dilangkar nyadi inisiatif strategi kena ngangkat ke pengelantang raban orang ke udah tua yang umur ngau OKU ngena cara tipe pengerai terapi serta dipasuk semua orang di Serata Malaysia. Rakyat di Semanggang dipinta seruran bersedia napi ubah dunia di media moden serta digital. Kaban Kaunsel Negeri Semanggang, Dato' Francis Hardin Hollis, madah kerayat patut nguna peluang, nambah ke penemu ngau pengandik kena ngangkat ke tikas ekonomi kendang udah bisik. Yang madah ke perintah Sarawak seruran komitan, nentu ke tiap ikut rakyat yang kaum bak menua ulu ngau di menua pesisir nerima penguntung ari pemansang ke dilanggur. Mayuh macam pengawal udah dipercayai ke perintah menua yang kaum ngemansang ke infrastruktur jalan alun nyedia kait bersih ngau bungkur arus internet kemana lagi kelimpah hari perkara pelajar pengerai ngau pengelantar rakyat. Ia maksud ke jakunya maya program Randau Community di Sri Aman. 1,020 kampit beras diberi angkir raban orang ke udah tua umur di Kuching, Sibu Ngau Miri, berserimai ngau nyambut Hari Waisak 2026. Bantuknya diberi dengan program Servis Mensia Mayuh, Gerempung Buddha Malaysia Pampang Sarawak, ngau Persekutuan Persatuan Buddha Sarawak, serta disokong Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Sing madah kenyaka pengantang raban orang ke udah tua umur ngau nak bidik lansia mengkang di Kemerat lebuh Sarawak bersedia nyadi menua maju lebuh ratai bak tahun 2028. MBKS dekat majak nyukung program tim ransang raban orang ke udah tua umur meruan berpengerai cakah ngau masuk pengawak rama serta merti ke besai guna nyaga pengerai. Yang maksud ke jakunya lebuh kengari ke sapit premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berjadi ke programnya di Kuching. Dikenal ngujung ke berita pagi tu. Batang berita dibaca baru. Sarawak naga 6 juta hektar kadandur digezet nyadi kampung galau meruan. Program Sarawakku Sayang di Bintulu mujur mata penatai lebih 35,000 orang. KPWKM nyedia ke 5 juta ringgit kena berjalan ke program Rhythm. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat pagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak. Sarito, 25 Ribu Lima tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisik datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendu kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endo mensia mayuah bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana di mandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ayan ke gaya penghidup sosial tiba pengerai serta hidup dalam pemaya bak raban bangsa.
3: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekah jako sarito ianya cabau. C H A B A U. Cabau. Roti jako cabau ianya pengawak bakal nebas mantap mampat ngempat mutung tau ke nguntin tang pengawaknya nak digagak ngau mana tau ke nak alus. Contoh genteran jakuk ke terubah. Pemaduk ya meaku ngagai kedai ibunya nyau sengapa buat aku dikempat ya. Seminat dicabau-cabau ya sengapa aja. Contoh genteran jakuk kedua. Anang cabau-cabau kita nebas madang umai tuan rumah. Naklah diberik ya upah mimit lagi. Nyanaka seleka jakuk sarito ianya cabau.
5: Seleka jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
6: Waktunya kita susah dua kena kita pembangkang semua jawatan kita kena cancel dan juga menteri kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya
7: bukan saja jambatan cancel dan kita pola
6: semua jambatan kita pola 22 buah
7: dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Jadi batu tuan mula-mula ya pengawak kita iban kita angkat. Anima. Kita angkat ngagai rumah baru mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi udahnya tanam uraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemama yang tu nima nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah ada semua semalam-malam lima pagi nama-nama yang kuning. Udah yang kuning itu pertama kita bagi sekaya rumahnya ngayuang-ngayuang penjelap. Semua hantu kereta di kangau kami ngemai penjelap bagi sekaya rumah. Udahnya semua timangnya. Udahnya tahun bukai baru de tau gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka de baka gawa nimang bulu nimang nimang pangau
1: arti ya
0: udahnya baru kita gawa nimang nimang tua. Udah ada semua udah digawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tau pegawai. Erti kita pegawai mula kita pegawai kita tersaman sao. Udah kita gawai tersaman sao tawan bukai baru kita gawa kelingkang
1: itu
0: tadi. Kelingkang tua. Penama kelingkang tua. Udah dia gawa kelingkang tua baru de nangari gawai lesong. Pengawak kita iban itih ketusuan adat kita iban. Udah dia gawa nangari gawai lesong. Udahnya baru de tau gawa tau gawa kenyalang. Udah dia gawa kenyalang ton buka yang TDK gawa baru de gawa ijo pumpuang. Udah dia temuk gawa ijo pumpuang age ke deka pegawai timang ngepanyai-sepanyai nya baru de gawa sanau liau. Jadi apa pengawak kita iban sanau liau tajau tu de bumbuh tutuak ngebesi buriat tajau. Urang ke nutuak buriat tajau jengok besi de pilih ya. Pilih urang ke udah kuram jerinya nutuak nyante ya. Urang sengapa numuak buriat tajau jengok besi tajaunya belah. Nanti urang keberani nya baru belah-belah buriat tajaunya nadai belah tajau. Jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngau urang nenam. Animar panjai timang pemain datang basano liau. Gawai orang nyong agai orang nyanyu nempalai ke saya. Gawai 8 hari 8 malam kami kenimang baru gawai atmo. Pengawak tusuan ada iman. Nyai apa ada iman?
1: Artinya.
0: Jadi apa pengawak orang gawai antu? Jadi orang gawai antu to nyak orang gawai ngelumbuang. Nyak nama gawai antu dambe orang nyabak inok nyabak. Jadi orang kelaki orang kenemu nima jaluang. Ada tu orang nima jaluang mangau antu sebayar. Aku to nemu nima jaluang. Ita aku ngai dambe orang. Ngai aku pengawaknya. Lebihnya pengawak antu sebayar. Nyai apa tujuan ada ketiban. Jadi apa pengawak sanawari. Pengawak sanawari. Nyak nak nimang sanawari. Udah babi dan juang orang manik kai. Galek kena tanya. Demik orang inok kemiri piring yang makai. Udah babi demik makai. Kira ya pukul 11. Dayang orang babi. Nyak pedak dati. Nyak ya pengawak sanawari. Jadi nanti orang bisik nimang. Babi itu sengait tanya. Nimang orang semalam-malam. Pagi orang ngayang-ngayang babi. Nyak baru orang mendak hati babi. Nya abah tusuan nadat ketiban. Jadi abah pengawak yang nimat tua. Pagi tumu ya temu. Nada kalah lawan orang nimat tua. Tumu semua.
1: Arti
0: nimat tua. Atumu. Tawas hari nimat tua. Atumu. Jadi abah pengawak dia nimat bulu, nimat pangau. Lawan kira ya pukul 9 temu. Lepas datai ino antu ke depadah mana yang datai tadi depadah ngabang pagi. Orang ini berkumpul ngiga orang ke nyet bulu. Ngiga orang ngantua pangau. Sapa ino panai ino sini. Jadi nyat kangau kura dulu ya nyet bulu pagi. Lawan dia semua. Kira pukul 9 ngagai pukul 10 semua. Pengawak 50. Dede nima pengawak bukai nyai semuanya. Panyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari, 3 hari. 4 hari. Jadi timang nanti orang pegawai ya ingkat nua pagi ngali hari mau ya semalam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingkat nua ada ingkat 2 hari 2 malam ada yang ngagai pagi antara 5 hari nua itu mau ada yang ngagai kuat pagi baru 6 hari yang baru timang mau ada yang ngagai nyimpan ya orang pegawai 7 hari ada timang ambil pegawai yang ngagai nempelai kasai 8 hari 8

0: ke angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Nyamai yang main mentipi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: Pandi Bana Suryaman Rika Meria Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Kelebih lagi ngagaya bala kelab aku kelab ngepana Suryaman ndak ditinggal kemegak ngagaya bala kami sebilia mainai aku bala tua ngobala kabar belayan aku bak menua Suryaman Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai lantas senang wan menua
1: Selamat Hari Gawai aku mewakili kelab ngepan Suryaman Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Seriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.